0: anggota. Aparat desa Ironogeba bersama pengurus koperasi terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam memperkuat usaha bersama yang seluruh modalnya berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota tanpa bergantung pada pinjaman dari pihak bank. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Ironogeba, Karisma Jega, mengatakan koperasi membuka pelayanan rutin 3 kali dalam seminggu, yakni setiap Senin, Kamis, dan Sabtu. Warga yang ingin bergabung cukup menunjukkan KTP sebagai bukti domisili, kemudian membayar simpanan pokok sebesar Rp100.000 dan iuran wajib Rp20.000 per bulan.
1: Memang itu telah berjalan dengan baik, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun peraturan-peraturan khusus yang telah dibuat.
0: Ia menambahkan pada minggu ini koperasi akan menerima pasokan beras dan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan anggota sekaligus mengembangkan unit usaha koperasi. Sementara itu, Bendahara Koperasi Desa Merah Putih Ironogeba, Erlin Susilawati, mengatakan pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab agar seluruh anggota dapat merasakan manfaat koperasi.
2: Kami juga mengecek apakah benar ini anggota sudah membayar.
0: Salah seorang warga desa Ironogeba, Laras Mendreva, kepada RRI menyampaikan apresiasinya terhadap program pembentukan Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
3: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
0: Dengan dukungan pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat, Koperasi Desa Merah Putih Ironogeba diharapkan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara mandiri dan berkesinambungan. Jevan Zaluhu melaporkan.
4: Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi di Jombang, Jawa Timur mengalami kenaikan. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Anda Kusuma.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga hewan ternak sapi di wilayah Kabupaten Jombang mulai mengalami kenaikan. Aktivitas jual beli di pasar hewan, salah satunya pasar hewan Ngoro, juga mulai ramai oleh pembeli dari sejumlah daerah seperti Malang, Nganjuk, maupun juga Kediri. Kenaikan harga sapi saat ini diperkirakan berkisar 1 juta per ekor jika dibandingkan dengan hari biasa. Sementara transaksi penjualan masih banyak mengacu pada harga pasar jagal. Salah seorang pedagang sapi di pasar hewan Ngoro, Rifan, kepada RRI menyampaikan kenaikan harga sapi hingga saat ini belum terlalu signifikan karena sebagian besar pembeli masih menyesuaikan dengan harga pasar jagal. Untuk sapi dengan bobot sekitar 1 kuintal, harga jual masih berada di kisaran 15 hingga 16 juta rupiah per ekornya.
6: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas, tergantung
7: kecil besar
6: daging, ya. Dagingnya sapi standar harga jagal gitu loh. Kalau seadanya jagal 1 kuintal harganya 15, ya meningkat sedikit, ada yang nyampe 30, jenis limusin. Tapi yang paling laku sekarang itu yang kecil di bawah 20 yang paling laku di pasar sini, harga 16-17 gitu. Kalau yang besar belum berapa lagi.
5: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Jombang juga mempercepat vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak guna menjaga kesehatan hewan sapi kurban. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, yang menyebut bahwa vaksinasi tetap dilakukan oleh 13 tim vaksinator di masing-masing kecamatan.
8: Urgensinya ini menjelang Idul Kurban, jadi dengan terus mengintensifkan vaksinasi, khususnya di bulan awal Mei, kita upayakan sebagian besar sapi-sapi yang akan dikurbankan kita lakukan vaksinasi. Harapan kita semakin banyak ternak yang tervaksin, maka itu menjadi jaminan di lapangan bahwa calon hewan kurban nanti dalam kondisi aman dan sehat.
5: Pemerintah Kabupaten Jombang juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha, mengingat juga tingginya mobilitas hewan ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Jombang. Anu Kusuma melaporkan.
4: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air. Berikut ini.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Jamaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh terkait respon cepat tenaga kesehatan dalam menangani keluhan kesehatan jamaah haji. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
7: budget ibadah haji tahun ini. Ini cukup tertib sekali.
10: Jemaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh yang mengimbau setiap jemaah haji ketika di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk mengikuti anjuran untuk tidak merokok dan membuang sampah sembarangan. Menurut jemaah haji asal Jombang, Muhammad Effendi, yang memuji kebijakan Kementerian Haji dan Umroh tersebut, menurutnya imbauan ini merupakan kebijakan yang melekat untuk ketertiban, apalagi ibadah haji ini menunggu cukup lama dan anjuran serta imbauan tersebut didukung oleh setiap jemaah Indonesia.
7: Kalau menurut saya itu baik, itu disiplin yang melekat. Artinya apa? Ya demi ketertiban, satu, kalau di tempat seperti di tempat suci Masjidil Haram kita merokok, ya itu kurang baik lah menurut saya juga. Terus meludah, terus membuang sampah, dan juga mempotret. Karena kita tujuan utama kita kan di sini ibadah ya, jadi lebih fokus. Ya kalau ya, kita mengikuti apa semau kita, nggak ada aturan seperti itu, ya tujuan kembali lagi, kita ibadah haji ini nunggunya cukup lama, jadi eman. Sayang kalau tidak momen-momen seperti ini tidak kita gunakan semaksimal mungkin.
10: Sementara jemaah haji Indonesia lainnya bernama Sumaiyah mengatakan petugas haji bidang kesehatan merespon cepat bila ada keluhan dari jemaah haji yang mengeluh sakit dan memerlukan obat serta dilakukan pemeriksaan kesehatan. Menurut Sumaiyah, dokter yang merupakan petugas haji patut diapresiasi karena begitu peduli dan cepat menangani pasien yang mengalami kendala kesehatan.
11: Ya pelayanannya kalau kasih obat itu juga baik.
12: Ya teman-teman jemaah haji gimana? Jemaah haji yang lainnya misalnya ada yang sakit, ada keluhan dan sebagainya, langsung cepat tangani atau gimana?
11: Langsung cepat ditangani, iya.
10: Pendengar, di setiap sektor yang terdapat jemaah haji, terdapat dokter jaga yang standby untuk membantu menangani jemaah haji. Mereka merespon cepat keluhan sakit jemaah haji, baik dari dokter umum maupun dokter spesialis. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya atau informasi dari dalam negeri, di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menegaskan pembentukan Satgas Haji untuk mencegah masuknya jemaah ilegal dan jemaah yang dicekal saat akan berangkat ke Tanah Suci. Nah, Carilah Kandi dari RRI Makassar melaporkan. Ya, Carilah, silakan.
13: Ya, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Wilayah Sulawesi Selatan menyebut satu orang jemaah asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat dipastikan tidak dapat mengikuti ibadah haji tahun ini. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh Kemenhat Sulsel, rupanya jemaah inisial RS 40 tahun yang tergabung dalam kloter 19 UPG tersebut diketahui pernah melakukan pelanggaran izin tinggal saat melakukan ibadah umroh beberapa waktu lalu. RS kemudian dicekal masuk ke Arab Saudi saat melewati jalur Makkah rute di Bandara Suhas Makassar akibat pelanggaran tersebut. Dengan demikian, pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini, selama proses pemberangkatan jemaah menuju Tanah Suci di embarkasi di tanah air, sudah dua orang jemaah Indonesia mengalami pencekalan, yakni jemaah asal NTB dan Sulawesi Barat. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak saat ditanya awak media terkait hal tersebut saat berkunjung ke Makassar mengatakan harus ada kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam hal pengawasan keimigrasian, dan berikut keterangannya.
14: Makanya ke depan memang harus ada kerjasama dan kerjasama pertukaran informasi keimigrasian antara Republik Indonesia dengan Saudi Arabia. Sekarang itu kita punya Satgas antara kepolisian, keimigrasian, Kementerian Imigrasi, dan Kementerian Haji dan Umroh. Nah, Satgas ini belum melibatkan keimigrasian Saudi Arabia. Mungkin tahun depan kita ingin pastikan ada pertukaran data dengan pelibatan keimigrasian otoritas Saudi Arabia untuk mencegah kasus orang-orang yang dibes ya pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Ada beberapa kasus tuh, ada juga dari NTB 1 gitu ya, karena memang dia diben dari Saudi Arabia.
13: Sementara itu, untuk data terakhir hingga kloter 32 UPG yang masuk di embarkasi Makassar, jumlah jemaah calon haji yang diberangkatkan dari embarkasi haji Makassar ini sudah sebanyak 12.556 jemaah, dengan rincian jumlah jemaah lansia yakni sebanyak 2.223 orang. Demikian dari Asrama Haji Sudiang embarkasi Makassar, Karnila Kandi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Hingga hari ini atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 jamaah calon haji dari asrama haji Donohudan. Dari RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan. Edwi.
15: Ya baik, saudara, hingga hari ini Jumat 15 Mei 2026 atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 calon haji. Penyebab dipulangkannya para tamu Allah ke daerah asal lantaran gagal melewati pemeriksaan one stop service, terutama cek kesehatan di mana mereka harus dinyatakan istitoah atau tidak memenuhi syarat. Dari total 59 jemaah calon haji yang dipulangkan, 4 orang diantaranya merupakan pendamping atau pasangan dari jemaah yang dinyatakan tidak layak terbang. Sebab sesuai prosedur, pendamping wajib ikut dipulangkan apabila jemaah utama batal berangkat. Penyebab pemulangan beragam, mulai dari kondisi demensia yang terdeteksi saat screening kesehatan hingga penurunan kondisi fisik secara drastis setibanya di asrama di Donohudan. Beberapa jemaah bahkan harus menjalani penanganan medis di ruang observasi Poliklinik Embarkasi Solo atau bahkan harus dirujuk ke rumah sakit tertentu. Ketua PPIH Embarkasi Solo Fitrianto mengungkapkan faktor kesehatan menjadi syarat utama dalam gelaran ibadah haji, terutama mengingat perjalanan udara menuju Tanah Suci memakan waktu yang cukup panjang dan membutuhkan kondisi fisik yang prima. Oleh karena itu, dalam beberapa hari ke depan, Fitrianto berharap kepada calon jemaah haji yang masih berada di daerah asal untuk menyiapkan kondisi fisiknya sehingga setibanya di embarkasi Solo tidak terkendala masalah kesehatan dan langsung bisa diberangkatkan menuju ke Tanah Suci. Berikut penjelasan Ketua PPIA Embarkasi Solo, Fitrianto.
16: Untuk mitigasi kita, tentu untuk istitoah di kabupaten ini sebenarnya sudah selesai, tapi saat keberangkatan tentu ini perlu kita evaluasi lagi. Kalau memang sampai di asrama ini kita tetapkan layak terbang atau tidak. Kalau memang layak terbang tentu akan segera kita terbangkan, tapi kalau memang perlu perbaikan tentu di sini juga ada kesempatan untuk rujuk untuk perbaikan, sehingga pada saatnya nanti berangkat jamaah itu sudah dalam keadaan layak terbang dan sehat. Nah, untuk itu saya mengimbau kepada jamaah yang saat ini belum berangkat dari kabupaten untuk mengurangi aktivitas, jangan terlalu capek. Kemudian bagi jamaah yang cocok obat di tiap hari, dalam arti dia rutin minum obat, obatnya tolong jangan dimasukkan di koper besar.
15: Selain 59 jemaah yang telah dipulangkan, PPIH Embarkasi Solo juga mencatat masih ada 5 jemaah lain yang belum bisa diberangkatkan karena sakit dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo. Hari ini Embarkasi Solo menerima kedatangan 2 kloter, yakni kloter 72 gabungan dari Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Blora yang saat ini masih menjalani pemeriksaan di Gedung Jeddah. Sedangkan kloter 73 baru akan masuk pada pukul 09 gabungan dari Kabupaten Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga. Secara keseluruhan, keberangkatan jemaah calon haji Embarkasi Solo akan berakhir pada 20 Mei 2026 dan menerbangkan kloter 81 yang merupakan kloter Sapu Jagat. Langsung dari Embarkasi Solo, Edwi Puryono, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan komitmen peningkatan layanan dan sarana-prasarana puskesmas di seluruh Indonesia dengan menggunakan uang hasil sitaan dari para koruptor. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing dalam sesi laporan khusus.
17: Laporan khusus.
18: Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki.
19: Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan merenovasi dan membangun pusat kesehatan masyarakat puskesmas di seluruh Indonesia. Renovasi dan pembangunan ini diungkapkan kepala negara akan menggunakan anggaran yang diterima negara melalui penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang diserahkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH kepada negara. Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah menargetkan 10.000 puskesmas di berbagai daerah di Indonesia yang akan diperbaiki dan ditingkatkan layanan kesehatannya dengan penggunaan alokasi anggaran dari penyerahan denda administratif yang dikerjakan oleh Satgas PKH. Bahkan tidak hanya layanan kesehatan puskesmas, namun juga hasil sitaan dan denda pelanggaran kawasan hutan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk anggaran dalam program renovasi sekolah di seluruh Indonesia.
18: Benar yang masuk 10 triliun lagi dari Satgas plus 39 triliun dari PPATK, berarti 49 triliun. Berarti semua puskesmas dengan mudah kita perbaiki, sekolah-sekolah yang belum diperbaiki bisa segera kita perbaiki. Di APBN tahun lalu kita sudah perbaiki 17 ribu sekolah, tahun ini sedang kita perbaiki 70 ribu sekolah, tahun depan kita akan perbaiki 100 ribu, selesaikan nanti semua madrasah dan sebagainya akan kita perbaiki, semuanya kita perbaiki dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan, uang-uang tersebut akan hilang dimakan para koruptor.
19: Sementara itu, dalam peningkatan kualitas layanan di puskesmas, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia Pesik menyatakan tantangannya yakni pada ketersediaan sumber daya manusia SDM yang merata di seluruh puskesmas, khususnya yang berada di daerah-daerah pelosok dan terluar. Selain itu, sebagai puskesmas yang berada di wilayah terluar, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia mengatakan kendala lainnya untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat yakni terkait sarana-prasarana serta kebutuhan obat-obatan darurat.
17: Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang, karena ini kan di pulau, daerah terluar, perbatasan. Jadi memang kami di sini dari fasilitas sarana-prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, apalagi di sini karena garda terdepan, karena tidak ada rumah sakit dan klinik yang berada di sini, jadi kita itu harus menyiapkan obat-obat emergensi.
19: Senada hal tersebut, praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menilai perbaikan puskesmas di seluruh Indonesia menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pemerataan akses kesehatan yang memadai bagi masyarakat di berbagai daerah. Namun selain peningkatan infrastruktur dan sarana-prasarana di puskesmas, Dr. Fajri juga mendorong adanya penggunaan uang hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat dipergunakan untuk penyaluran tenaga kesehatan di berbagai puskesmas di daerah pelosok dan terluar.
20: Nomor satu, bahwa distribusi tenaga kesehatan memang perlu diperbaiki. Ada suatu data 2024 menyatakan masih kurang tenaga kesehatan di hampir setengah dari puskesmas yang ada. Tenaga kesehatan itu ada dokter gigi, ada dokter umum, kemudian ada perawat dan tenaga-tenaga kesehatan lainnya. Jadi memang banyak itu di kota besar. Makanya pemerintah waktu itu sempat bikin program Nusantara Sehat, jadi dikirim, ada yang per tim, itu kita sangat mendukung itu. Ini mungkin agak detail ya, tapi konteksnya bahwa puskesmas itu peranan sangat vital, dokter umum, bidan, perawat, itu semua ahli gizi di puskesmas itu. Nah itu kalau kita bisa melengkapi itu akan lebih baik lagi.
19: Selain itu, lebih lanjut praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menuturkan peningkatan kualitas layanan puskesmas dengan hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat disalurkan dengan adanya penguatan program-program preventif dan edukatif di puskesmas. Hal ini diungkapkan Dr. Fajri akan memperkuat peranan puskesmas sebagai ujung tombak dan tulang punggung dalam mewujudkan kesehatan nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Perbangan puskesmas itu menjadi backbone juga kesehatan nasional. Jadi saya pribadi sangat mendukung itu.
4: Dan kini kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penggunaan anggaran dari hasil sitaan untuk perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh Indonesia.
21: Menurut saya bagus kalau memang uang sitaan dari Satgas PKH ya bisa buat perbaikan puskesmas dan sekolah di seluruh Indonesia. Tapi ada syaratnya, jangan dikorupsi lagi lah. Apalagi puskesmas dan sekolah di daerah-daerah itu kan ya banyak kebutuhannya. Kayak alat tulis, buku, seragam, peralatan medis loh ya, peralatan medis. Operasional lah, sampai mungkin ya gaji-gaji yang para honorer ya, itu sih paling.
1: Menurut saya, terkait pembangunan dan perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh daerah dengan menggunakan uang hasil sitaan, ya nggak apa-apa juga ya. Toh, itu juga kan hasil korupsi dari kita. Cuma ini yang perlu diawasin. Bahkan pemakaian uang yang disita Satgas PKH ini, ya menurut saya sih perlu. Tapi jangan jadi cuma di layanan infrastruktur dan sarana-prasarana sekolah. Bisa juga untuk penunjang layanan, buku-buku, seragam, sepatu, anak-anak juga ikutan. Nah, itu dari pendidikan. Kalau dari segi kesehatan, dengan pakai uang yang disita itu, beli peralatan baru yang lebih canggih lagi. Atau bisa juga dijadiin penunjang transportasi bagi para nakes yang mau mengabdi di ujung pelosok tuh. Dari semuanya itu, yang penting lagi pastiin pemakaiannya jangan sampai ada kebocoran anggaran. Jangan dialihin ke kementerian atau lembaga lainnya. Nanti si kementerian atau lembaga yang minjem itu malah nggak ada efisiensinya.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik publik menunggu langkah konkret dari pemerintah untuk gunakan uang sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Lukman Tara.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana Presiden Prabowo Subianto menggunakan uang hasil sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas mendapat dukungan dari masyarakat. Tentu dukungan masyarakat ini bukan tanpa alasan. Satu di antaranya, masyarakat menilai selama ini penggunaan uang hasil sitaan kasus korupsi belum diketahui secara jelas oleh publik. Minimnya informasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana sitaan membuat masyarakat berharap pemerintah lebih transparan. Padahal di tahun 2025, uang triliunan rupiah dapat terkumpul dari sitaan kasus korupsi. Dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang melibatkan Duta Palma Group, misalnya Mei 2025, Kejagung berhasil menyita 6,86 triliun rupiah. Pada Juni 2025, Kejaksaan Agung berhasil menyita 11,8 triliun rupiah 5 terdakwa korporasi di bawah Hilmar Group terkait korupsi ekspor crude palm oil atau CPO atau turunannya bahan baku minyak goreng periode 2021-2022. Pada 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13.255.244.538.149 rupiah dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan. Pada Rabu tanggal 13 Mei 2026, Kejaksaan Agung kembali menyerahkan uang hasil sitaan dan denda senilai fantastis yakni 10,27 triliun rupiah ke kas negara. Rencana penggunaan dana sitaan kasus korupsi untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas tentu disambut positif masyarakat. Di tengah banyaknya ruang kelas rusak, fasilitas kesehatan minim, hingga pelayanan publik yang belum merata, masyarakat berharap uang hasil kejahatan bisa kembali dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Namun persoalannya tidak sederhana itu. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana memastikan dana sitaan korupsi benar-benar sampai untuk pembangunan, bukan malah dikorupsi lagi di tengah jalan. Ini menjadi tantangan serius, sebab korupsi di Indonesia seringkali bukan hanya soal pelaku tunggal, melainkan lemahnya sistem pengawasan. Jangan sampai uang hasil penyelamatan negara justru kembali hilang karena praktik markup proyek, permainan anggaran, hingga proyek fiktif. Beberapa langkah penting yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, penggunaan dana sitaan harus transparan dan bisa dilihat publik. Pemerintah perlu membuka data secara rinci. Kedua, perlu pengawasan berlapis, tidak cukup hanya di audit internal pemerintah. KPK, BPK, aparat penegak hukum, hingga masyarakat sipil harus dilibatkan dalam mengawasi penggunaan dana tersebut. Ketiga, proyek harus berbasis kebutuhan nyata, bukan sekadar proyek cepat serap anggaran. Keempat, penggunaan sistem digital sangat penting. Seluruh proses lelang pencairan anggaran hingga proses pembangunan perlu terdokumentasi secara online dan terbuka. Yang juga penting, pemerintah perlu memberi efek jera. Bila ada pihak yang mencoba memainkan dana hasil sitaan korupsi, hukumannya harus lebih berat. Karena artinya mereka bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat yang seharusnya mendapat pendidikan dan pelayanan kesehatan lebih baik. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya ingin mendengarkan kabar uang koruptor dikembalikan ke rakyat. Publik ingin melihat hasil nyata. Sekolah yang layak, puskesmas yang berfungsi baik, dan pelayanan publik yang benar-benar membaik. Sebab jika dana sitaan korupsi masih bisa dikorupsi lagi, maka yang rusak bukan hanya anggaran negara, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap hukum dan pemerintah. Sekian komentar, selamat pagi.
4: Informasi mancanegara, Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea yang disengketakan dengan Yunani sebagai bagian dari Undang-Undang Yurisdiksi Maritim baru. Undang-undang tersebut diharapkan dapat menetapkan status hukum zona maritim Turki di Laut Hitam, Laut Aegea, Laut Marmara, dan Laut Mediterania. Dan informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia, Leo Roli Carnando dan Daniel Martin melanjutkan langkah ke perempat final Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, capaian Leo dan Daniel setelah mengalahkan wakil Tiongkok Hu Kyuan dan Li Jiangyi pada babak 16 besar di Bangkok.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

perkenalkan nama saya Ryan. Jabatan saya di sini sebagai asisten pelatih dari Naga Muda U17. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk Piala Dunia 2026. Ada semua ikut.

0: Ya, Mentari Pagi menyapa kita di pagi hari ini untuk memberikan sinyal semangat beraktivitas para warga dimanapun Anda berada. Dan ya, seperti biasa terlihat di hari ini dari studio juga sudah terlihat ya aktivitas warga di sekitar studio RRI Alor juga, wow, luar biasa. Ada yang berkendaraan beroda 2, beroda 4, ada juga nih yang berjalan kaki, dan ada kumpulan warga juga yang sudah semangat joggingnya ya, asik. Ini sudah semakin sadar ya masyarakat akan kesehatan. Jadi biasakan diri untuk jogging pagi ya sebelum beraktivitas. Dan jangan lupa juga minum air putih dan sarapan tentunya paling penting ya, apalagi untuk beraktivitas. Tapi di hari ini sepertinya liburan ya, masih cuti bersama, dan pastinya ini sudah pada prepare-prepare ya untuk mau berliburan kemana, atau mungkin sedang di tempat liburan dan sedang menikmati kebersamaan bersama keluarga atau menikmati suasana baru nih. Selamat berlibur ya, semoga liburannya membawa suatu kesenangan dan ketenangan pastinya. Dan untuk kita semua yang masih bekerja juga, tetap semangat selalu untuk bekerja ya, apapun itu yang kita kerjakan di hari ini, tentunya tetap semangat. Ini terlihat juga ada ibu-ibu yang sudah prepare barang-barangnya, ini pasti mau ke pasar. Ini tentunya di pasar sudah sangat-sangat ramai, dan untuk ibu-ibu khususnya di Pasar Lipa Kalabahi, Mama Maria Maiman, Mama Teli, Mama Sarina and the gang di sana, Mama Bella juga ya ada di sana bersama kru Pasar Lipa, pastinya sudah pada rempong mempersiapkan jualannya. Semoga lancar rezekinya di pagi hari ini. Dan tidak lupa juga kami mau menyapa pendengar setia di timur matahari ya, dari Pureman, Kiraman, dan di Pido juga ada, dan beberapa tempat lagi wilayah di Padang Alang, Maikang juga ada, keluarga besar di sana yang saat ini juga sedang mendengarkan kami. Selamat pagi untuk bapak, mama, kakak, adik yang ada di sana. Semangat bekerja di hari ini ya, dan juga jangan lupa hati-hati dalam bekerja dan beraktivitas di pagi hari ini. Oke, sambil menemani Anda, kami juga di pagi hari ini update satu informasi untuk Anda pendengar. Informasi ini dari Atambua. Pendengar, dari Atambua dikabarkan Satgas Pamtas RIRDTL Sektor Timur Yon Armet 12 Kosrat kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan dengan menggagalkan upaya penyelundupan sebanyak 50 kerat minuman berpemanis yang diduga akan diseberangkan secara ilegal ke Timor Leste melalui jalur laut di wilayah Mota Ain, Kabupaten Belu pada Kamis dini hari 14 Maret 2026. Pengalaman tersebut berawal dari penggagalan tersebut berawal dari adanya informasi terkait aktivitas mencurigakan di kawasan pesisir perbatasan. Menindaklanjuti informasi itu, personal Satgas Pamtas RIRDTL Yon Armet 12 Kosrat bersama tim gabungan segera bergerak melaksanakan patroli dan penyisiran di sekitar lokasi yang dicurigai menjadi jalur penyelundupan. Dari hasil patroli, pendengar, tim gabungan menemukan tumpukan barang yang disembunyikan di kawasan pesisir pantai. Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui barang tersebut merupakan 50 kerat minuman berpemanis yang diduga kuat akan dilundupkan ke wilayah Timor Leste melalui jalur laut secara ilegal. Selanjutnya barang itu diamankan untuk proses lebih lanjut untuk mencegah potensi kerugian negara serta aktivitas lintas batas yang melanggar hukum. Pendengar, informasi ini selengkapnya dan informasi lainnya Anda bisa akses melalui portal berita resmi rri.co.id.
1: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.

0: ada tren baru pakai celana jeans bermotif bekas ompol.
1: Wow.
0: Ah, bodo amat. Mending mancing ah.
2: Apakah kamu punya sikap seperti ini? Berarti kamu termasuk orang yang jomo. Lantas, apa sih jomo? Nah, mungkin kamu biasa mendengar istilah FOMO, Fear of Missing Out, atau perasaan takut ketinggalan tren. Kini ada istilah lain dengan makna berlawanan yang dikenal dengan nama JOMO. Katanya, menerapkan JOMO pada kehidupan sehari-hari bisa membuat hidup kita jadi lebih bahagia. JOMO merupakan singkatan dari Joy of Missing Out. Ini adalah istilah yang merujuk pada tindakan untuk tidak terlibat dalam kegiatan tertentu, terutama yang berkaitan dengan media sosial atau sumber hiburan lainnya. JOMO didefinisikan sebagai perasaan kepuasan diri di mana seseorang sudah merasa cukup dengan hidupnya sehingga mereka merasa bebas dan lebih fokus pada hal-hal yang mereka senangi. Mereka yang menerapkan JOMO cenderung lebih tenang menjalani hidup tanpa takut melewatkan kesenangan bersama teman-teman. Jadi, istilah JOMO dikenal buat orang yang tidak takut

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Oke, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Sesaat lagi di pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah hingga nanti pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan untuk Anda pada program Dialog Pagi, obrolan dengan topik kebangkitan Kristus dan semangat perdamaian generasi muda. Dengan narasumber di pagi hari ini ada Kak Alboin Seli selaku Wakil Ketua Gamki Alor. So, tetap ikuti kami dalam program Alor Pagi ini di aplikasi RRI Digital dan juga tayangan live di YouTube RRI Alor sesaat lagi.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat.
0: Eh?
1: Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Oke, selamat pagi pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Masih kami pancar luaskan dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Tekukur Alor. Di pagi hari ini saya kembali menyapa Anda dalam program Alor pagi ini. Dan di saat ini juga kami hadirkan dialog dengan topik kebangkitan Kristus dan semangat perdamaian generasi muda untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. So, untuk Anda yang ingin menyaksikan live di kami di pagi hari ini, bisa di YouTube RRI Alor atau bisa juga mendengarkan kami melalui siaran di RRI Digital. Nah, pendengar dan juga pemirsa, di pagi hari ini topik kita yang sudah saya sampaikan akan kita dialog bersama Wakil Ketua Gamki Alor, Kakak Alboin Seli, yang juga sudah hadir bersama saya di studio. Kita sapa dulu, halo selamat pagi Kakak.
1: Pagi Kakak Monica.
0: Oke, gimana kabarnya Kak di pagi hari ini?
1: Ya, kabar sehat puji Tuhan.
0: Kesibukannya di hari ini atau akhir-akhir ini apa nih Kak, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait topik kita?
1: Ya, kesibukannya ya kayak ngajar saja.
0: Oke, ngajar. Ya. Tapi hari ini libur ya?
1: Hari ini Freto, hari Kamis, Jumat libur. Ya. Paling hari Senin baru kembali kelas lagi.
0: Oke, nah Kak, kita berbicara terkait dengan kebangkitan Kristus dan semangat perdamaian generasi muda nih. Apa makna kebangkitan Kristus itu sebenarnya bagi generasi muda saat ini Kak?
1: Oke, baik Kak Monik. Jadi kami di Gamki itu melihat kebangkitan Kristus itu tidak sekedar peristiwa iman, tetapi juga sumber pengharapan. Oleh karena itu, bagi generasi muda, itu tidak ada situasi kehidupan yang terlalu gelap untuk dilewati atau untuk diubah, ya. Tetapi dengan semangat kebangkitan ini, itu kita bisa berubah ke arah yang lebih baik. Dalam semangat kebangkitan ini kan ada peristiwa di mana Yesus naik terangkat ke surga, tetapi juga memberikan pesan untuk kita terus mengabarkan Injil atau kabar sukacita. Karena itu generasi muda tetap melaksanakan tugas-tugas atau melakukan aktivitas itu yang membawa kabar sukacita bagi semua orang. Nah, itu bagi kami seperti itu. Jadi orang-orang muda, ya, kegagalan, tekanan hidup maupun krisis identitas yang akhir-akhir ini dialami oleh pemuda, itu bukan sebuah peristiwa yang sudah selesai atau akhir dari segala dari hidup, tetapi dengan kebangkitan ini itu merupakan simbol untuk bangkit dari keterpurukan, bangkit dari kegagalan ke arah hidup yang lebih baik lagi. Mungkin begitu.
0: Nah, dari makna kebangkitan Kristus yang kita sudah maknai bersama ini, bagaimana nih semangat kebangkitan Kristus ini kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai anak muda?
1: Iya. Jadi iman ini kan tidak hanya sekedar kata-kata ya, tetapi harus melalui sebuah tindakan. Nah, karena itu generasi muda ini harus jadi teladan. Jadi implementasi dalam kehidupan sehari-hari orang muda melalui hal-hal sederhana. Kita mengasihi orang, semua orang tanpa melihat perbedaan. Kalau ada konflik, kita terus mengampuni. Ada tawuran, kita menghindari tawuran. Dan juga kita tidak menyebarkan informasi-informasi hoaks atau ujaran kebencian. Jadi itu yang bisa kita lakukan dalam setiap aktivitas kita. Jadi tindakan-tindakan kita itu harus menjadi teladan bagi semua orang. Begitu.
0: Tapi Kakak, dari beberapa hal yang sudah disampaikan, ini kadang juga ada yang bilang susah sekali untuk melakukan itu. Bagaimana nih Kakak kemudian menanggapi itu? Apa ada tidak mungkin cara-cara yang bisa dilakukan agar yang tadinya susah itu bisa menjadi kebiasaan?
1: Iya. Jadi ini kan sebenarnya dimulai dari dalam diri sebenarnya. Karena itu kita perlu memiliki hati yang mengampuni dan mengasihi untuk semua orang. Jadi kalau kita sudah selesai dengan diri kita sendiri, itu sudah pasti apa yang kita lakukan kepada orang-orang lain itu adalah hal-hal yang bersifat positif. Nah, karena itu kita mencintai, mengasihi diri sendiri seperti kita juga mengasihi orang lain, begitu. Jadi kebiasaan-kebiasaan ini kan terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan ya Kakak. Ya. Jadi hal-hal yang sebenarnya orang rasa sulit, tetapi kalau kita sudah mulai melakukan hal-hal kecil tadi, kita sudah ya dalam misalnya kita dalam bermedia sosial, kita menahan diri untuk tidak menyebar informasi-informasi yang belum kita verifikasi kebenarannya. Kita juga menahan diri untuk tidak menyebarkan ujaran-ujaran kebencian yang dapat membuat kontroversi. Nah, kalau kita sudah mulai dengan menahan-menahan diri untuk melakukan sesuatu ya, bersifat apa provokatif dan sebagainya, itu makanya itu akan terbiasa sebenarnya. Jadi sebenarnya mulai dari dalam diri, dan paling penting itu hati kita itu adalah hati yang mengasihi dan mau mengampuni orang lain. Itu dulu dari dalam diri kita sebenarnya. Ya itu. Begitu.
0: Itu yang paling penting. Ya. Jadi kita juga harus menjaga diri untuk tidak tergoda begitu ya.
1: Iya, betul.
0: Apalagi oleh hal-hal atau tindakan-tindakan negatif yang seperti sudah disampaikan.
1: Iya, betul.
0: Nah, ini kita berbicara terkait perdamaian juga ini. Kenapa atau mengapa nih perdamaian itu sangat penting untuk kita jaga sebagai orang-orang muda di Kabupaten Alor?
1: Iya, begini Kak Kemoni. Karena kita di Alor ini kan kita hidup beragam ya. Dan ini keberagaman ini sudah ada dari leluhur kita dan nenek moyang kita. Itu kita dari interaksi antara orang-orang dulu sampai hari ini itu sebenarnya interaksi keberagaman itu. Kita ini di Alor ini, karena orang bilang bahwa Alor ini miniatur Indonesia, karena kita punya banyak suku, kita juga banyak agama, dan kita juga punya banyak bahasa.
0: Betul.
1: Nah, karena itu kita tidak bisa memungkiri atau menghindari interaksi kita dalam konteks keberagaman ini. Nah, karena itu maka semangat perdamaian itu harus menjadi jembatan bagi kita untuk berinteraksi dengan semua orang. Jadi saling menghargai, saling menghormati, kemudian semangat untuk mau membangun daerah ini secara bersama. Tidak boleh melihat sesuatu dari perbedaan gitu ya. Jadi keberagaman ini kan ya, kalau kita tidak kelola secara baik itu akan menjadi sumber konflik.
0: Betul.
1: Tetapi kalau kita kelola secara baik itu akan menjadi kekuatan bagi kita semua untuk membangun sebenarnya.
0: Ya.
1: Itu yang sebenarnya jadi ada dalam kita di orang Alor. Ya, kami di Gamki ini berharap bahwa Alor ini milik semua, tidak milik satu kelompok atau tidak dimiliki oleh suku-suku tertentu, tetapi Alor ini milik semua, sehingga kebersamaan dan semangat untuk rasa persaudaraan itu harus ada dalam diri kita semua untuk membangun ini daerah ke arah yang lebih baik.
0: Kita punya keberagaman yang sangat luar biasa, yeah. Dan ini juga kadang menjadi tantangan, tetapi kalau misalnya kita membangunnya dengan baik, kita bersatu, ini jadi satu kekuatan tersendiri.
1: Betul.
0: Bagi kita di Kabupaten Alor.
1: Benar.
0: Nah, dari keberagaman-keberagaman ini dan juga beberapa konflik yang sering terjadi dari keberagaman kita dan juga provokasi-provokasi yang terjadi ini, bagaimana nih Gamki mengajak generasi muda untuk menghindari konflik-konflik sosial yang terjadi dan juga provokasi-provokasi yang sering terjadi, Kak?
1: Iya, jadi memang selama ini itu kegiatan-kegiatan atau program-program yang dilakukan oleh Gamki itu karena basisnya orang muda, Kakak. Ya. Kak Monik, ini kan basisnya orang muda, sehingga pendekatan-pendekatan Gamki yang selama ini dilakukan itu dia pendekatan edukasi melalui kegiatan-kegiatan atau program-program yang dilakukan. Jadi misalnya kita punya kegiatan Gamki Bermazmur. Nah, Gamki Bermazmur itu sebenarnya itu konsolidasi orang muda Kristen yang memiliki potensi terhadap vokal yang bagus untuk ada dalam sebuah kegiatan, sebuah event, supaya mereka punya aktivitas, mereka bisa salurkan aktivitas mereka di sesuatu yang positif. Itu yang kita lakukan, dan Gamki Bermazmur ini hampir semua gereja terlibat di dalam kegiatan ini. Dan ya, kalau kita mau jujur, akhir-akhir ini memang ada konflik di Alor, tetapi waktu kegiatan Gamki Bermazmur itu cukup, saya pikir itu menekan juga, karena orang semua berkonsentrasi pada Gamki Bermazmur untuk terlibat dalam kegiatan. Dan kami juga punya kegiatan-kegiatan yang konsolidasi lintas agama. Itu misalnya ada Orat Labora Cup. Itu sebenarnya semangat melakukan konsolidasi pemuda lintas agama untuk sama-sama. Jadi pendekatan kita itu sebenarnya pendekatan-pendekatan edukasi, dialog, dan kita mengajak orang-orang muda untuk tidak terlibat dalam konflik itu melalui program-program kegiatan yang Gamki buat. Ada banyak kegiatan, Kak Moni, kalau misalnya ada juga pemberian stunting, makanan tambahan, itu kan kita melibatkan semua pihak termasuk pemerintah, posyandu, tanpa melihat skat. Artinya bahwa program-program stunting, penambahan pemberian makanan tambahan, kita terlihat harus Kristen, tidak semua tempat, kita semua tempat tanpa melihat skat-skat. Jadi itu Kita gampang mau menunjukkan dengan cara-cara kita bahwa marilah kita semua pemuda datang, kita terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang positif yang bisa membangun daerah yang kita cintai ini untuk kita hidup bersama, hidup dengan tenang gitu.
0: Tapi sejauh ini mungkin dari kakak dan juga semua anggota GAMKI dalam aksi-aksi nyata yang sudah dilakukan, melihat di lapangan mungkin apa nih tantangan terbesar yang sebenarnya kita itu alami untuk menjaga persatuan ini?
1: Iya, jadi untuk ya kalau kami melihat ini sebenarnya ya ada banyak perspektif ya, tergantung kita lihat dari perspektif mana. Tetapi kalau kita lihat konflik yang akhir-akhir ini terjadi, ini berkesinambungan nih, hampir di semua tempat. Ini yang pertama kami lihat bahwa ini murni kenakalan remaja. Nah, mungkin ada yang lihat dari perspektif yang lain, tapi kami lihat ini murni kenakalan remaja yang sebenarnya itu bisa diselesaikan oleh kita semua ketika kita semua duduk bersama dan berbicara dan menyelesaikan persoalan konflik ini. Nah, karena itu beberapa minggu-minggu terakhir ini memang GAMKI ini juga sudah melakukan konsolidasi komunikasi dengan pemerintah-pemerintah desa dan kelurahan yang ada di tingkat kecamatan. Kemudian juga GAMKI itu juga sudah berinisiasi untuk membentuk ada namanya forum kota, perdamaian kota Kalabahi. Dan forum ini selama sudah beberapa kali ini teman-teman GAMKI dan forum ini sudah melakukan komunikasi juga termasuk dengan pemerintah daerah. Nah, jadi kita nanti besok kalau kakak Monique dong ada waktu, bisa besok bisa hadir, karena besok ini ada doa bersama di lapangan yang melibatkan semua tokoh agama. Jadi ada pendeta, ada kiai, ada pastor, dan juga ada ketua Hindu. Jadi mereka yang akan memimpin doa bersama di lapangan untuk ya kita berdoa bersama, kita meminta Tuhan untuk melakukan pemulihan bagi ini daerah.
0: Begitu. Besok di lapangan.
1: Ya, besok di lapangan jam 6 pagi.
0: Siapapun bisa ikut ya.
1: Semua itu undangannya terbuka. Semua orang alur ada di lapangan untuk kita berdoa bersama untuk memulihkan daerah ini.
0: Jadi itu yang akan dan kita melihat kembali tantangan-tantangan yang tadi sudah ini terlihat dari bagaimana kita melihat ya, cara pandang kita melihat masalah-masalah atau tantangan-tantangan menjaga persatuan yang sedang kita alami. Nah, ini juga kita mau melihat nih, karena media sosial juga tidak terlepas ya, kita sudah ada di era media sosial. Sejauh mana nih media sosial tuh mempengaruhi situasi Kamtipmas di kalangan anak muda?
1: Iya, jadi Kak Monik, jadi memang ini media sosial ini berpengaruh cukup besar. Dan memang sebagai generasi muda yang hari ini hidup di arus informasi yang begini pesat, itu kita tidak bisa hindari. Nah, karena itu ya pesan kita di GAMKI bagi orang-orang muda itu bijaklah menggunakan media sosial. Karena informasi-informasi yang beredar, karena begini Kak Monik, kalau dulu kita ingat waktu kita masih di usia-usia sekolah ya. Itu memang ada konflik juga, tapi tidak seperti ini. Nah, yang setiap minggu ini kalau kampung satu berhenti ya lanjut di kampung-kampung berikut. Dan saya pikir itu juga pengaruh dari informasi di media sosial yang orang-orang muda menggunakan, memanfaatkan. Karena kalau kita lihat di media sosial, khususnya di Facebook, itu kan ada bahasa-bahasa provokatif, ya, bahasa-bahasa provokatif yang meruncing emosi orang. Nah, kelemahan kita ini kan, ini sebenarnya kita juga sudah berkomunikasi dengan pihak Polres dari GAMKI. Ya, hanya kelemahan kita ini kan Polres kita ini kan belum mampu mendeteksi akun-akun palsu ini. Jadi orang menyebarkan informasi hoaks, membangkit amarah, membuat ujaran-ujaran kebencian, mengajak orang untuk bertawuran, provokatif dan sebagainya. Ini Polres belum bisa mendeteksi akun-akun ini siapa pemiliknya. Nah, itu yang mungkin menjadi pekerjaan besar bagi kita semua. Mungkin kalau kita di orang muda, kita bijak menggunakan media sosial. Dan mungkin teman-teman di Polres di bagian cyber itu paling tidak bisa berupaya untuk bisa mendeteksi akun-akun palsu, karena ini yang menyebarkan hoax.
0: Sumbernya.
1: Situasinya aman, tapi kemudian ada informasi naik yang kemudian kan apalagi dengan segala sekarang ini kan AI ini bisa antara asli dan palsu ini kita sudah sulit membedakan. Jadi orang buat mungkin orang mengedit sesuatu dan kemudian sampaikan, orang pikir ini benar. Jadi itu yang kita berharap Polres Alor bisa mendeteksi akun-akun palsu, akun-akun anonim ini. Ini yang jadi sebenarnya jadi pemicu untuk orang konflik di lapangan. Gitu.
0: Dan memang kita melihat ya media sosial punya peran besar nih.
1: Ya.
0: Di satu sisi ada positifnya juga, tetapi negatifnya betul. Yang malah lebih besar nih. Ini betul. Yang juga kita ragukan ya ke depannya. Generasi harusnya kita sebagai generasi muda bijaklah dalam betul. Bermedia sosial, menggunakan media sosial untuk halal. Nah, ini kita masih berbicara ya terkait dengan kebangkitan Kristus dan ya. Semangat perdamaian generasi muda ya. Di Kabupaten Alor. Apa nih yang mau dipesankan bagi para pemuda yang mungkin mulai hilang semangat hidup atau kepedulian terhadap kepedulian sosial di Kabupaten Alor ini sendiri?
1: Iya, pesan kami jangan mudah menyerah. Kalaupun hari ini hidup kita itu ada banyak tantangan, kemudian yang membuat kita putus asa, itu bukan sebuah akhir dari hidup, tetapi itu sebuah proses pembentukan diri agar lebih baik lagi. Karena itu tetap dekatkan diri dengan Tuhan. Kemudian aktivitas-aktivitas kita itu disalurkan di lingkungan-lingkungan yang positif. Dan kalaupun ada hal-hal yang memang sangat tertekan, ya berbagi dengan orang. Cerita-ceritalah dengan orang. Karena orang-orang di sekitar kita itu menyayangi kita. Jadi kita tidak sendiri, ajak cerita. Dan pasti segala macam persoalan, keputusasaan dalam diri kita sebagai orang muda itu bisa diselesaikan dengan baik. Jadi pesan kami, dekatkan diri dengan Tuhan, carilah lingkungan yang positif, dan ceritalah masalahmu kepada orang-orang di sekitar. Begitu.
0: Oke, nah ini kita juga melihat ya, pastinya kolaborasi itu sangat penting. Betul. Dalam menjaga persatuan, kesatuan, dan keharmonisan dalam daerah ini. Bagaimana nih kakak dan juga anggota bersama di GAMKI melihat kolaborasi antara gereja, pemerintah, dan aparat keamanan nih, untuk menjaga perdamaian dan keamanan di daerah Alor?
1: Iya, jadi selama ini sebenarnya sudah ya, sebenarnya sudah dilakukan. Yang kami lihat kolaborasi antara gereja, pemerintah, dan Polres Alor itu selama ini dilakukan. Misalnya kalau kita lihat kegiatan-kegiatan keagamaan, itu biasanya ada pihak-pihak dari Polres atau pihak-pihak keamanan yang ada di lingkungan kegiatan-kegiatan gerejawi. Nah, itu sudah ada dilakukan hari ini. Nah, sekarang tinggal bagaimana gereja, Polres, dan pemerintah daerah ini bisa duduk bersama untuk apa ya, semacam berdiskusi hal-hal yang bisa dilakukan oleh gereja, ada hal-hal yang bisa dilakukan oleh Pemda, hal-hal yang bisa dilakukan oleh pihak yang mana terkait dengan konflik-konflik yang sering terjadi di Alor itu. Itu yang kami berharap, dan terpikir gereja ini selalu memberikan khotbah-khotbah bagi generasi muda untuk bangkit dari keterpurukan, melakukan hal-hal yang positif. Termasuk di warta-warta mimbar juga biasanya suara gembala untuk tidak boleh terlibat dalam konflik, hindari tawuran, itu sudah dilakukan. Hanya apa ya, kondisi hari ini memang masih ada terjadi seperti itu. Jadi kolaborasi ya, kami juga sepakat kalau kolaborasi gereja dan pemerintah daerah dan Polres itu penting. Untuk menjaga timnas.
0: Dan tapi, itu harapan ya untuk duduk bersama ya, membahas duduk bagaimana bersama, penyelesaian.
1: Ya, nah ini yang GAMKI sudah lakukan. Besok ini kita doa bersama. Nah, kita coba melibatkan Polres juga, Pemda, dan tokoh-tokoh agama untuk ada di lapangan. Kita semua sama-sama berdoa bersama.
0: Semoga kegiatan besok sukses.
1: Iya.
0: Nah, ini juga kita melihat peran gerakan Angkatan Muda Kristen ini dalam membangun semangat perdamaian di tengah masyarakat.
1: Iya.
0: Perannya seperti apa?
1: Jadi kalau kami di GAMKI itu punya moto itu cinta Tuhan, cinta bangsa, ora et labora. Karena moto atau semangat spirit dasar dari GAMKI itu cinta Tuhan, cinta bangsa, berdoa dan bekerja, maka peran-peran yang kita lakukan itu sebenarnya peran-peran yang bermuara pada cinta Tuhan dan cinta bangsa. Kita mau pesan Injil atau perintah-perintah Tuhan itu kita wujudkan dalam interaksi kita sebagai orang muda, dan juga kita menjaga agar bangsa ini tetap utuh. Maka peran-peran yang kita ambil itu kita selalu membuat kegiatan-kegiatan dialog yang kita berharap bahwa pemuda itu sumber solusi, bukan provokatif atau sumber konflik. Nah, itu peran-peran yang GAMKI ambil untuk dalam aktivitas GAMKI itu seperti itu. Kita buat kegiatan-kegiatan yang itu, kita mau pemuda itu berpikir kritis, pemuda itu berpikir bijak, pemuda itu tidak terprovokasi dengan hal-hal yang bersifat meruncing itu. Jadi itu yang kita lakukan, gambir ambil peran seperti itu.
0: Okay. Ya. Ya, peran yang sangat ya. Luar biasa yang sudah ditunjukkan
1: ya.
0: Gamki.
1: Ya,
0: semoga menjadi perhatian dari anak-anak muda nih Gamki, kalau ada kegiatan-kegiatan positif, ada aksi-aksi nyata yang ya. Dilakukan dan menjadi contoh begitu.
1: Betul.
0: Bisa dicontoh untuk dilakukan.
1: Iya.
0: Oke, ini karena kita sudah merayakan juga Hari Kebangkitan Kristus sesuai dengan topik kita tadi ini. Apa harapan yang mau disampaikan Kakak untuk masyarakat terkait dengan Kebangkitan Kristus yang baru saja kita rayakan bersama sebagai umat Kristiani?
1: Iya. Jadi kami Gamki berpesan kepada semua masyarakat Alor bahwa Kebangkitan Kristus yang telah kita rayakan ini dia hanya jangan jadi seremonial, tetapi Kebangkitan Kristus ini memberikan spirit baru bagi kita untuk terus merubah hidup ini ke arah yang lebih baik, jauhi konflik, tidak melihat perbedaan sebagai sumber konflik, tapi kita melihat perbedaan itu sebagai semangat untuk membangun. Dan juga Kebangkitan Kristus ini merupakan simbol bahwa hidup ini akan terus berubah dan bisa bangkit kalau kita mau, begitu. Jadi masyarakat Alor harus memaknai Kebangkitan Kristus ini menjadi hidup yang lebih baik. Kita hindari konflik, kita hidup dengan tenang, kita saling menghormati, saling menghargai, bergandengan tangan untuk membangun daerah ini.
0: Oke, itu ya pesan yang disampaikan dalam kita memaknai kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus Kristus begitu. Oke, terakhir mungkin apa nih atau ajakan nih kepada pemuda Kristen untuk menjadi teladan dalam menjaga persatuan dan toleransi di Kabupaten Alor?
1: Iya, jadi generasi muda, orang-orang muda Kristen, khususnya orang-orang muda Kristen, kita ini adalah pengikut Kristus. Karena itu sebagai pengikut Kristus, itu apapun yang kita lakukan itu harus mencerminkan Kristus. Saling mengasihi, saling mengampuni, hindari konflik, tidak menyebarkan informasi hoax, kemudian terlibat dalam kegiatan-kegiatan positif, dan jangan terprovokasi.
0: Ya, pikir harus menahan diri.
1: Harus menahan diri
0: dan bijak-bijak juga.
1: Iya, betul kamu.
0: Oke. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan sebelum kita mengakhiri dialog kita di pagi hari ini?
1: Iya, mungkin yang pesan saya itu bahwa perdamaian itu dia tidak hadir begitu saja. Tetapi harus dimulai dari hati yang mengasihi dan mengampuni, baru perdamaian itu akan terwujud. Jadi mari kita semua saling mengasihi, saling mengampuni, agar kita bisa bersama-sama untuk membangun Alor yang kita cintai menjadi rumah bersama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Tuhan memberkati.
0: Oke, terima kasih. Oke, pendengar juga pemirsa, kita telah membahas ya topik kita Kebangkitan Kristus dan Semangat Perdamaian Generasi Muda bersama narasumber Alboin Seli selaku Wakil Ketua Gamki Alor. Dan sudah banyak disampaikan ya, mari kita terus menjaga persaudaraan, terus menjaga kedamaian di bumi Alor ini. Jangan menanggapi hal-hal dengan emosi, tetapi mari dengan kerendahan hati, dengan kasih untuk kita sama-sama membangun Alor yang lebih baik ke depan. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas. Saya Monica Lanmai dan ada koordinator Pak Willy di studio juga mengucapkan selamat mengikuti siaran kami dan selamat pagi untuk kita semua.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

kehadiranmu dari Samson. Ya, lirik lagu ini, saat ku terjatuh kau selalu mendampingi aku dan tetap selalu ada untukku. Saat terpuruk kau selalu ada di sampingku dan memahamiku di setiap waktu. Oke, semoga kita semua mendapatkan orang-orang yang sangat effortless dan sebanding ya dengan apa yang sudah kita perjuangkan dan kita kerjakan, dan tetap menemani kita dalam susah, dalam senang, dan selalu ada ya, tidak berpaling. Amin ya. Dan apapun itu yang kita lakukan hari ini, tetaplah bersyukur dan tetaplah semangat untuk menjalani hari ini. Dan pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah selalu mengikuti dan mendengarkan kami melalui siaran di RRI SP Alor di hari ini. Dan karena kita sudah ada di jam 10 lebih 3 menit, waktunya kita akan beralih ke siaran di RRI Atambua, karena siaran di program Alor hanya sampai di jam 10 pagi. So, terima kasih, saya Monica Lanmai mewakili kerabat kerja yang bertugas di pagi hari ini mengucapkan terima kasih, dan akan berjumpa lagi dalam program Alor sore di jam 2 nanti. Oke, aktivitas Anda di siang hari ini akan ditemani program siaran dari Prosatu RRI Atambua. Saya Monica Lanmai pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan kita berjumpa di hari Senin nanti. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.

Ya pendengar Pro 1 RRI Adnan Buah, salam jumpa, salam sehat, dan bersama saya Vinti Mau di siang yang ceria ini, hari Jumat tanggal 15 Mei 2026. Oke pendengar, kami bersama tim Adnan Buah Pagi, Adnan Buah Siang akan menemani Anda dengan program rangkaian acara yang akan kami hadirkan, kami sajikan untuk Anda. Dan untuk pendengar, sesaat lagi dialog Adnan Buah Pagi, wawancara kita terkait bagaimana membangun kesehatan mental anak sejak dini melalui pendidikan yang positif, yang akan menghadirkan narasumber yang berkompeten pada bidangnya, yaitu Ibu Dr. Siani, dokter spesial anak Kabupaten Belu.

0: Ya pendengar Pro 1 RRI Otombo, selamat siang dan selamat menikmati hari Anda. Tentunya tetap semangat di siang hari ini dalam beraktivitas. Dan untuk pendengar Otombo pagi atau siang hari ini, kami hadirkan sebuah topik tentang bagaimana cara membangun kesehatan mental anak sejak dini melalui pendidikan yang positif. Dan untuk pendengar, membangun kesehatan mental anak sejak dini suatu fondasi yang sangat penting untuk perkembangan baik emosional dan sosial yang harus kuat, yang melibatkan seperti pemberian kasih sayang, rasa aman, komunikasi yang harus terbuka, dan pengasuhan positif, sehingga orang tua harus fokus pada membangun ikatan yang sehat. Oke, untuk mendengar lebih jelasnya, kita sudah terhubung bersama Ibu Dr. Siani, dokter spesialis anak Kabupaten Belu, yang kita akan berbincang bagaimana cara membangun kesehatan mental anak sejak dini melalui pendidikan yang positif. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang Ibu Siani.
1: Iya, selamat siang Kakak.
0: Oke, ini mohon maaf, ini ada menyita waktunya sedikit. Sudah beberapa kali kita membutuhkan Ibu untuk berbincang terkait kesehatan anak. Dan pada siang hari ini kita hadirkan sebuah topik bagaimana membangun kesehatan mental anak sejak dini melalui pendidikan yang positif. Sehingga Ibu Siani, kapan sebaiknya mulai membangun kesehatan mental anak-anak kita ini sehingga ikatan emosionalnya bisa diawasi dan lain sebagainya?
1: Baik, terima kasih banyak. Jadi kita untuk mulai kapan kita membangun kesehatan mental anak sejak dini itu supaya anak kita baik. Jadi sedini mungkin ya, sedini mungkin itu dari di 0 hari. Jadi anak itu bukan boneka yang lucu, bukan miniatur manusia. Anak itu adalah manusia itu sendiri. Dia makhluk hidup. Jadi dari bayi baru lahir, dia sudah punya pengertian seperti itu. Dia manusia yang utuh sekali. Nah, jadi kalau ditanya mulai kapan? Mulai dari lahir. Mulai dari lahir itu kita sudah banyak ya bersinggungan dengan anak bayi ini ya. Jadi bagaimana caranya? Dengan memberikan kasih sayang ya, berkomunikasi, empati, dengan membuat dia menjadi nyaman dan tenang ya. Jadi itu mulai dari kecil. Mulai dari kecil. Jadi apa yang harus dilakukan sama kita? Meletakkan HP kita. Harus bisa itu. Meletakkan HP kita, ngomongnya sama anak yang Tuhan kasih kepada kita. Jadi kita harus meletakkan HP kita. Ya. Jangan sampai terjadi anak itu bilang dalam hatinya, saya pengen jadi HP saja karena setiap hari ditonton sama papa sama mama. Ya. Dari bayi memang itu memang rasa lucu sih. Kita mau omong sama bayi yang cuma tapi itulah kontak pertama ketika kita juga menyapa dia, memanggil namanya dengan lembut seperti itu. Dia adalah manusia yang walaupun dia enggak bisa ngomong, tapi dia adalah manusia. Dia mengerti kalau dia disayang. Ya. Kalau tidak percaya boleh karena kami sering gitu ya ganggu bayi-bayi itu. Nah, anak kecil juga kadang-kadang gitu, ih siapa yang bau gitu, mukanya langsung jelek, nangis ya.
0: Iya betul.
1: Tapi kalau kita bilang, wih gantengnya, wih cantiknya, dia tahu cara tersenyum. Coba bayi yang baru lahir ini siapa yang ngajar dia dibilang bau, dibilang cantik, dibilang ganteng? Karena memang mereka makhluk hidup yang ada gitu. Kadang-kadang karena kita mungkin pengantin baru, atau orang baru selalu kalau mendengarkan kata-kata itu bilang, kami ini orang tua baru. Ya, semua akan mengalami orang tua baru itu, mengalami, tidak ada yang tidak lewat itu barang, begitu, tidak lompat. Kita pasti akan mengalami rasa. Saya juga rasa lucu juga waktu punya anak pertama, hari-hari pertama gitu, mau ngomong sama dia ini gimana rasanya ya gitu loh. Tapi itu tadi ketika kita ganggu dia pagi-pagi, dia kita bilang, ih baunya gitu, ih nangis ya. Jadi itu yang, oh itu kita berkelahi dengan kita pun orang tua dan bilang, ih kok saya ada sekali bilang anak bau gitu. Oh ya salah, ganteng kita mandi sudah. Begitu, dia tidak tersinggung. Begitu.
0: Oke, Bu Agnes.
1: Jadi komunikasi itu sedini mungkin untuk kesehatan mental anak itu sedini mungkin. Semakin besar semakin mengerti, semakin besar semakin dia minta kita perhatikan gitu. Jadi itu sedini mungkin. Kalau pertanyaannya kapan, mulai kapan, mulai sedini mungkin.
0: Oke, baik. Oke, Ibu Ziani, artinya Ibu ceritakan itu ya mungkin betul, tapi ada yang katanya jangan terlalu manjat. Tapi sebenarnya bentuk ke bentuk seperti tadi kan istilahnya kontak, memberikan, membangun rasa aman. Mungkin ada sentuhan dan juga respon dan sebagainya terhadap anak, dipuji-puji. Tetapi kata orang itu kadang terlalu berlebihan manja, tetapi itu dampaknya sebenarnya baik untuk kedepannya dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Seperti itu Ibu mungkin.
1: Kalau membedakan manja ya, membedakan manja itu begini ya, manja itu kita melakukan tugasnya anak, itu manja. Ya, tugasnya anak contohnya begini. Ketika dia harus belajar duduk atau belajar berdiri ya, lebih ekstrimnya. Karena kalau belajar duduk mereka tidak terlalu, tapi itu sudah ya, manja itu di saat dia harus duduk kita bantu dia. Padahal dia harus mulai proses itu dengan cara bagaimana? Lebih banyak digendong. Karena dari baby nangis sedikit gendong, nangis sedikit gendong, ya, tidak membuat dia, tidak melepaskan dia, mengolah emosinya. Misalnya dia menangis ya gitu, oh kita kan lihat dulu, yang persnya basah kah tidak, lapar, minum susu, ASI, ya toh, kalau dia bosan dengan posisi yang itu, mungkin kita bisa tummy time kah, kita balik sambil kita bercerita. Jadi kita tidak mengambil emosinya, dia ditutup semua. Nah, kalau dia agak besar nih, belajar jalan gitu, kita karena terlalu takut jatuh, nggak dikasih itu kesempatan untuk dia jalan seperti itu. Jadi itu mengambil tanggung jawabnya, itu yang namanya manja. Kalau jatuh, kita langsung cepat-cepat ambil, anak itu menangis. Padahal dia harus belajar bahwa jatuh itu biasa. Jatuh itu biasa. Ketika kita bilang kita jatuh gitu, oh enggak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak terjadi apa-apa. Jangan pukul itu tanah bilang nakal. Loh. Itu ajar manja yang tadi itu, semua ada yang salah. Yang salah itu tanah, yang salah itu batu. Begitu. Itu yang namanya manja, beda dengan perhatian. Perhatian tuh yang tadi, kalau misalnya anak ini jatuh, oh enggak apa-apa, kita bangun lagi yuk. Itu tidak apa-apa.
0: Iya.
1: Seperti itu, beda loh, beda. Jadi itu persepsi sebenarnya. Manja itu yang mana? Supaya kita jangan salah, itu bukan manja. Tapi dia tahu, oh kalau jatuh saya bangun lagi. Nah, itu sudah sikap bahwa dia harus mandiri. Begitu.
0: Okay. Nah, ya. Oke. Okay. Baik, untuk pendengar ada perbedaan tadi sudah di jelaskan Ibu Ziani, ada perhatian dan juga ada yang harus diberikan setelah mungkin jatuh dan sebagainya yang sudah diungkapkan, dijelaskan Ibu Ziani tadi. Dan Ibu Ziani, bagaimana cara merespon anak kita saat mereka sedang tantrum, mungkin ada ledakan emosinya yang begitu hebat, menangis, menjerit, atau membanting barang akibat frustrasi karena keinginan mungkin tidak terpenuhi kah, atau ketidakmampuan mengungkapkan perasaan Karena di daerah-daerah kita ini kan sering, wah, kau mati, kau kena pukul, kena ajar, dan sebagainya. Sehingga yang sebenarnya untuk merespon anak-anak seperti itu, bagaimana?
1: Baik, terima kasih. Itu dari dini ya, dari dini kalau diajar, maksudnya ya, anak ini... Iya, dari dini ada anak ini kalau dia marah mukul di pung mama, mukul di pung papa. Dari kecil loh sudah tahu dia mukul. Nah, kita bahasakan sakit tidak boleh, ya toh? Nah, jadi ketidakmampuan itu nanti kan dia diedukasi tuh nama dari pendekatan dini sudah diedukasi.
0: Lah. Pendekatan lah. Nah,
1: kalau enggak, kalau dia mau pukul, kita tahan tangannya. Tangan kecil itu kita tahan. Tahan tidak balik pukul, nyanyi kita tahan, tidak boleh. Ya, kita boleh mulai belajar menyanyi. Tanganku kerja buat Tuhan. Bukan memukul orang. Ya, jadi seperti itu. Dan dari kecil itu sudah diedukasi dengan baik. Sehingga tidak sampai anak ini tantrum. Karena dia tahu mengolah emosinya, karena dia teredukasi dengan baik sejak kecil tidak memukul. Tapi kalau dari kecil sudah terlanjur nih ceritanya, datang ketemu sama kita anak ini sudah tantrum, tidak ada kata terlambat. Kita harus lebih sabar lagi. Kita bilang sama dia, nanti kalau sudah selesai dia, misalnya waktu dia menangis ya, menangis keras sekali, kasih dia dulu menyelesaikan emosinya. Menangis gak apa-apa, yang penting dia tidak memukul, tidak menabrakkan kepalanya ke tembok atau menyakiti diri. Kalau menyakiti diri, kita berusaha bagaimana supaya tangannya tidak memukul dirinya sendiri. Jadi kita pakein apa itu, pelindung kepala kah, seperti ini petinju kecil itu, kasih di situ, atau tangannya dibebat pakai kain supaya jangan memukul. Itu edukasi. Ya, tidak dengan cara kasar, karena memang saya tahu orang Timur gitu loh, rasanya anak emosi kita juga ikut emosi, tapi berusaha waras jadi orang dewasa, jadi waras dulu ya. Kalau emak tidak waras, bapak tidak waras, nah kita rame-rame itu nanti. Nah, caranya membiarkan dulu dia, nanti kalau sudah selesai dia akan capek, dia akan diam, baru kita tanya apa yang membuat dia marah. Ya, kalau masih sambung menangis, nah biar sudah dulu sampai selesai. Tapi kita omong supaya jangan enggak tahu. Masih marah, ya sudah diselesaikan dulu. Nanti kalau sudah selesai marah baru omong lagi dengan kita. Jadi kita tunggu di situ, kita jangan kasih tinggal. Ya, kecuali keterlaluan itu. Itu sebenarnya sih masing-masing ya tekniknya bagaimana menyelesaikan emosi anak ada. Ada kalanya kalau terlalu tidak mau ya kita pura-pura kasih tinggal. Saya pernah juga buat kayak gitu, maksudnya yeah. Kalau dia tidak mau ya saya bilang kalau gitu mama pergi dulu ya. Misalnya kayak di toko terus dia tidak mau pulang. Ya kalau tidak mau pulang kan mau bagaimana ya, saya duduk di luar saja gitu sampai kamu selesai baru gini. Kalau misalnya dia sesuatu dia tidak mau, dia marah, saya bilang itu kita tetap tidak boleh mengalah dengan dia dengan beli. Tidak, itu tidak menjadi pelajaran buat dia. Ya, kita tetap bilang saya tidak mau beli. Mama tunggu di luar sampai kamu selesai. Kalau kamu mau beli, mama pilih yang ini. Misalnya dia minta jajan, saya maunya susu aja karena jajannya tidak baik. Dia marah tidak apa-apa, kita di luar dulu sampai selesai. Atau kita edukasi, adik punya uang beli sudah. Kalau tidak, tidak punya uang, mama yang punya uang berarti mama yang beli. Jadi itu bagaimana kita menjadi waras, menjadi dewasa juga. Jangan anak tidak waras, tidak dewasa, kita lebih tidak dewasa lagi lah. Kita rame di dalam toko situ. Memang tidak boleh memukul, tapi dikasih tahu. Sehingga intinya tidak pernah ikut punya anak kemauan. Kalau anak punya kemauan diikuti, dia punya senjata, dia tahu. Dia tahu caranya menundukkan orang tua. Itu hanya kita punya hati yang kuat saja untuk bilang, kita harus bilang karena itu komunikasi. Komunikasi itu adalah edukasi yang paling penting, karena kalau kita enggak komunikasi, dia enggak tahu maunya kita. Kita kan ngomong, "Mama bukan enggak mau beli, tapi mama mau yang ini." rasanya hari itu tuh kita ngomong sama anak umur 3 tahun ini benar-benar luar biasa. Emangnya dia mengerti nggak sih? Tapi kita berusaha ngomong karena kita berusaha mengajarkan yang paling mudah adalah komunikasi. Dengan kita bilang komunikasi bahwa ini makanan yang tidak baik. Begitu. Itu komunikasi. Sekali saya bilang kata-kata tidak baik, ya tidak baik. Begitu. Gak apa-apa, nanti dia akan belajar. Oh, yang ini betul, makanan yang tidak baik. Seperti itu. Oh, okay, ini tidak baik.
0: Betul, gitu. Ibu. Artinya inilah yang mungkin kita semua sudah rasakan sebagai orang tua. Bagaimana mendidik anak sejak dini, seperti yang sudah diberikan penjelasan yang sangat penting oleh Ibu Siani. Dan Ibu Siani, apakah itu merupakan suatu tantangan atau seperti apa?
1: Sangat menantang sekali, Bapak. Sangat menantang sekali. Jadi karena ini masa depan, seperti kita membuat rumah. Rumah itu dimulai dari bawahnya itu adalah apa tuh namanya, di bawah itu pilar di bawah ya. Jadi kita harus
0: fondasinya
1: enggak jadi, satu rumah enggak jadi. Sangat penting. Tidak ada yang satu orang pun yang bilang itu nanti dia akan berubah sendiri seiring waktu. Enggak akan. Dimulai dari fondasi. Fondasi itu dibuat dulu. Fondasi itu adalah pertama komunikasi. Semua bisa dikomunikasikan. Jadi kalau anak marah apapun alasannya, selesaikan dulu. Dia marah sampai puas, artinya dia menyelesaikan dirinya sendiri. Setelah puas, dia belajar mengatakan apa yang dia mau. Itu yang paling penting. Fondasi itu adalah komunikasi. Seperti itu. Selanjutnya kita mulai bertahap komunikasi dari yang kecil dulu ya. Kalau bayi umur 1 tahun ya, ya menangis marah, kan enggak bisa ngomong dia gitu. Enggak apa-apa. Gitu. Jadi kita yang ngomong sama dia gitu. Mama C, tidak, pampers tidak basah. Adik baru minum, tidak lapar. Ada yang sakit kah? Bisa ditunjuk kah? Dia akan belajar kan selama umur 1 tahun itu kan kita belajar ya, ngomong mata, hidung, perut, jadi dia bisa menjelaskan. Karena kita sudah mengajarkan pondasinya adalah komunikasi. Komunikasi, empati yang terbuka, ya. Setelah dia bisa melewati, kita akan melakukan apresiasi. Nah, kan Dek, tadi adik mau ini, enggak usah marah. Ya, kita apresiasi. Adik pintar, dapat cium, dapat peluk. Ha. Seperti itu. Ya, pondasinya itu mulai dari kecil itu. Keteladanan orang tua. Keteladanan orang tua itu kalau kita bilang jangan marah, suami istri juga jangan marah-marah. Kalau marah-marah okay, anak juga ikut.
0: Oke, okay, gitu. Baik. Oke, okay, artinya yang sudah dikatakan Ibu Siani sebenarnya hanya komunikasi itu yang salah satu manfaat, salah satu pentingnya untuk membangun mental anak sejak dini, dalam hal mental yang positif. Dan Ibu Siani, bagaimana terkait dengan yang namanya kedekatan? Seringkali kan orang tua ini banyak kesibukan, ada yang bekerja di luar dengan jangkauan waktu atau batas waktu sebulan sekali baru datang atau sebagainya. Apakah ini merupakan dampak juga terhadap perkembangan khususnya kesehatan mental anak ini?
1: Baik, betul sekali Bapak, betul sekali. Kebetulan kami ini yang Kartini-Kartini yang sekolah nih. Terasa juga ya. Jadi itu kita berdua suami istri kan sudah sepakat nih. Sudah sepakat dalam pernikahan. Jadi kalau misalnya kami Kartini itu sementara sekolah, bapak-bapak punya kesadaran bahwa ini di tangan saya. Ini saya sedang membangun pondasi. Harapannya adalah bapak memang kerja, enggak ada loh manusia enggak kerja. Kalau istrinya sekolah kan, kalau suami enggak kerja terus anak ikut siapa ini, makan minum istri pun uang jajan juga, seperti itu. Tapi tetap punya waktu untuk tetap dengan anak, sehingga anak itu tahu mana bapaknya, walaupun dia belum tahu, mungkin lewat telepon, omong dengan mamanya itu bisa. Jadi bukan berarti kalau misalnya kita sibuk, jadi terus kita serahkan sama orang tua. Saya tahu orang tua kita, nenek kakeknya itu sangat mencintai anak-anak kita, tapi kita harus tahu, ya. Ketika kita jadi orang tua, kita tegas sama anak-anaknya kita, ya. Ketika kita jadi nenek kakek, ternyata kita sangat amat lembut, sehingga banyak sekali orang tua itu protes sama itu, kita pun orang tua sendiri gitu loh. Dulu kalau kita begini dimarahin, ini kalau nenek kakek ini kok sekarang kok lembut sekali, sayang sekali sama cucunya. Ya, kalau kita marah sama anaknya kita, wih, dia pasang dada itu. Kita berkelahi sendiri dengan kita pun orang tua. Nah, jadi karena tadi itu, karena orang tuanya kita, nenek kakek itu posisinya gini, kalau anakku, ya, aku mendidik, tapi kalau cucu itu cucu, beda. Jadi saya untuk marah tidak bisa, selain umur, ya. Jadi itu tetap dipegang sama orang tua sendiri. Kalau dititip, resikonya anak ini tidak kenal sama orang tuanya, agak sulit memang, ya. Seperti itu. Jadi kedekatan tidak ada istilahnya. Kami sibuk, iya kami sibuk, tapi rasakan rindu gitu loh. Ketika kita dapat tugas luar gitu, kita akan cepat-cepat pulang untuk lihat ini anak, omong dengan ini anak begitu, sehingga dia tahu seperti itu. Jadi tidak ada alasan bahwa ya kita sibuk, tapi anak nomor satu, karena kita membangun fondasi. Setelah lewat umurnya, lewat semua, kamu perbaiki nggak bisa.
0: Betul ibu. Gitu loh. Oke, artinya ya. Itu mungkin dia sudah lebih terikat sama neneknya. Artinya ya jangan cemburu, jangan marah kalau dia, sekalipun dia tidak kenal sama kamu, dia lebih akrab. Itulah namanya pendidikan, itu harus dibangun sejak dini. Bagaimana?
1: Betul sekali.
0: Yang dikatakan Ibu Syani ini artinya dalam taraf secara umum pengasuhan, kedekatan dan sebagainya itu. Oke, Ibu Syani, ini mungkin secara umum bagaimana cara membangun untuk mendukung mental anak? Mungkin tadi sudah dijelaskan Ibu Syani, dengarkan, harus kita juga mendengarkan pendapat anak.

0: komunikasi ini dengan segala macam etikanya, ya. Tidak ada berkomunikasi dengan matanya lihat ke samping, ke kiri, ke kanan, tidak. Kita membiasakan dari kecil kalau mama omong, papa omong, matanya lihat papa sama mama, tidak keliling dunia. Itu ilmu komunikasi itu lebar, luas, enak katanya cuman komunikasi. Nah, selesai. Ternyata enggak. Yeah. Gitu. Jadi berdasarkan etikanya juga kita juga tidak anak itu kita ngomong terus dia sambil pangku kaki. Nah, sehingga jadi viral ya, ketemu dosen terus kakinya di atas. Nah, itu kan karena komunikasinya kurang dari kecil. Seperti itu. Terus kemudian membiasakan memberikan apresiasi yang konsisten ketika anak itu melakukan yang salah. Nah, kalau dia melakukan yang benar. Kalau dia melakukan yang salah, kata-katanya diperbaiki. Kata-katanya diperbaiki itu seperti ini, bukan menyalahkan. Ya. Bukan menyalahkan, tetapi kita membuat kata-kata itu menjadi positif. Contohnya seperti ini. Gitu. Aduh, mama ajar anak baik kah yang seperti ini? Itu. Aduh, baiknya ya. Gitu. Baik itu, dia sudah tahu itu salah. Nggak boleh lagi ya lain kali ya, anak baik tidak berbuat seperti itu. Nah, itu jadi kata-kata itu tidak menyalahkan dia, tetapi dibalik. Tidak boleh lagi ya. Seperti itu. Dengan nada yang tadi itu komunikasi. Yang berikutnya adalah keteladanan orang tua. Kalau kita bilang tidak boleh bohong, jangan pernah bohong sama anak kecil. Contohnya, nanti sore kita pergi ke lapangan ya. Sorenya bapak minum kopi dan lupa. Betul. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Jadi kalau kita sudah AA, jadi di dalam hatinya tidak boleh bohong karena orang tua saya tidak pernah bohong. Begitu. Ya. Nah, jadi berikutnya adalah melatih kemandirian ya. Kemandirian tadi itu kalau jatuh jangan langsung diangkat. Seperti itu. Kalau jatuh biarkan dia bangun, menyelesaikan. Kalau sakit mungkin kita kasih tahu, lain kali jangan lari. Kita jalan saja cukup. Gitu.
1: Oke. Gitu. Baik, Ibu Siani. Artinya itulah salah satu pendidikan yang harus kita terapkan sebagai orang tua, harus selalu mendampingi walaupun mungkin ada banyak tantangan yang sudah disampaikan. Oke, Ibu Siani, ini mungkin salah satu dampak-dampak yang sangat rentan, sangat rawan juga kita berbicara bahwa era digitalisasi ini tidak bisa kita pungkiri, sehingga bagaimana untuk dampak screen time atau gadget terhadap mental anak. Kadang,
0: iya, baik.
1: Ya, ini sudah tidak bisa. Kadang mereka hanya itu disuruh, diperintah, apalagi anak-anak kecil susah sekali. Kecanduan lah, jangan sampai kecanduan sehingga bisa mengurangi kesempatan anak untuk bersosialisasi, belajar, dan juga kadang kesehatannya yaitu mengganggu kualitas dan jam tidur anak. Ini seperti apa gambaran dari Ibu Elsiani?
0: Baik, terima kasih banyak. Tadi awal pertama saya sudah langsung buka. Begitu kita punya anak, kita taruh kita punya HP. Kita ngomong sama kita punya anak. Ya kan?
1: Iya.
0: Nah, jadi kalau kita tidak memegang HP, anak kita nak pegang HP. Yang salah adalah yang ngasih HP itu awal. Jadi, kalau kita sudah sepakat, ingat, begitu kita menikah, kita taruh ini HP. Nah, itu mungkin latihan yang paling bagus sudah nikah dulu ya, kalau punya anak terlambat itu. Supaya kita bisa ngomong sama pasangan kita, sehingga kita tidak punya waktu untuk HP. Seperti itu. Jadi, memang HP itu mengganggu, ya. Karena bukan cuma screen time, dia mengganggu otak. Jadi cahaya yang masuk ke mata anak itu menjadi stimulasi yang cepat. Dia cepat gitu. Jadi kalau kita seperti naik motor atau naik mobil enggak bisa ngerem. Karena itu apa? Otaknya belum berkembang. Terus kita ajarin pakai BMW, nabraklah dia. Rusaklah otaknya. Seperti itu. Jadi sebaiknya kita yang awal menaruh itu HP. Gitu. Jadi saya juga waktu pertama kali punya anak juga tidak memegang HP. Ketika sekolah itu karena

0: karena COVID harus pegang HP, saya bilang hanya waktu sekolah. Ketika itu kan sudah mulai agak besar, jadi dia juga kadang-kadang bertanya, Mama boleh pegang HP? Saya tidak boleh pegang HP. Saya bisa kasih tunjuk. Saya bisa kasih tunjuk HP saya itu ketika saya pegang bunyinya adalah konsul. Saya tidak bermain seperti itu. Jadi jangan pernah memberikan HP di pada anak. Wes nggak ada untungnya sama sekali, nggak ada untungnya. Kalau kita mau ngasih HP, bukan HP ya sebaiknya. Kalau saya suka nonton di TV. Nonton itu semua yang dia tonton itu ada saya, sehingga saya menjelaskan, yang ini tidak boleh, tidak baik. Ini baku pukul ini tidak baik. Kita harus baku sayang. Kata-kata ini tidak baik, tidak boleh. Ya, jadi saya kalau nonton sama anak, nonton yang ya kayak boneka-boneka yang dulu Po sama siapa lagi temannya, Lala itu, yang kayak gitu-gitu, yang lucu-lucu. Tapi itu saya menemani saja, sambil menemani. Tidak, jadi kita memang tidak pegang HP. Jadi anak itu cuma nonton itu barang. Bagus tuh kayak Upin Ipin. Dia mengajar sekali ini yang bagus ini. Itu kalau sudah besar dia mengerti. Kalau yang kecil-kecil kan paling yang seperti itu. Seperti itu. Jadi tidak memberikan HP, tidak memberikan HP supaya otaknya enggak rusak dini-dini. Seperti itu.
1: Iya. Oke. Ibu Siani, artinya sebenarnya kita sebagai orang tua apakah bermanfaat atau tidak? Memberikan sesuatu yang kalau bermanfaat ya okelah, dan kalau tidak bermanfaat perlu kita dampingi, yang sudah diutarakan, disampaikan Ibu Elsiani tadi. Artinya ini kita tidak bisa pungkiri, bukan saja di kota besar, tetapi sekarang namanya digital ini sudah menjalar sampai desa-desa, sampai pelosok-pelosok, sehingga itulah rawan, perlu dicermati. Dan Ibu Elsiani, mungkin ini yang terakhir, closing statement, apa dampak negatif pola asuh yang salah, sering membeda-bedakan, atau ya ini di kita sini sering yang namanya menghukum fisik verbal, saya tidak tahan lagi, saya pukul dan sebagainya, dan juga kadang mengabaikan anak yang bisa memicu gangguan kepribadiannya, dan juga mungkin harapan untuk ibu-ibu hebat yang ada di perbatasan ini, dan didikannya harus seperti apa, membangun mental anak yang baik untuk masa depannya yang lebih baik pula. Apalagi tantangan semakin banyak ini, tahun-tahun sekarang ini.
0: Baik, terima kasih banyak. Ya. Terima kasih banyak, sangat terima kasih banyak untuk kesempatannya. Jadi closing statementnya adalah, ibu-ibu, bapak-bapak hebat. Wih, luar biasa. Ibu-ibu dan bapak-bapak hebat. Kita sukseskan generasi ini dengan menanamkan pondasi yang baik. Pondasi yang baik dimulai dari kita. Kembali ke kita. Dulu kita masih kecil, tidak pernah pegang HP. Kita bermain. Kita bermain dengan papa, dengan mama. Kita bermain dengan kita pun kawan. Kita kembali ke itu. Bersosialisasi, memberikan kasih sayang, berkomunikasi yang baik, berempati yang baik, memberikan apresiasi, memberikan teladan yang baik. Kita bisa, generasi ini kita bisa, kita taklukkan generasi ini. Amin.
1: Oke, baik, terima kasih Dr. Siani, dokter spesialis anak Kabupaten Belu, yang sudah memberikan suatu pemahaman yang baik ini untuk ibu-ibu hebat, orang tua hebat, dan bapak-bapak yang hebat yang ada di kota perbatasan di Kabupaten Belu, dan semuanya yang lagi mendengarkan Pro 1 RRI Tambua, semuanya demi cita-cita anak kita. Oke, sekali lagi terima kasih Ibu Dr. Siani yang sudah bersedia hadir lagi bersama Pro 1 RRI Tambua. Sekali lagi terima kasih. Salam sukses, salam sehat Ibu.
0: Terima kasih, Tuhan berkati, sukses semua, papa mama, hebat. Kita bisa.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kan ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul! Papa ngegaung sih!
1: Bisa aja jadi, nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak! Aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh, enggak. Yuk.
3: Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mungkin aku kotor apa yang kamu lihat nih. Kamu goblok cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Mina,
2: ya, Tante.
1: Sini.
2: Kenapa, Tante?
1: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
1: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
1: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya Tante, saya mau main lagi.
3: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

Impian memiliki hunian layak kini bukan lagi sekedar angan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Melalui program 3 juta rumah dengan skema LPPP, pemerintah menghadirkan solusi nyata berupa cicilan ringan dan bunga tetap yang sangat terjangkau. Langkah ini merupakan wujud keberpihakan negara dalam memastikan setiap keluarga memiliki tempat bernaung yang sehat, aman, serta mendukung martabat hidup. Program ini bukan sekedar membangun fisik bangunan, melainkan merajut masa depan bangsa yang lebih sejahtera dan jauh lebih mandiri. Mari kita dukung penuh percepatan pembangunan hunian ini agar tidak ada lagi warga yang kesulitan mendapatkan akses tempat tinggal layak. Saatnya mewujudkan rumah impian menjadi kenyataan demi kesejahteraan anak cucu kita. Karena rumah adalah fondasi utama dalam membangun kasih.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Halo para pecinta sepak bola dunia. Salam satu hati dari saya, Bung Ardi. Ingat, Piala Dunia 2026 akan berlangsung dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli 2026. Tiga negara, Amerika, Kanada, Meksiko, menjadi tempat 48 tim sepak bola dari berbagai dunia akan bertanding. Saksikan siaran hanya di TVRI, Televisi Republik Indonesia, dan RRI, Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Saksikan sejarah sepak bola, dukung tim yang terbaik.

0: Tahukah Anda berapa besar capaian investasi di Indonesia pada triwulan 1 sampai triwulan 3 2025? Berikut pemaparan Rosan Perkasa Ruslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Dalam konferensi pers, realisasi investasi triwulan 3 tahun 2025 melalui channel Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM pada Jumat 17 Oktober 2025.
1: Alhamdulillah, secara keseluruhan apa yang kita sudah canangkan, apa yang kita sudah inginkan, target yang kita sudah rencanakan itu kita capai dengan baik. Tentunya ini adalah hasil kerja keras tidak hanya dari Kementerian Investasi tapi mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sehingga realisasi investasi ini bisa tercapai baik di triwulan pertama, triwulan kedua, dan alhamdulillah juga triwulan ketiga sehingga total investasi dari Januari atau September 2025 ini yang mencapai 942,9 triliun atau pencapaian 75,3% dari target 2025 ini bisa tercapai. Kedepannya selalu melihat secara baik, meneliti secara baik, benar bahwa investasi ini punya dampak yang positif tentunya salah satunya dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan. Itu menjadi sangat-sangat penting dan yang paling penting bagaimana investasi yang masuk adalah investasi yang berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga memberikan dampak yang sangat positif tidak hanya dari segi investasi tapi juga dari segi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia ini.
0: Menurut Rosan Perkasa Ruslani, tak hanya kuat dari sisi angka, investasi pada triwulan 3 2025 juga memberi dampak langsung bagi masyarakat. Total 696.478 tenaga kerja langsung terserap dari proyek-proyek investasi meningkat 7,1% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Secara kumulatif, hingga September 2025, investasi telah membuka lebih dari 1,95 juta lapangan kerja baru di berbagai sektor.
2: Ya, pendengar Prosatu RRI Atombua, selamat siang, selamat beraktivitas. Dan untuk Anda, kami akan hadirkan informasi-informasi teraktual, terupdate, dikutip dari rri.go.id. Anggota Komisi 2 DPR RI, Mardani Halisera, mengawal nasib guru honorer jelang penghapusan 2027. Pernyataan itu disampaikan menjelang rapat paripurna DPR RI Selasa 12 Mei 2026. Mardani menyebutkan bahwa penghapusan honorer menjadi perhatian besar masyarakat saat ini. Guru honorer khawatir kehilangan pekerjaan setelah lama mengabdi di dunia pendidikan. Dan ia menegaskan bahwa Komisi 2 DPR RI akan mengawal perlindungan guru honorer. Menurutnya, guru tidak boleh menjadi korban penataan aparatur sipil negara. Ia juga meminta pemerintah harus memprioritaskan guru berkualitas menjadi pegawai negeri sipil, karena guru yang layak memperoleh kepastian status dan kesejahteraan. Ia meminta pemerintah memberi perhatian khusus kepada guru honorer yang berpengalaman, karena menilai dedikasi tenaga pendidik harus mendapat penghormatan negara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: masak juga belum habis.
1: Sabar dulu, Amae. Lu lihat Sa baru pulang dari kebun, angkat kayu lagi. Lu dari tadi duduk-duduk saja. Kenapa Sonde bantu potong sayur kah, cuci piring kah?
2: Hai, Inae. Itu kan urusan perempuan. Tani laki-laki, urusan kerja berat.
1: Ama, dengar dulu. Sekarang nih zaman sudah beda. Di kantor desa, dong bilang ada itu pengarus utamaan gender. Maksudnya, laki-laki dan perempuan itu kerja sama-sama. Laki-laki boleh bantu di dapur. Perempuan juga boleh ikut musyawarah desa. Bukan laki-laki saja yang perintah-perintah.
2: Begitu, Kak Ina. Jadi, kalau saya bantu kupas bawang, saya sudah kurang laki-laki, toh?
1: Malah makin hebat, Ama. Kalau rumah tangga bagi tugas, kita pun hidup lebih ringan. Anak-anak juga senang lihat bapak mamanya kompak.
2: Oh, nah kalau begitu, sini. Bantu iris itu sayur. Lalu istirahat dulu sedikit, kok.
3: Gender bukan soal siapa lebih kuat, tapi soal kerjasama dan kesempatan yang sama. Mari wujudkan keadilan mulai dari rumah kita sendiri. Laki-laki dan perempuan setara, pembangunan berjalan sejahtera.

Ya pendengar Pro 1 Herreria Tombo, informasi terupdate teraktual kami masih hadirkan untuk Anda semuanya di pagi ini. Dan pendengar, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan bahwa pentingnya tata kelola kecerdasan artificial atau artificial intelligence atau AI ini yang berbasis pada nilai dan etika serta didukung regulasi yang harus mengikat. Menurut Nezar, ketika dalam pengembangan teknologi perlu diterjemahkan ke dalam aturan hukum agar memiliki kekuatan implementasi yang jelas, kata Nezar Kamis kemarin. Pernyataan tersebut disampaikan Nezar saat melakukan audiensi bersama Globetics. Dalam pertemuan itu, Nezar menyoroti tantangan tata kelola AI yang saat ini tidak hanya berkaitan dengan perkembangan teknologi tetapi juga menyangkut persoalan etika dan konflik nilai. Sehingga mengatakan bahwa kesadaran perusahaan teknologi terhadap aspek etika mulai meningkat, termasuk melalui perekrutan tenaga ahli dari bidang humaniora dan filsafat untuk membantu mengevaluasi dampak produk teknologi terhadap masyarakat. Karena menurutnya risiko etis kini mulai menjadi bagian penting dalam manajemen risiko perusahaan teknologi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Apa kata Gubernur NTT Melquiades Lakalena tentang efek wisata olahraga Tour di NTT 2025?
1: Kami tertantang karena di NTT ini tidak ada event internasional atau event yang besar yang dibuat di Nusa Tenggara Timur oleh kementerian. Lalu karena kondisi yang ada ini, kita bersepakat kita buat deh satu event besar di NTT yang kita sebut dengan Tour di NTT ini. Dan kita sudah sepakat waktu itu kita bikinnya sepeda gitu ya. Nah dalam perjalanan kemudian kita diskusi dengan berbagai pihak, jadilah konsep sport tourism ini karena kami ingin memastikan bahwa NTT ini mesti bisa tampil pertama melalui olahraga yang bisa diikuti oleh banyak negara, sekaligus kita mengenal potensi pariwisata NTT yang eksotik yang banyak orang belum tahu. Ketika melalui sepeda ini kan orang bisa melihat lintasan yang dilewati ini kan eksotik-eksotik semua ini. Melewati 3 pulau besar, kita startnya di Pulau Timor, kemudian nanti kita akan masuk di Pulau Sumba, dan nanti akan terakhir nanti itu kita masuk di Pulau Flores gitu. Yang berikutnya lagi, selain urusan pariwisata, kami pastikan bahwa ini juga akan menggerakkan perekonomian di Nusa Tenggara Timur. UMKM dan berbagai ikutannya pasti bergerak ya.
0: Pengembangan pariwisata perlukan kolaborasi. Tour de NTT tonggak kebangkitan sport tourism di Nusa Tenggara Timur.

0: S. Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, Nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Ya, pendengar Pro 1 Herariat Dambua, selanjutnya masih ada informasi-informasi yang lainnya yang dikutip dari rri.go.id. Dan pendengar, program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu makan bergizi gratis MBG dinilai dapat mewujudkan sumber daya manusia SDM yang unggul. Program MBG yang bermitra dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG menciptakan lapangan kerja dengan menyerap tenaga kerja SPPG. Ketua Gerakan Dapur Indonesia Novelia Haikal Safar memastikan bahwa kesiapan beroperasinya SPPG Karawang menyajikan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah. Kesiapan SPPG tersebut dipastikan dalam kunjungan kerja Gerakan Dapur Indonesia ke SPPG Karawang pada Kamis 14 Mei 2026. Novelia menyatakan bahwa operasional SPPG Karawang tersebut juga telah mendapat dukungan dari berbagai pihak. SPPG tersebut juga diresmikan oleh Menteri Agama Nazaruddin Umar dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Ludwig Kusung.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dan seni. Tidak hanya memiliki keindahan alam yang menakjubkan, tetapi juga memiliki brand fashion lokal yang sangat mengagumkan. Ada brand sejauh mata memandang. Brand sejauh mata memandang merupakan brand lokal masyarakat Indonesia. Dalam brand lokal tersebut menggambarkan keindahan alam dan budaya lokal Indonesia dalam desainnya. Dalam brand tersebut menghasilkan pakaian, aksesoris, dan barang-barang rumah tangga yang terinspirasi oleh elemen alam Indonesia seperti tumbuhan, binatang, dan pemandangan alam Indonesia. Dalam setiap desain menampilkan gambar yang indah dan memukau, mencerminkan kekayaan budaya produk lokal yang dimiliki masyarakat Indonesia. Apakah Anda bangga dan mencintai brand produk lokal karya masyarakat Indonesia?

Dua sesaat lagi bagi saudara-saudari kita umat muslim yang ada di Kabupaten Belu akan menjalankan ibadah sholat Jumat yang akan disiarkan secara langsung dari Masjid Agung Al-Mujahidin Kota Tembua. Untuk itu pendengar, kita akan nantikan siaran langsungnya di mana nanti akan disiarkan secara langsung di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kita nantikan sesaat lagi.

Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Zat yang Maha Rahman dan Maha Rahim, yang tiada pernah berhenti mengalirkan nikmat serta menguasai seluruh perbendaharaan langit dan bumi. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan uswatun hasanah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah kedamaian bagi semesta alam. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib mengajak diri pribadi dan seluruh jamaah sekalian untuk terus memupuk kualitas takwa kita. Takwa yang sejati adalah lentera hidup yang menjaga kaki kita agar tidak tergelincir ke dalam wilayah yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, terutama di saat bahtera kehidupan kita sedang diuji. Saat ini kita sedang berdiri di tengah samudra kehidupan yang penuh dengan dinamika materi. Kita menyaksikan fluktuasi ekonomi yang tidak menentu, biaya hidup yang terus merangkak naik, sementara ruang-ruang pekerjaan terasa kian menyempit. Tekanan demi tekanan hidup ini, disadari atau tidak, kerap menguburkan sudut pandang manusia dalam memaknai hakikat rezeki. Sebagian orang kehilangan kesabaran, iman mereka goyah, lalu terjebak pada dogma yang keliru, yakni yang penting bisa menyambung hidup, tanpa lagi mengindahkan batasan-batasan syariat yang suci. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan, memberikan alarm bagi kita semua jauh nubuat 14 abad yang lalu. Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'u ma akhadha minhu aminal halali aminal haram. Akan datang suatu zaman di mana manusia tidak lagi peduli dari mana mereka mendapatkan harta, apakah dari jalan yang halal ataukah dari jalan yang haram. Hadis riwayat Bukhari. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lampu kuning yang diprediksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut kini menjelma menjadi realita yang kasat mata. Demi mengejar fatamorgana kekayaan instan, menutupi gengsi status sosial, atau karena rasa putus asa yang mendalam dalam jerat ekonomi, sebagian saudara kita tergelincir dalam lembah kelam. Lihatlah betapa depresifnya wabah judi online yang hari ini meremukkan pilar-pilar keharmonisan keluarga di sekeliling kita. Lembaran uang yang seharusnya menjelma menjadi air susu dan nafkah suci anak istri kita habis menguap dalam hitungan detik di meja judi online tersebut. Ketika modalnya tandas, mereka berlari ke lingkungan pinjaman online yang ilegal, yang menawarkan kemudahan semu, namun berujung pada intimidasi, kehancuran martabat, hingga keputusasaan yang tragis. Tidak ketinggalan praktik korupsi, pungutan liar, penipuan berkedok investasi, dan transaksi batil lainnya yang mulai dianggap lumrah demi meraup pundi-pundi materi. Mereka keliru mengira bahwa tumpukan materi tersebut adalah oase dan jalan keluar dari kesempitan hidup. Demi Allah, itu bukan jalan keluar. Itu adalah perangkap keracunan yang sengaja dihias oleh setan untuk menyeret manusia ke dalam kesengsaraan yang lebih pekat, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala secara tegas menggarisbawahi aturan hidup ini di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatisy syaithan
innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita untuk tidak hanya terpaku pada status halal secara umum, secara hukum, melainkan juga harus tayyib, membawa kebaikan, diproses dengan ketulusan, serta memberikan dampak positif bagi kesehatan jiwa dan raga. Sebaliknya, memburu harta dengan cara-cara yang batil disetarakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai manifestasi nyata dari mengikuti jejak langkah setan yang berkutuk. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, harta dari jalan yang haram menyimpan konsekuensi spiritual yang melimpahkan. Pertama, ia melenyapkan keberkahan dan kedamaian jiwa. Sebanyak apapun nominalnya, harta haram akan menguap dalam kesia-siaan, memicu konflik batin, serta membentuk karakter anak yang berhati keras dan sulit menerima nasihat. Yang kedua, harta haram memutuskan tali doa ke langit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa doa seorang hamba tidak akan dikabulkan, mesti ia meratap dan sangat membutuhkan pertolongan jika makanan, minuman, pakaian dan raganya tumbuh dari sesuatu yang haram. Sungguh merugi jika saat badai ujian menerpa, Allah berpaling dan menutup pintu langit hanya karena noda haram yang kita suapkan kepada darah daging kita. Padahal Islam sama sekali tidak melarang umatnya menjadi kaya atau memiliki fasilitas yang nyaman. Namun Islam menetapkan bingkai aturan bahwa prosesnya wajib legal secara syariat, dihiasi kejujuran, dan tidak merugikan orang lain. Standar kebahagiaan seorang mukmin bukanlah kuantitas angka di rekening, melainkan kualitas keberkahan. Rezeki sedikit yang diraih dengan tetesan keringat yang halal jauh lebih mulia, teduh dan menenangkan jiwa daripada bergelimang kemewahan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadapi badai ekonomi, Islam menawarkan 4 langkah nyata untuk menjaga keberkahan hidup. Langkah pertama dimulai dengan menghidupkan sifat qanaah atau merasa cukup. Kebiasaan memaksakan gaya hidup demi gengsi adalah akar utama jeratan judi online dan pinjol ilegal. Padahal kekayaan sejati terletak pada kelapangan jiwa, sehingga kita harus bijak menyelaraskan pengeluaran dengan pendapatan. Langkah kedua adalah menjadikan istighfar sebagai angkur spiritual saat ekonomi terasa menghimpit. Alih-alih mencari pelarian insan yang maksiat digawai, segeralah berlari ke atas sajadah. Allah telah berjanji bahwa istighfar yang tulus akan membuka keran rezeki dari langit dan mengurai setiap jalan buntu. Selanjutnya, kita terus menyalakan lentera saling membantu atau ta'awun untuk memperkuat ekonomi umat. Kepedulian sosial untuk diasah dengan membantu tetangga yang kesulitan melalui zakat, infak, atau pinjaman yang wajar. Ketika warga dan masjid saling menopang ruang gerak lintah darat yang akan selalu menjerat kehidupan kita akan tertutup. Terakhir, bagi yang terlanjur terpojok dalam lingkaran judi online, solusi tunggalnya adalah berhenti total dan bertobat. Hapus aplikasinya dan putus semua akses detik ini juga, karena pintu ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu terbuka untuk kita semua. Saat kita jujur berbenah, Allah akan mengganti seluruh kerugian tersebut dengan ketenangan jiwa yang jauh lebih indah. Mari kita tundukkan kepala dan menengadahkan tangan seraya memohon perlindungan
serta keberkahan hidup kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikri 'azim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum.

شكرا محمد.

Pendengar, baru saja Anda ikuti siaran langsung sholat Jumat yang berlangsung dari Masjid Raya Nurul Sa'adah Fountain. Kembali Anda ikuti siaran Pro 1, kanal informasi dan inspirasi dari kawasan Tompelo 8. Dan untuk Anda, sesaat lagi Anda bisa simak lagu-lagu religi Islam yang temannya ada sampai menjelang pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Emang Pro 2 kali ini adalah yang mau ajak kamu, kita mau

0: Anda sedang mengikuti Trivia Pildun RRI. Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Ya pendengar, Pro 1 RRI Ateng Buah, Piala Dunia selalu menghadirkan hal-hal yang tak terduga dalam setiap momennya. Salah satunya adalah momen kontroversial dalam sebuah pertandingan. Dari sekian banyak kontroversi, salah satu yang sulit dilupakan adalah gol tangan Tuhan Diego Armando Maradona yang terjadi pada Piala Dunia 1986 silam yang diadakan di Meksiko. Pada tanggal 22 Juni 1986 terjadi sebuah momen kontroversial oleh legenda sepak bola Argentina, yakni Diego Armando Maradona. Pemain berpostur pendek ini mencetak gol menggunakan tangan ke gawang Inggris. Gol Maradona ke gawang Inggris tersebut kemudian dijuluki sebagai gol tangan Tuhan. Para pemain dan penggemar timnas Inggris semurka karena merasa dicurangi. Timnas Inggris pun tersingkir di perempat final Piala Dunia Meksiko 1986. Mereka takluk 2-1 dari Argentina. Gol tangan Tuhan tersebut dicetak pada babak kedua. Argentina ada situasi menyerang ke area pertahanan timnas Inggris. Bermula ketika Maradona mencoba menerobos pertahanan Inggris dan mengumpan bola pada Jorge Valdano yang ada di sisi kanan. Umpan yang diberikan Maradona gagal dikontrol oleh Valdano. Gelandang Inggris Steve Hodge pun mencoba membuang bola, namun bola itu justru mengarah ke kotak penalti. Maradona mengejar bola yang melambung dan berhadapan dengan kiper Inggris Peter Shilton. Maradona yang bertubuh pendek ini loncat dan menepis bola dengan tangan kirinya untuk meraih keuntungan ketika berhadapan dengan Shilton yang berpostur 185 cm. Bola pun melewati tubuh Shilton dan masuk ke gawang Inggris. Sontak para pemain Inggris pun berlari ke arah wasit untuk protes dan menganggap bahwa itu adalah handball. Namun Maradona malah melakukan selebrasi. Wasit Albin Nasser asal Tunisia yang memimpin pertandingan pun mengesahkan gol Maradona. Dalam pertandingan tersebut, Maradona juga mencetak gol kedua bagi Argentina yang sangat menakjubkan. Pemain bertubuh gempal ini melewati 5 pemain Inggris dengan gerakan lincah sebelum akhirnya menceploskan bola ke gawang Shilton.
0: Anda sedang mengikuti Trivia Pildun RRI. Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika

Tahukah Anda, digitalisasi UMKM juga menjadi faktor penting dalam menciptakan lapangan kerja baru. Pada tahun 2023, sekitar 27 juta UMKM telah memasuki ekosistem digital. Program digitalisasi ini telah menciptakan lapangan kerja baru, terutama di sektor yang sebelumnya tidak tersentuh oleh teknologi.

80 triliun rupiah. Peran besar ini menjadikan UMKM sebagai salah satu penggerak utama dalam perekonomian Indonesia. Secara keseluruhan, UMKM tidak hanya berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dalam jumlah besar, tetapi juga memperluas peluang kerja di sektor-sektor baru melalui digitalisasi dan modernisasi operasional.

perbedaan adalah kekuatan bangsa Indonesia. Dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan persatuan, kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas bersatu untuk Indonesia. Cerdas yuk!

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Ya, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Hatambua. Di siang hari ini kami akan hadirkan, kita akan mengenal tradisi dan budaya serta musik tradisional. Oke, pendengar NTT yang kaya akan tradisi serta budaya dan juga musik tradisional yang khas menonjolkan harmoni alam dan kehidupan yang komunal. Ikon budaya utamanya meliputi alat musik petik seperti sesanuk, tarian jazzy, serta tenun ikat yang bernilai sangat tinggi. Dan tradisi adat seperti reba, pasola, benti masih terjaga kuat, mencerminkan penghormatan terhadap para leluhur. Sehingga budaya NTT didominasi oleh perpaduan tradisi suku asli seperti Sumba, Flores, Rote Timur, dan pengaruh dari luar seperti Portugis yang melebur dalam upacara adat dan tarian tradisionalnya. Untuk itu pendengar, ada bermacam-macam ragam tradisional adat musik seperti gong, salah satu alat musik yang penting di NTT, terutama di daerah Manggarai dan Flores dan di Pulau Timor. Gong sendiri digunakan dalam upacara adat seperti upacara kematian atau pesta perkawinan. Dan juga rebab, alat musik dawai tradisional yang sering dimainkan di berbagai daerah di Indonesia termasuk di NTT. Rebab terbuat dari kayu dengan senar yang terbuat dari tali dawai. Suara yang dihasilkan oleh rebab memberikan nuansa yang mendalam dan mengiringi tarian-tarian tradisional.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya? Kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan? Mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

Masyarakat suku Lamoholot di NTT punya satu benda pusaka yang tak tergantikan. Benda itu adalah gading gajah atau bala dalam bahasa lokal. Tanpa gading gajah, pemuda Lamoholot tidak bisa menikah. Gading menjadi belis atau mas kawin utama dalam pernikahan orang Lamoholot. Dalam aturan adat, mas kawin gading tidak bisa digantikan oleh uang atau benda lain. Diturunkan dari generasi ke generasi dan harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Bagi perempuan dengan status sosial yang tinggi, seperti bangsawan, belis yang harus diserahkan dari pihak laki-laki akan sangat besar, yakni 7 hingga 9 batang, dan uniknya tidak pernah ada gajah hidup di

Ya, pendengar Pro Satria Riyadhem, buat tradisi dan budaya serta musik tradisional yang ada di Nusa Tenggara Timur di Pulau Murah tercinta. Selanjutnya ada yang namanya Seiloo, adalah alat musik yang berasal dari Pulau Flores. Alat ini mirip dengan gitar yang terbuat dari kulit dan kayu, memiliki 3 atau 4 senar. Seiloo digunakan untuk mengiringi tarian adat dan lagu-lagu tradisional. Dan juga seruling yang merupakan alat musik yang umumnya digunakan di NTT. Seruling terbuat dari bambu dan memiliki suara yang sangat khas. Seruling sering dimainkan untuk mengiringi tarian-tarian tradisional atau sebagai hiburan di acara-acara adat tertentu.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Tidak banyak yang mengetahui bahwa di kawasan Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Ende, Pulau Flores memiliki aksara asli daerah tersebut yang disebut dengan Lota. Adapun pengguna terbesar aksara Lota ini pada masa lalu yaitu masyarakat etnis Ende yang beragama Islam. Aksara Lota merupakan turunan langsung dari aksara Bugis. Sejarah mencatat, aksara Lota masuk ke Ende sekitar abad ke-16. Semasa pemerintahan Raja Goa ke-14, I. Mangarai Daeng Mandrabia bergelar Sultan Alauddin pada tahun 1593 hingga 1639. Kata Lota berasal dari kata lontar. Selain itu, terdapat 8 aksara Lota Ende yang tidak ada dalam aksara Bugis, yaitu Ba, Da, Fa, Ga, Mba, Nda, Nga, dan Ra. Sebaliknya, ada 6 aksara Bugis yang tidak terdapat dalam aksara Lota Ende, yaitu Ca, Ngka, Mpa, Nra, Cira, Nica, dan Nya.

Ya pendengar, kita masih hadirkan lagi untuk Anda informasi tradisi budaya dan musik tradisional yang ada di daerah kita tercinta di NTT, merupakan simbol kebanggaan kita masyarakat yang peduli dengan tradisi budaya warisan leluhur. Dan budaya di NTT didominasi oleh perpaduan tradisi suku asli seperti Sumba, Flores, Rote, dan Timur itu sendiri. Sehingga masih ada alat lainnya seperti sunding tonggeng yang menunjukkan kesamaan dengan suling yang berasal dari daerah Jawa saat dilihat secara sekilas. Namun perbedaan utamanya terletak pada jenis bahan yang digunakan. Sunding tonggeng dibuat dari bambu dengan ruas yang berbuku dan ujung dari ruas tersebut dibiarkan tanpa lubang. Alat musik tradisional ini memiliki 6 buah lubang, sementara beberapa di antaranya ditutupi dengan daun talas yang dililitkan untuk menutupi lubang peniup.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Tari bonet atau bonet adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian ini dianggap sebagai tarian masyarakat Pulau Timur yang paling tua. Bonet ini melambangkan semangat serta kebersamaan. Tarian ini dilakukan oleh 20 orang. Mereka sambil berpegang tangan membentuk lingkaran dan mengikuti syair dalam bahasa Dawan atau bahasa lokal masyarakat NTT. Setelah beberapa kali mengucapkan syair, mereka menggerakkan kaki ke depan, belakang, kiri, dan kanan lalu berputar sambil terus bernyanyi. Terkadang ada orang yang kemudian bergabung untuk ikut menari, tapi hal itu tidak mengubah irama tariannya. Tanpa iringan musik, mereka berpegang tangan sambil menari dan bernyanyi. Keriangan dalam tarian bonet inilah yang menunjukkan semangat masyarakat di sana. Setiap daerah kabupaten di NTT memiliki kekhasan masing-masing, termasuk jenis tarian adat atau daerahnya. Walaupun memiliki nama yang berbeda, sejumlah tarian adat itu memiliki kesamaan dalam makna. Tarian bonet adalah tarian persatuan. Tarian bonet biasanya ditampilkan saat masyarakat bersuka cita, antara lain dalam pesta pernikahan atau ulang tahun. Selain itu, tarian ini sering dijadikan ajang mencari jodoh untuk kaum muda. Selain menari, mereka saling berbalas pantun. Pada tanggal Oktober 2017, tari bonet dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia.
1: Yang mendengar Pro 1 RRI Atambo di mana saja Anda berada, selamat siang dan selamat beristirahat, selamat menikmati hidangan siang hari ini biar lebih semangat lagi untuk Anda dan pendengar. Masih ada musik tradisional NTT seperti Heo yang merupakan sebuah alat musik NTT tradisional yang dimainkan dengan cara digesek menggunakan busur khusus. Biasanya Heo dimainkan bersamaan dengan leko bokoh mengiringi pesta adat. Alat musik Heo dibuat dari kayu dan bagian tengahnya dilubangi untuk menciptakan resonansi suara yang unik. Sementara itu alat penggesek Heo terbuat dari rangkaian bahan rekuda yang disatukan. Dan juga ada alat musik Tobo merupakan alat musik dengan kesederhanaan yang mencolok, terbuat sepenuhnya dari bambu yang memiliki ruas berbuku namun dengan bagian bawah ruas yang telah dihilangkan. Sekilas Tobo menyerupai alat musik bambu hitada, alat musik tradisional asal Maluku. Dan Tobo sering digunakan sebagai alat pelengkap dalam penggiring musik Kue Doa.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam, dan itulah kebanggaan kami.

Ya mendengar Pro 1 RRI Hattembuat di mana saja Anda berada, demikianlah berbagai alat musik di daerah Nusa Tenggara Timur yang kita cintai ini. Itulah sederet alat musik yang patut dikenal dan diajarkan pada generasi mendatang, karena mereka yang harus melanjutkan apa yang sudah diwariskan oleh para leluhur, dan juga bisa menjadikan pengalaman yang bisa membuat kita dalam melestarikan budaya lokal. Dan untuk pendengar, sesaat lagi di pukul 12, kami ulangi di pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan penyampaian warta berita daerah. Kami ulangi, warta berita Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan. Oke, selamat siang. Selamat beraktivitas dan selamat menikmati istirahat siang sambil menikmati santap bersama keluarga.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kemudian ketika para murid hanya terpaku melihat ke langit, kemudian malaikat mengingatkan, Yesus yang kau lihat itu sudah naik ke surga, maka kembalilah.
2: Ini ada PSBBO yang istilahnya kebutuhan pasokannya itu ada yang sampai 40.000, tapi ada juga sampai 15.000, ada yang 16-20.000.
0: Pada peringatan kenaikan Yesus Kristus, Gereja Kristen Jawi Wetan atau GKJW Jombang mengajak umat Kristiani untuk mewujudkan damai sejahtera. Pemerintah Kota Banjarmasin melakukan sidak ke sejumlah SPBU dalam menindaklanjuti dugaan pelangsiran BBM. Pertandingan penentuan nasib degradasi antara St. Pauli dengan Wolfsburg akan tersaji pekan terakhir Bundesliga 2025-2026. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 15 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia. Pada peringatan kenaikan Yesus Kristus, Gereja Kristen Jawi Wetan GKJW Jombang mengajak umat Kristiani untuk mewujudkan damai sejahtera dan memulihkan relasi dengan sesama manusia. Cantia dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
3: Peringatan kenaikan Isa Al-Masih di Gereja Kristen Jawi Wetan Jombang tahun ini membawa pesan mendalam tentang pentingnya menghadirkan kasih Tuhan dalam realitas kehidupan sehari-hari. Pendeta GKJW Jombang, Joko Hadiwibowo menekankan bahwa momen kenaikan Yesus ke surga bukanlah tanda bagi umat untuk berhenti dan terpaku menatap langit, melainkan sebuah instruksi untuk kembali ke dunia dan menjadi saksi bagi sesama. Dalam khotbahnya, Pendeta Joko mengingatkan kembali teladan Yesus yang selalu hadir memulihkan mereka yang terpinggirkan, mulai dari penyembuhan orang sakit dan buta hingga memberikan kekuatan bagi kaum miskin. Saat ini umat ditantang untuk meladani
4: sesaat lagi, Anda akan mengikuti program Alor

Yes, aku cuma menghibur. Dan yang pasti buat Anda semuanya di sore hari ini yang pengen gabung di Prodangdut, langsung saja di nomor WhatsApp dan juga di sosial medianya di Alor, SP Alor. Dan pagi hari ini sore. Thank you Kakak Stevi, thank you, terima kasih. Ada Kakak Ani, terima kasih. Kakak Andra, terima kasih. Dan yang lagi pantau di sosial media, di YouTube-nya, terima kasih. Ada Kakak Anik, thank you. Kakak Olia juga terima kasih. Ada beberapa lagu yang bisa di request, boleh. Ya, Anggi tunggu.

maksudnya untuk Anda ya pengen banget cinta tak bertuhan. Ini spesial buat Kakak Api. Thank you Kakak Api. Ya, pengen dengar lagu dangdut yang ini. Oke lah. Dan yang pasti pengen gabung boleh di alur Prodangdut, dangdut untuk kita.

Dan yang pastinya ada Premino dengan Sebenang untuk Kakak Desi. Terima kasih. Kakak Anggi pengen dengan lagunya Cucu Cahyadi. Mabuk Cinta ya. Oke. Bukan mabuk cinta, mabuk judi. Oke, nanti bakal diputar habis ini ya. Dan juga Kakak Ina, terima kasih. Danang, coba buktikan. Habis ini juga bakal diputarkan. Dan kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.

0: Gagal lagi.
1: Belum bisa dapat pinjaman ya? Ya sudah Pak, kita usaha lain saja.
0: Susah Bu, zaman pandemi kayak gini, mau bisnis apa-apa susah. Udah dipecat, nganggur, mau usaha apa lagi coba? Pengen nyerah aja rasanya Bu.
1: Sabar Pak, seberat apapun kita harus optimis dalam menghadapi masa depan. Ini Pak, Putra kemarin tuh membantu ibu jualan beras lewat handphone.
0: Jualan lewat handphone? Memang bisa ya Bu? Alhamdulillah Bu, sedikit demi sedikit Bapak sudah ada pemasukan.
1: Iya Pak.
0: Zaman sekarang jualan lewat handphone ada untungnya juga ya Bu?
1: Syukurlah Pak, zaman sekarang sebenarnya jalan usaha makin banyak loh. Tinggal kita yang optimis untuk bangkit, Pak.
0: Bu, ini ada pembeli lagi nih. Bentar ya, Bapak chat dulu.
1: Iya, Pak.
2: Bangkit, hadapi semua persoalan yang ada. Kita bangsa yang tangguh.

0: kegiatan apa?
1: Jadi kita aktivitasnya sebagai seorang guru ya, kita harus ke sekolah.
0: Siap.
1: Ngurusin anak-anak, kebetulan saya guru BK.
0: Siap, guru BK ya.
1: Jadi kita urus anak-anak mulai dari masuk sekolah sampai dengan pulang sekolah.
0: Baiklah. Tapi mukanya cerah, biasa BK itu kan stres gitu.
1: Ya, alhamdulillah kan ada istilah katanya guru kencing berdiri kan murid kencing berlari.
0: Oke, siap.
1: Memang sebagai guru BK itu, seorang guru BK itu harus memang siap secara mental dan fisik seperti itu.
0: Oke.
1: Baru bisa tangani persoalan anak-anak.
0: Mentalnya berarti sudah kuat ya, Pak ya. Harus kuat ya. Oke, Bapak Sekretaris Pergunu Kabupaten Alor, sudah tidak asing lagi yang lagi pantau di YouTube. Pak Mumin Boli, selamat pagi.
2: Pagi.
0: Assalamualaikum. Ini kegiatannya apa nih? Kalau boleh tahu dalam sepekan kemarin nih, liburannya? Seorang guru
2: tidak ada libur ya.
0: terus belajar ya terus berorganisasi kegiatan-kegiatan,
2: ikut lomba, ikut ya lomba literasi dari pustaka daerah, terus wali kelas 12 kan
0: ya.
2: Main nanti sekolah dengan pengumuman kelulus saja, urus anak punya rapor kayak gitulah
0: ya. Oke. Dengan kesibukan yang luar biasa, ini menyandang dua, satu ketua, satu sekretaris nih.
1: Sekretaris.
0: Nah, ini menyongsong masa depan dengan beasiswa Perguno. Ini menarik nih sekali. Tadi sempat browsing, bla-bla dan sebagainya. Memang ini kalau mau diceritakan, apa yang dimaksud dengan beasiswa Perguno? Dan siapa saja sih yang sebenarnya bisa mendaftar?
1: Ya,
0: Pak baik. Ketua.
1: Terima kasih, Pak Sek. Ya. Beasiswa Perguno ini kan dari Persatuan Guru Nahdlatul Ulama.
0: Siap.
1: Sebenarnya beasiswa ini ditujukan kepada teman-teman atau keluarga yang mungkin secara finansial kurang mampu. Dan di samping itu juga memang karena dari Nahdlatul Ulama, jadi memang ini sebenarnya kalau kita mau bicara ini lebih ke pengkaderan.
0: Siap.
1: Jadi kalau apa namanya, teman-teman yang mungkin punya minat untuk kemudian melaksanakan kuliah dan karena terkendala di biaya dan beragama Islam ya.
0: Siap.
1: Nah, berarti kita bisa bantu lewat beasiswa Perguno untuk melanjutkan pendidikan di kampus Kiai Haji Abdul Halim di Pacet, Jakarta seperti.
0: Siap. Ini hanya untuk ini mahasiswa atau pelajar SMP SMA juga di madrasah juga bisa?
1: Sejauh ini baru mahasiswa.
0: Mahasiswa
1: S1, S2.
0: Iya.
2: Oke.
1: S3 juga ada.
0: S3 juga ada ya. Nah, ini menarik sekali. Pak Sek, ini sejak kapan nih menyandang seorang sekretaris? Saya ini bingung banyak sekali sih sebenarnya Pak Mumin ini. Ini sejak kapan nih?
2: Untuk jadi sekretaris Perguno sendiri, itu baru kita tuh dapat SK dari PP Perguno. Ketuanya Kiai Asep yang punya beasiswa ini. Saya lah orang Pak dari Jawa Barat gitu. Jadi baru dapat amanah ini 25 November 2025 kemarin. Tentu secara SK. Tapi sebelum mendapat SK, kan sebelum itu Juni-Juli kan kita kirim mahasiswa. Kita baru istilahnya formatur.
0: Siap.
2: Saya sama Pak Ketua Jenny sudah antar. Tapi untuk dapat SK resmi, oh, Pak Jenny Ketua, saya sekretaris itu baru 25 November 2025 kemarin kan. So,
0: langsung dipilih atau memang ada musyawarah mufakat dulu itu atau
1: sempat kami laksanakan apa konvercap di pada saat itu
0: ya.
1: Apa namanya, sekretaris atau kesekretariatan dari PC Perguno Kabupaten Alor itu pada saat itu di Man Alor pada saat itu.
0: Jadi, okay.
1: Kita memang melaksanakan apa namanya musyawarah itu di Man Alor pada saat itu.
0: Siap.
1: Sekitar bulan Agustus.
2: Ya, Agustus.
0: Nah, ini ketika dipilih dan menjadi seorang ketua dan sekretaris, diembani ini kan mau dibilang kan kita tidak mengenal siapa, maksud siapa dia yang mau didapatkan untuk beasiswa ini kan, gitu kan. Nah, ini perannya seperti apa nih? Kalau Pak Ketua dan Pak Sekretaris, tahan dulu Pak Ketua.
1: Baik. Kalau untuk penjaringan, penjaringan ini kan ya namanya kita guru ini kan link dari guru itu kan banyak ya. Kita bisa koneksi ke teman-teman di sekolah-sekolah di pelosok atau dalam kota seperti itu. Bangun komunikasi, kalau sekiranya ada kita punya anak-anak yang kemudian punya minat untuk melanjutkan kuliah melalui beasiswa Perguno, kita terima daftar.
0: Oke, baik. Pak Sek, ini seberapa penting nih beasiswa dalam membantu pendidikan generasi muda saat ini menurut dari ya, Pak Mumin?
2: Kalau saya sangat penting kan, karena begini ya, kita melihat bahwa ya kita hidup di negara kita tercinta Indonesia ini ya, apa istilahnya, kayak semakin sulit begitu lah
0: kan, ya.
2: Dimana misalnya ya soal ekonomi lah, misalnya harga
0: jurus saja sulit ya,
2: jurus saja sulit, harga-harga naik, ibaratnya kebutuhan pokok naik lah.
0: Siap.
2: Kebutuhan pokok naik, terus juga kita hidup di negara yang tidak punya ketidakpastian kerja kan, gitu. Hari ini orang boleh sekolah tanpa beasiswa misalnya. Misalnya orang sekolah atau kuliah itu kan kira-kira habis ratusan juta bisa lah. Misalnya dia kuliah 5 tahun. Itu belum uang kos, uang kuliah, uang SPP, apalagi swasta ya. Swasta itu kan SPP ada variabel, ada SPP gedung segala macam. Nah, artinya di tengah ekonomi yang sulit, di tengah juga ketidakpastian kerja lah. Ya kenapa misalnya ada beasiswa yang mau kuliah gratis ya, kenapa kita tidak ambil? Satu sisi kan untuk apa ya, lebih efisien dalam pengeluaran. Ini kul-kul kuliah di beasiswa perguruan itu gratis semua kan. Tempat tinggal gratis, setiap hari makan gratis, ilmu lah jangan ditanya, gratis. Apalagi kita nih beasiswa aja dari NU, kayak kajian-kajian kita itu rutin. Jadi kita sistemnya kayak semi-semi pondok, kampusnya ya, Mojokerto. Jadi semua gratis. Dengan tadi setelah lulus, kelebihannya juga networking, jaringan, relasi. Jadi kuliah gratis, relasi iya. Kalau kita misalnya kuliah biasa dengan biaya yang tadi saya bilang, kalau sampai 5 tahun 100 juta belum tentu juga kita dapat kerja kan.
0: Siap, benar.
2: Cara berpikir yang realistis begitu saja kan. Baik sekarang ya kita tahu sendiri, kita semua kerja, tidak ada lagi misalnya terima honor lain sebagainya. Terus orang yang kuliah nanti bagaimana nih? Kita sekarang saya susah nih.
0: Siap.
2: Kenapa misalnya salah satu langkah menuju kesuksesan adalah kuliah, kenapa ada yang beasiswa kita tidak ambil saja? Toh pada akhirnya juga orang tanya kampusnya legal atau tidak, kan begitu-begitu yang ditanya.
0: Kemarin sempat dikirim berapa banyak tuh kalau boleh tahu?
2: Kemarin
0: 26.
2: Yang kita kirim itu tuh dari, ada dari Pantar, dari Pulau Buaya, dari
0: itu disaring.
2: Di ibaratnya kita sistem perekrutan kemarin tuh kita share lah sama jamaah Nahdlatul Ulama Kabupaten Alor. Jadi misalnya ada anak, ponakan, saudara, silakan. NU ada beasiswa pergunung.
0: Siap.
2: Kemudian di samping itu juga kita share ke guru-guru kita yang di sekolah, kayak di Pulau Buaya, di Pantar, kita share se Kabupaten Alor. Jadi setelah itu kalau ada yang tertarik pasti chat, karena kita bikin semacam flyernya begitu kan.
0: Siap.
2: Setelah itu banyak yang hubungi, awalnya tuh hampir 50 ya Pak Ketua.
1: Ya, hampir 50.
2: Hampir 50. Terus ya, yang registrasi di kita 38. Setelah itu di filter saring sampai 26 kemudian. 26.
0: Beasiswa gratis, siapa yang tidak mau gitu ya. Pak Ketua, ini bicara soal namanya ya ini mau dibilang sekolah gratis juga, apakah mungkin ada ketentuan-ketentuan, ada persyaratan, mungkin nilainya wajib harus sekian, karena kan itu masuk dalam kriteria untuk penilaian juga gitu kan, karena tidak dikirim sembarang-sembarang saja gitu kan, harus disortir dulu benar dia pelajar dari ya ABC dan lain sebagainya.
2: Betul.
0: Apakah ada sortir seperti itu, ada verifikasi terkait dengan penilaiannya atau seperti apa?
1: Baik, mengenai kriteria yang kemarin kita laksanakan itu tidak terlepas dari yang pernah dilaksanakan oleh ketua-ketua sebelumnya.
0: Siap.
1: Jadi untuk penilaian itu langsung dinilai oleh tim dari PW Pergunu Provinsi NTT.
0: Siap.
1: Jadi contohnya seperti baca tulis Al-Quran, kemudian pemahamannya tentang apa namanya kenegaraan, terus kemudian ke ilmuwan dan aswaja alusunah wal jamaah seperti
0: itu. Berarti ada tes juga ya?
2: Ada tes. Ada
0: berapa kali tesnya?
1: Ada dua kali.
2: Ya,
1: dua
2: jadi seleksi kali. Internal pertama di kita PC Kabupaten, ya. Setelah itu tes kedua dari wilayah provinsi.
0: Baiklah. Dan pendengar di mana saja berada, ini menarik sekali bagi Anda mungkin yang tadi sempat Pak Mumin sampaikan wali kelas 12 gitu kan. Ini persiapan-persiapan untuk Anda nih. Ini ya, memang momen-momen spesial untuk Anda, karena memang zaman dulu tidak ada yang seperti ini. Ini ya, program yang menarik untuk Anda, membantu perekonomian juga, mau ya, dibilang tidak buat susah orang tua, tapi jangan buat susah diri sendiri ya kan. Nah ini Pak Mumin, kalau ketika sudah terpilih nih, sudah terpilih tadi, apakah mungkin ada persyaratan khusus dari anak-anak yang terpilih menjadi seorang mahasiswa yang dibiayai oleh Pergunu ini? Kan berjalannya waktu ini kan kita sudah tahu gitu kan ya, mungkin putus di tengah jalan, ada aturan-aturan yang ada sanksi ketika mereka tidak sampai selesai, kamu harus kembalikan bla bla bla segala macam.
2: Kalau soal itu tidak ada ya, kita lagi-lagi ini beasiswa NU Ormas, bukan beasiswa negara kayak LPDP dan lain-lain. Jadi kan ini beasiswa NU. intinya tadi ya seperti yang dijelaskan Pak Ketua PJ, jenisnya bagaimana segala macam. Misalnya sampai setelah mereka lolos dinyatakan diterima di kampus, sampai kita antar masuk ke pilihan prodi masing-masing. Setelah itu misalnya apapun kendala mereka selama kuliah, kita selalu komunikasi. Sekarang kita punya grup.
0: Siap.
2: Di sana juga ada ketua perangkatan. Karena ini angkatan keempat yang kita kirim. Ya, setiap angkatan kita selalu berkoordinasi. Anak-anak yang punya masalah atau apa begitu atau dapat teguran dari kampus, nanti pasti ada surat edaran dari kampusnya. Setelah itu konfirmasi ke PW, pemberitahuan ke PW ke kita. Dari situlah kita proses monitoring evaluasi. Jadi kalau gini treatment perlakuannya bagaimana? Nah, itu kita komunikasi intens kan.
0: Sejauh ini tidak ada masalah, tapi
2: lewat tadi pola komunikasi kita yang dari atas ke bawah, bawah ke atas, akhirnya semua masalah bisa selesai.
0: Baik, Pak, ini bicara soal namanya sudah disampaikan. Apa yang harus disiapkan oleh pelajar nih untuk mau mendapatkan beasiswa perguruan ini seperti apa?
2: Seperti yang dijelaskan Pak Ketua tadi, ini kan beasiswa NU lah. Misalnya syaratnya beragama Islam, kemudian berasal dari keluarga yang tidak mampu, atau misalnya dapat surat rekomendasi dari setiap Banom NU kan. Siap. Badan perguruan kan juga badan otonom ya.
0: Siap.
2: Jadi misalnya ada hal-hal begitu ya kita terima, nanti kita filter saring lagi kira-kira siapa yang betul layak untuk dapat beasiswa. Karena begitu, dengan catatan setelah mereka dikuliahkan di kampus, pulang mereka harus kembali mengabdi untuk menghidupi NU. Itu saja sih.
0: Baik. Berarti tidak ada jangkaan umur atau
2: intinya ada kan. Intinya ada. Jangan menikah.
0: Iya. Jangan umur batasnya. Mungkin kan sekarang mungkin lagi pantau nih mungkin adik-adik atau mungkin kakak-kakak yang sudah tamat tahun kemarin yang pengen ikut beasiswa ini mungkin lagi pantau di YouTube-nya RSP Alor. Ada jangkaan umur?
2: Untuk jangkauan tahun kemarin saja, tahun kemarin 2024-25 itu tahun ajaran 2024-25, ada juga yang masih lulusan 2020 kita terima. Kan nanti kita saring pas wawancara seleksi kita lihat apa betul dia punya niat kuliah atau tidak sih. Kayak yang tadi saya bilang, intinya jangan menikah saja. Kalau masih punya niat sekolah, kuliah, punya mimpi yang tinggi, kita dukung.
0: Siap. Disupport ya. Baik, ini kriteria penilaian utama dari beasiswa ini apa nih? Kriteria paling utama nih dari Pak Ketua? Sebenarnya sih baiklah, ini ada banyak nih yang bertanya. Nah, ini terkait dengan pendaftaran nih dimulai dari kau. Sabar bos, jangan terlalu. Okelah. Pendaftaran dibuka dari kapan nih? Sudah dibuka atau?
1: Dia biasanya dibuka pas mulai dari bulan
0: Juni. Juni ya. Juni dibuka. Ada link-link tertentu ambil dari mana? Dari sosial media mungkin?
2: Ada. Jadi sosial media kita sementara masih di Facebook lah. Tapi kadang akun pribadi masing-masing kita sharing-sharing juga. Kalau Facebook kita Perguruan Alor. Jadi nanti untuk terkait pengelolaan tahun ini perekrutan nanti kita sampaikan semua lewat sosial media kita di Facebook dan juga grup WhatsApp.
0: Baiklah. Ini menarik sekali kalau menurut saya ya, jangan sampai dilewatkan karena memang yang tadi disampaikan Pak Sek juga bahkan sampai 5 tahun bisa ratusan juta gitu kan untuk kuliah mendapatkan dan ini memang bakal direkrut juga nanti ke depannya setelah dari kuliah sudah capek-capek terus tidak ada pekerjaan. Nah, di sini nih tempatnya. Baik, ada yang bertanya mau masuk Man Alor karena kotong senbasol itu nah. Pagi hari ini yang lagi pantau, terima kasih semakin banyak di YouTube. Dan ini manfaat apa yang dirasakan? Kemarin-kemarin yang pernah masuk di dalam kriteria sudah mendapatkan beasiswa ini, apa yang mereka kayak ada rasa apa untuk mereka sampaikan buat Pak Ketua dan Pak Sek ini terkait dengan mungkin selalu didampingi, selalu menjadi kayak ada orang tua yang mendampingi mereka selama mereka kuliah, ada masalah selalu diberikan solusinya dan lain sebagainya.
1: Jadi ya untuk makin merasakan adanya pendampingnya, ketua maupun pengurus lah, pengurus PC Perguruan Kabupaten Alor, artinya bahwa kita antar mereka ke sana, terus kemudian didaftar secara langsung, terus kemudian mereka masuk mengenal kampusnya, ikut masa orientasi mahasiswa, MOS-nya dan lain-lain sebagainya itu, ya kalau secara secara ini mereka bisa apa tetap komunikasi kalau misalnya ada persoalan apapun kan komunikasi. Jadi mereka rasakan bahwa betul-betul kita mendampingi mereka gitu kan. Bahkan kemarin saya dengan Pak Sek punya niat tuh pada saat antar mereka ke sana tuh kami sampaikan bahwa kalau sekiranya anak-anak mahasiswa yang kami urus ini dari 26 mahasiswa ini kalau mereka bisa kuliah dengan baik sampai dengan wisudanya bersamaan, insya Allah saya dan Pak Sek akan berangkat untuk wisudakan mereka seperti. Jadi betul-betul pendampingan.
0: Baik. Orang tua wali jadinya.
2: Terharu, mereka terharu.
1: Mereka terharu.
0: Oke, okay. Baiklah. Ini ada kakak Lia katanya, apakah beasiswa perguruan hanya membantu biaya pendidikan atau juga pembinaan karakter? Tadi Pak Mumin juga sempat jelaskan bahwasanya ini semacam kayak pondok juga. Jadi ya. Ada proses belajar. Boleh dijelaskan?
2: Terkait ya tadi beasiswa perguruan ya. Sebenarnya gini, beasiswa perguruan ini jangkauan kampusnya banyak. Tidak hanya di Universitas Kyai Haji Abdul Halim Pacet Mojokerto, tapi UIN-UIN lah. UIN Universitas Islam Negeri yang ada di Indonesia itu juga punya MOU semacam kerjasama dengan NU. Tapi problemnya tadi kita nih keterbatasan SDM orang. Jadi yang bisa kita jangkau oke Mojokerto. Kalau misalnya semua mahasiswa masuk dengan pilihan kampus yang baik kita repot juga. Maka untuk sementara yang kita bangun kerjasama itu ya Pacet Mojokerto. Nah jadi misalnya untuk persyaratan-persyaratannya ya seperti yang kita jelaskan tadi. Jadi intinya Islam bla bla bla belum menikah punya dengan catatan syarat khusus adalah siap mengabdi di Nahdlatul Ulama dengan tadi nilai-nilai keislaman, kebangsaan, kemudian KNU-an, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu siap diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah kemudian juga terkait pendidikan karakter untuk di kampus Abdul Halim Mojokerto, saya tahun kemarin baru sampai di itu kampus tuh.
0: Siap.
2: Jadi kita masuk ke Angki itu gerbang tinggi tuh. Ya kayak pondok pesantren gitu. Ya antar masuk di dalam ya sudah kayak situasi pondok bagaimana situasi. Kita masuk di dalam ada ya, mengaji, sholawatan, segala macam. Jadi itu kan sudah termasuk pendidikan karakter moral. Setiap sholat lima waktu ya masjid di dalam. Kalau lu tidak bangun pasti tidak mungkin. Pikir di setiap kamar asrama. Jadi jam azan sudah.
1: Kami rasakan langsung.
2: Kebiasaan langsung nih ya. Kebiasaan malah pasti tidak akan hilang.
1: Jam 3 subuh.
2: Jam
1: ngaji sudah mulai diputar dan setiap speaker tuh ada di kamar.
2: Ya, dan kalau misalnya terlambat masuk lebih dari jam 10 pagar ditutup. Karena dia di dalam tuh luas kan, ada kampus sekaligus asrama.
0: Semacam sudah kayak suatu lingkungan yang benar-benar mau buat apa semua ada di dalam pondok situ ya, di dalam kampus ya. Jadi aktivitasnya segala sesuatu harus tetap dipantau dan lain sebagainya. Nah ini menarik, mungkin ada semacam clue lah buat yang mau mendaftar. Kisi-kisi lah, semacam tadi sudah disampaikan belajar tentang kewarganegaraan, yang pasti ya harus mengetahui tentang Islam juga gitu kan. Ini dari anak-anak dari Moru dan juga teman-teman yang lain nanti dijelaskan oleh Pak Ketua, silakan. Mungkin ada kisi-kisi. Ini mereka kayaknya mulai tertarik nih ya. Oke.
1: Okay. Jadi kalau untuk kisi-kisi sih sebenarnya yang pertama, yang paling dasar itu adalah bagaimana caranya kemudian bisa membaca dan menulis Quran seperti itu. Karena itu materi pertama yang nanti memang kita tidak akan lepas tangan, kita tidak akan lepas tanggung jawab juga, karena pembekalan itu nanti ada. Jadi, tertulis Quran, kemudian tadi sebagaimana yang saya sudah sampaikan, yang apa namanya yang kedua itu adalah pelajari tentang materi-materi wawasan kebangsaan, kenegaraan lah seperti itu. Karena kita NU itu dari dulu sampai hari ini kan kita kawal betul nih NKRI ini bagaimana itu seperti itu. Jadi kita tidak boleh kemudian melepas apa namanya diri kita dari nilai-nilai bangsa ini seperti itu. Terus yang kemudian yang ketiga itu adalah materi-materi tentang keislaman, materi-materi tentang keislaman. Terus yang berikutnya ada berapa mazhab dan lain-lain, itu memang kita harus mazhab yang mana seperti. Terus yang terakhir itu ya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu seperti itu. Jadi memang kita harus betul-betul mendalami itu seperti itu. Makanya tadi saya sampaikan kalau secara umumnya sih lebih kayak pengkaderan kader muda dari Nahdlatul Ulama
0: seperti. Siap. Nah ini tetap harus dijawab juga karena memang berdua adalah guru dari MAN. Ini pertanyaan tentang pendaftaran untuk masuk MAN. Aduh, apa saja? Aduh, ya. Baiklah, kita promosi, silakan, Pak. Mari.
1: Ya. Pak Chef mungkin bisa.
2: Kalau jelas untuk masuk MAN ya. Intinya punya ijazah.
0: Pastilah, Pak.
2: Intinya untuk masuk MAN itu adalah intinya siap diatur oleh sekolah MAN itu disiplin. Baik biasanya pembukaan pendaftaran itu kemarin, minggu kemarin baru kita rapat pembentukan panitia. Sekarang tuh istilahnya bukan penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Kalau kita di madrasah tuh ada namanya penerimaan mahasiswa baru madrasah atau PMBN. Sementara ada tim humas, tim sosialisasi itu sedang keliling sekolah-sekolah.
0: Oke.
2: Okay. Jadi untuk terkait pendaftaran administrasi segala macam nanti akan juga kita informasikan secara resmi. Intinya kalau masuk MAN
0: siap disiplin lah.
2: Ya.
0: Oke. Okay. Yang mau mendapatkan beasiswa juga wajib harus disiplin juga nih. Harus itu disiplin. lebih disiplin lagi nih ya. Oke. Okay. Sejauh ini segala sesuatu ini ditanya lagi. Kalau ketika dapat beasiswa semuanya diatur kok soal uang dan lain sebagainya. Makan minum tadi Pak sudah jelaskan.
2: Tidak ada. Mungkin jelaskan lagi kan.
0: Kayak ini
2: berbeda.
0: Baru buka. Siap ya.
2: Ya sebenarnya beasiswa NU ini Pergunu yang nanti kuliah di kampus Universitas Kiai Haji Abdul Halim Mojokerto itu dia kalau mau kita bilang istilahnya fully funded, pembiayaan full. Gitu. Kampus uang kuliah gratis, kemudian kan nanti tinggal di dalam asrama wajib tuh untuk tahun-tahun pertama ya. Selebihnya nanti mulai kos itu tergantung kebijakan di dalam. Tapi setelah nanti lulus kuliah gratis. Di dalam itu makan minum gratis, tinggal gratis, ilmu gratis, itu semua gratis.
0: Siap.
2: Tapi tadi ada aturan-aturan yang perlu kita.
0: Nah ini menarik, di menit ke-52 lepas dari pukul 9 pagi, nah bagi anak-anak yang kurang percaya diri, insecure dan lain sebagainya, padahal kemampuannya itu luar biasa. Nah ini kalau mau disampaikan, Pak Sek mau sampaikan apa buat anak-anak yang punya kapasitas, yang punya talent, punya kepintaran, kepandaian dan lain sebagainya, tapi mereka tuh ciut, mau kayak mau tes itu sudahlah biar di rumah lah, bantu mama lah, bantu papa dan sebagainya.
2: Secara umum. Ya, kalau saya apa? Saya orangnya pede-pede saya dari dulu jadi orang kan. Saya tidak pernah mungkin insecure sedikit adalah, merasa tidak percaya sedikit ada, tapi saya cuma paksa alam sugesti saya harus percaya diri. Kayak kita semua makan nasi kok.
0: Siap.
2: Kayak begitu. Dan saya juga selalu termotivasi dengan ada sebuah filosofi kayak keberanian adalah nyali. Jika kau tidak punya keberanian kau akan mati. Jadi kayak gitu. Jadi kayak sama buat apa saya harus berani? Kalau tidak berani saya mati sekarang juga. Nah, jadi kayak itu sugesti yang sudah tertanam dalam kepala. Jadi ya sudahlah apapun yang datang, kabrak saja. Modalnya berani kan. Kalau dengan keberanian ya apapun bisa kita hadapi. Kalau memang di awal sudah tidak berani ya akhirnya ragu-ragu kan. Nah, kayak gitu. Jadi saya dari dulu selalu sugesti diri begitu kan. Keberanian mental adalah juga nyali. Kalau tidak punya keberanian, engkau akan mati. Jadi itu sudah tertanam di kepala. Jadi
0: Oke, ini pembentukan karakter juga dari rumah atau bisa, anak-anak
2: bisa jadi kalau soal pembentukan karakter dari rumah itu mungkin nanti Pak Ketua yang bisa jelasin lebih detail bidangnya. Orang psikolog, BK, konseling kan.
0: Okay. Ini kan dari Pak Cek sendiri kan lebih senang dengan anak-anak murid yang mungkin di rumah rasa kayak tidak berani bicara sama orang tua kan, kelihatannya Pak Umi lebih fresh bersama dengan anak-anak murid seperti kayak kakak sendiri, bapak sendiri gitu kan. Nah ini bentuk-bentuk seperti ini yang harus dibutuhkan guru-guru zaman sekarang. Nah Pak Ketua mau sampaikan apa buat anak-anak yang memang benar-benar insecure, takut untuk melakukan sesuatu padahal anaknya tuh mampu.
1: Baik, sebagaimana saya sudah sampaikan bahwa dalam apa namanya filosofis itu memang pernah disampaikan oleh salah seorang filsuf barat, dia sampaikan you are what do you think, kamu itu adalah apa yang kamu pikirkan. Terus kemudian dia sampaikan bahwa if you think you can not do, berarti selamanya kamu tidak akan bisa lakukan. Jadi kalau kamu berpikir bahwa kamu tidak akan bisa, maka kamu tidak akan pernah bisa. Jadi semua ini sebenarnya dari mindset. Terus kemudian menarik yang tadinya Kang Ada sampaikan, itu memang saya tangkap begitu. Bahwasanya kita orang beragama, kita belajar agama. Yang saya pernah pelajari itu bahwasanya pendidikan, baik itu karakter maupun ilmu pengetahuan, itu sebenarnya bermula itu dari rumah. Rumah itu madrasah pertama dan orang tua itu adalah guru pertama, begitu. Jadi kalau misalkan orang tua pada saat pembentukan karakter di rumah itu kalau baik, anak-anak juga jadi baik. Kalau misalkan orang tuanya terlalu keras, anak-anak nanti larinya ke lingkungan. Di lingkungan kalau misalkan pembentukan karakternya itu bagus di lingkungan, maka anak juga baik. Tapi kalau tidak bagus, ya anak juga. Terus kemudian, pendidikan karakter yang terakhir itu adalah apa namanya, sekolah. Jadi ada tiga jenjang. Makanya kalau untuk anak-anak yang mungkin insecure, kembali percaya diri. Itu saja.
0: Baiklah, ini menarik sekali dan kita kembali ke topik pagi hari ini terkait dengan beasiswa Perguno. Apa yang diharapkan sekarang karena selaku ketua dan pasek ke depan terhadap program beasiswa Perguno bagi dunia pendidikan di daerah nih seperti apa?
1: Baik, mungkin pasek.
0: Pasek silakan.
2: Ketua sih.
0: harapan duluan. Mungkin pasek duluan yang ditutup oleh Pak Ketua.
2: Oke.
0: Siap.
2: Jadi apa pertanyaan?
0: Ini lagi memikirkan apa ini, tidak fokus nih beliau yang saat ini. Tidak biasanya nih ya. Hilang fokus. Mungkin yang tadi lelah.
1: Aktivitas
0: juga banyak ya. Oke, selaku pasek Perguno Kabupaten Alor, harapan ke depan terhadap program beasiswa Perguno bagi dunia pendidikan yang ada di daerah, khususnya untuk Kabupaten Alor.
2: Untuk program beasiswa ini ya, karena begini masalahnya, selama ini kita kan beasiswa ini dibatasi kuota ya, sedangkan peminatnya tinggi.
0: Siap.
2: Ya, harapan misalnya untuk beasiswa Perguno, atau nanti kita juga kirim lah hasil video kita ini biar orang-orang pengurus lain-lain nonton. Jadi harapan untuk beasiswa ini ya, kuotanya diperbanyak ya. Karena satu sisi minat antusias orang tinggi,
0: siap.
2: Tapi akhirnya kita dibatasi kuota. Artinya ya tadi setiap tahun kita yang bisa kirim 20-an, paling banyak tuh ya 30. Padahal peminatnya banyak. Kita lihat proses seleksi yang ketat, nanti difilter, disaring sampai diambil sekian. Padahal banyak sekali minat. Nah, harapan saya ke depan beasiswa ini tolong dibukalah kuotanya seluas-luasnya dan sebesar-besarnya. Itu saja.
0: Targetnya berapa? Pengennya
2: 100 lah.
0: 100.
2: Jadi biar setiap tahun tuh jadi kita punya kalkulasi hitungan. Kalau kalau dengan space atau kuota beasiswa semakin dibuka semakin besar, berarti per tahun kita ada 100 kader muda NU yang kita kirim. Pulang. Oke. Jadi jejaring kita semakin

0: pendidikan khususnya anak-anak generasi muda untuk Kabupaten Alor?
1: Siap. Harapan kami selaku SPC Perbumi Kabupaten Alor. Artinya saya flashback dulu sedikit kan. Jadi sekitar tahun lalu, sebagaimana apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sek, bahwa tahun lalu itu kita dari Provinsi NTT atau Perguni Provinsi NTT itu dapat jatah beasiswa perguni itu sebanyak 70 kuota. Dan kemudian dibagikan ke setiap kabupaten masing-masing, dan alhamdulillah itu waktu itu kami dari PC Perguni Kabupaten Alor itu sebenarnya kalau kita mau bicara, kita dapat kuota lumayan banyak. Hanya pada saat itu mungkin ada anak-anak atau mungkin saudara-saudara orang tua yang mungkin pada saat itu masih belum terlalu tahu tentang beasiswa PC Perguni itu seperti apa. Jadi bahkan sampai pengurus PC Perguni yang ada di kabupaten lain di Provinsi NTT ini, mereka juga kaget karena rekrutan Alor itu dari tahun ke tahun itu terus meningkat.
0: Terus meningkat. Ini dua jaringan yang kuat nih koneksinya nih kayaknya ya. Oke. Okay.
1: Mereka sempat komunikasikan ke kita. Kami sampaikan juga sebagaimana tadi Pak Sek sudah sampaikan, karena memang Alor itu peminat beasiswa PC Perguni itu luar biasa. Seribu. Hanya kalau misalkan harapan kami ya sama sebagaimana apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sek, bangsa itu mudah-mudahan ke depan, karena kuotanya yang kita harapkan untuk ditambah. Siap. Karena memang peminat, apalagi untuk Alor ini sangat luar biasa. Ini baru belum buka pendaftaran saja,
0: banyak yang chat,
1: ada yang cuma berkas kan.
0: Ini juga masih ada banyak lagi
1: sekali.
0: Ada Kakarani Dona Sang, dia tanya, assalamualaikum Pak, kapan tanggal pendaftarannya? Tadi sudah disampaikan bulan Juni ya. Bulan Juni tanggalnya belum pasti.
2: Ya, bulan Juni.
0: Ya, nanti akan disampaikan, ada link-link yang bakal dibagikan, ada juga informasi-informasi nanti boleh di sosial media. Ada lagi mau ditambahkan?
1: Saya kira siap. Seleksinya ini juga tidak baik-baik.
0: Siap.
1: Jadi kalau bisa untuk teman-teman yang berminat, sahabat-sahabat yang berminat untuk melanjutkan pendidikan di melalui PC Perguni, beasiswa Perguni itu bisa menyiapkan diri sebaik mungkin. Jadi pada saat nanti sudah daftar, kemudian dinyatakan lulus secara administrasi, kemudian dilaksanakan seleksi itu memang tidak kesulitan.
0: Siap. Dan butuh dukungan juga dari orang tua agar pasti, supaya bisa membimbing dan membina pasti anak-anaknya, agar supaya jangan berharap bahwa dari guru saja yang membimbing mereka, tapi orang tua juga harus support ya. Betul, Bapak ya. Dan tidak terlepas dari segala sesuatu yang pengen mau tes, sudah disampaikan ya dari Pak Ketua dan juga Pak Sekretaris. Ini sudah ada kasih clue yang luar biasa. Ini mau menjadi beasiswa perguni dan juga mau jadi anak pelajar nyaman, sudah disampaikan juga, nanti bakal dibagikan flyernya untuk calon pelajar anak-anak, mahasiswanya. Cia, ini perubahan lagi nih ya, perubahan tadi sudah disampaikan, sempat blank. Oke, Pak Mumin, ada yang mau disampaikan?
3: Cukup,
0: Pak Ketua?
1: Siap.
0: Terima kasih sudah hadir di RRSP Alor untuk pagi hari ini, memberikan informasi yang menarik sekali untuk Anda dan juga saya, karena ini baru diketahui bahwasannya ada beasiswa perguni dan semoga bermanfaat untuk Anda. Jangan sampai lewatkan masa muda Anda, masa edukasi yang harus ke depan menjadi seorang yang lebih baik lagi. Dan saya pamit, sekarang sudah di jam 10 pagi. Terima kasih yang sudah pantau di YouTube-nya RRSP Alor. Terima kasih sekali lagi sudah hadir Pak Ketua dan Pak Sek.
2: Siap.
0: Sehat terus dan siap menjadi guru yang guru BK dan guru wali kelas yang luar biasa. Kita ketemu lagi lain kesempatan. Saya ingin mendolong pamit dari mendengar kalian semuanya. Ada salah kata, salah ucap, mohon maaf. Saya manusia biasa, sempurna cuma milik Tuhan. Dan mewakili kerabat kerja bersama dengan tim LPU, Kakak Natalia dan juga tim teknisi, Bapak Koordinator, Bapak Willy, ucapkan selamat pagi dan Tuhan memberkati.
4: Produksi Alor. Terima kasih, baru saja Anda mengikuti program Alor.

0: mengalahkan Republik Indonesia menjadi superpower. Terima kasih, saudaraku. Ada satu.
1: Dari seluruh penjelasan Bapak tadi, rasanya sudah menjawab hal mendasar. Cuma satu yang belum terjawab. Ada hal yang tidak logis setiap bulan puasa. Di produksi petani melimpah, tapi begitu sampai ke ujung pasar harganya berkali lipat. Yang menikmati added value, nilai tambah, itu bukan petani, tapi mereka yang menjadi jejaring supply chain, mata rantai pasokan. Apa yang terjadi? Yang terjadi cuma satu kalimatnya, biaya logistik yang tinggi. Jadi selama Joko Widodo membangun infrastruktur logistik, ini saya terbuka, datanya data Bank Dunia. Datanya data, bukan data saya, tapi data Bank Dunia. Selama Joko Widodo membangun infrastruktur, biaya logistik hanya turun 0,5% dari 24 menjadi 23,5%. Means mata rantai pasokan tetap dipegang oleh yang namanya pemburu rente. Istilah saya pemburu rente. Dampaknya menjadi harga ujung tetap tinggi. Saya balik ke harga pasar. Tadi Henry sudah ngambil contoh beras, Pak. Bagaimana tadi 13.000, 17.000 dikacaukan. Itu menunjukkan bahwa sesungguhnya mata rantai pasokan masih belum bisa dikendalikan oleh pemerintah. Satu, indikator buat saya. Mata rantai pasokan tidak bisa dikendalikan pemerintah. Itu juga diindikasikan pada biaya logistik yang tetap tinggi. Yang 23,5% dari 24. Yang Sri Mulyani bilang waktu dia jadi menteri, ini biaya infrastruktur sudah besar-besaran, tapi tetap kita kalah bersaing dengan negara tetangga. Maka pertanyaan, ini bukan tugas Bapak. Ini bukan tugas Bapak, tapi menjadi bagian Bapak berkoordinasi dengan menteri-menteri lain, bagaimana tetap, kan ujungnya soal price stability. Price stability itu tetap hajat hidup orang banyak. Anda bekerja habis-habisan, tapi stabilitas harga tidak tercapai, habis dimakan oleh yang namanya para korporat. Apa sih?
0: Pak, enggak, tolong Pak, nanti Pak mengeriti terus. Aku bangga dengan Bapak. Maaf ya, teman-teman. Teman-teman, negara ini kuat kalau ada pengamat yang mengeritik konstruktif. Aku harus sportif, karena aku dosen juga. Ini yang benar. Jangan tidak main data. Pak, aku uraikan yang Bapak sampaikan. Dan kami sudah rancang. Nih, mana supply chain? Oh, enggak, penjahatnya dulu. Pak, bukan saya bilang, Bapak yang bertanya ya. Aku cuma menjawab, aku hanya membela. Jadi nanti tolong publik, Pak Profesor yang mengatakan, aku hanya membela saja, karena Bapak serang nih, aku membela. Bukan ini, Pak, ini Pak dulu. Caranya membunuh ini Republik, Neolib tadi, dan aku tidak setuju, saya tidak tahu Bapak setuju tidak, IMF salah. Dan saya katakan itu pura-purandakan pertanian. Dan aku bisa bertanggung jawabkan. Sekarang Pak, nanti aku tunjukkan. Ini kemarin, ini beras digiling. Ini yang diproduksi. Tapi kapasitas pabrik 116 juta ton. Berarti idle kan Pak? Enggak cukup kan? Lah datang konglomerat bangun dengan kapasitas besar 50 juta ton. Ini mati kan? Kalau ini beli 6.000, ini beli 6.500. Ini beli 7.000, ini beli 7.500. Dan ini 20 orang. Kemudian ini mati. Ini nanti tinggal 21%. Ini 80%. Atau ini 10%. Ini 90%. Totalnya Pak, manusianya 161.000 kali 10, 1,6 juta kali 4, itu 6 juta orang bisa jadi teroris. Bisa dia nakal, bisa dia gembel, dan dia keamanan tidak terjamin. Benar ya Pak? Karena ini yang membunuh. Inilah yang Bapak katakan tadi. Ini orangnya. Tersangkanya Pak, ini sudah ditangkap sebagian. Nih, mana tersangkanya? Ini tersangkanya Pak. Orang bertanya, mana tersangkanya? Ini tersangkanya, cek di sana. Kami kirim Pak 212 orang, ini 27 orang, ini tersangkanya. Internal juga ada. Direktur Pak, aku pecat, masuk penjara sekarang. Karena kami tidak mau tahu ini adalah apa ya? Hukum jadi panglima. Oke, Prof. Saya lanjut. maaf, ini fotonya siapa yang munculkan? Gak apa-apa lah. Baru dia mengatakan, aku diintervensi menteri, makanya bukan intervensi, aku yang kirim, aku yang pecat, aku kirim ke penegak hukum. Saya bilang tangkap, ini gak benar, sekarang di penjara. Pak, kembali lagi, dulu Pak, kedelai. Bapak kan singgung kedelai tadi, mana kedelai? Kedelai dulu sudah sempat ada Pak, 93. Setelah IMF bebas, tidak ada lartas, tidak ada apa-apa, larangan terbatas, bebas masuk Pak, ibaratkan Mike Tyson diperhadapkan dengan Elias Pikal, tidak ada wasitnya Pak. Matilah dia, bonyok dia. Ini hancur sekarang sampai sekarang. Baru kita rancang naik. Susu Pak. Susu, tapi saya belum menteri waktu itu Pak. Kalau menteri pasti saya tempur di sini. Dulu susu kita sudah baik, impornya 48%. Karena IMF, alhamdulillah sekarang 79. Baru bergerak dikit, kemarin 80, baru bergerak 1%. Akhirnya apa Pak? Mandi susu. Ini Prof mandi susu. Mana? Kenapa lambat deh? Ini mandi susu. Kenapa mandi susu? Susunya tidak dibeli. Kenapa? Tidak ada regulasi mengatur wajib industri beli susunya petani. Itulah neolib kapitalis. Nah sekarang aku panggil dua-dua. Nih orangnya Pak. Tidak apa-apa kita tunjukkan fotonya. Tapi Bapak yang minta ya. Sebenarnya ini rahasia saya. Pak, ini pendapatannya 5 juta. Ini yang tadi mandi susu. Ini Pak Prof, boleh aku bertanya satu enggak? Kira-kira pendapatannya berapa ini? Kalau lihat wajahnya. 10 juta. 11 triliun. Ini 11 triliun, ini 5 juta. Aku damaikan, tahu enggak? Ini badannya begini. Ini bisa merusak ini kalau ini rugi terus. Bisa gembel ini, bisa berbahaya ini. Sudah dua Pak, contoh. Supply chain tadi, solusinya adalah. Ini Pak, mana supply chain? Rantai pasok yang Bapak katakan 1, 2, 3 aku hitung. Karena kami dari bawah. Ini kita perkecil menjadi 3. Ini kehilangan kita 313 triliun. Di sini Pak, ini untung 10%. Ini untung 20, 30, macam-macam. Hasilnya ini Pak. Di middleman 313 triliun. Inilah dibangun koperasi merah putih. Dari petani, koperasi langsung di desa ke konsumen. Artinya apa? Kalau ini untung koperasi 50 triliun, ini 263 triliun. Ini dibagi ke petani pendapatan, dan ini menjadi daya beli. NTP naik, ini juga daya beli naik. Kenapa? Rantai pasoknya koperasi merah putih ada di tengah desa. Dan ada satu, ini bukan bidang saya. Kan kebetulan saya pengusaha Pak, background saya. MBG off-taker dari 160 juta petani Indonesia. Off-takernya. Jadi dia membeli, tidak lagi ada kita dengar baru-baru ini, tomat dibuang. Barang dibuang. Kenapa? Ada yang menunggu MBG. Jadi MBG tidak berdiri sendiri. Dia menjadi off-taker petani, dia menjadi mensuplai konsumen di sekitar itu. Dan Pak, kalau kita sepakat 30 kali bergerak di desa, 300 triliun kali 10 kali 10 ribu triliun. Ini bergerak di desa, dia tidak lari ke kota. Nah, itu pandangan saya karena bukan bidang saya, tetapi kebetulan Prof, aku pengusaha. Ini kerjaan saya. Pikul beras dulu, aku dulu jual batu gunung, kemudian apa namanya timbangan itu, bulok itu langganan saya dulu, saklek banget, itu dulu tiga, saklek banget, aku pikul, kadar air diukur, kita kan tidak tahu kadar air, langsung turun harganya, rugi bangkrut, alhamdulillah saya pernah bangkrut dengan bulok, bukan bapak Pak, dulu. Oke, terakhir ya. Ya, bagus, gosip juga enggak apa-apa.
2: Tadi lo yang middleman tadi coba ada lagi enggak? Kan Bapak pernah jadi pengusaha Pak ya, ini ya. Koperasi Merah Putih nih Pak.
0: Ya.
2: Itu kan keuntungan middleman-nya 313,08 triliun.
0: Oke. Okay.
2: Ada pedagang, distributor, supplier dikumpulin sekarang jadi Koperasi Merah Putih.
0: Ya.
2: Itu gimana nanganinnya middleman itu Pak? Kan mereka pasti protes tuh kehilangan 313 triliun.
0: Oke. Okay. Sama Koperasi Merah Putih.
3: belum punya modal bisnis.
2: Nah, okay. Ini makanya ini pertanyaan gosip karena kan Bapak kan Menteri Pertanian.
0: Gak apa-apa, apa-apa.
2: Makanya.
0: Pokoknya apa aja Bapak tanya, termasuk sejarah hidupku aku jawab.
2: Jangan dong. Nah, ini gimana sih kira-kira kalau Bapak diposisikan Bapak pernah jadi pengusaha?
0: Oke. Okay.
2: Kalau Bapak jadi middleman, nurut enggak kira-kira sama negara?
0: Saya jawab.
2: Ya, tapi Bapak sebagai pengusaha nih, jangan jadi Menteri Pertanian. Okay.
0: Sekarang bukan middleman saja. Ada mafia, saya tambah dulu satu di dalamnya. Ah, mafianya buka. Mumpung Pak Hendri ini kencang, saya tambah bonus satu ini Pak. Bapak tidak tanya tapi saya kasih. Ini mafianya. Sebelum saya masuk ke middleman, karena dia ada di dalam. Pak yang kemarin itu oplos. Bukan oplos, nyolok. Ini aku periksa di lab. Ini beras semua yang middleman tadi Pak. Ini kalau premium itu 14% pecahan. Pak, oke. Yang kita tangkap itu 59, 34. Artinya harga 8.000 dijual 17.000. Kalau 12.000 saja, aku hitung kecil 5.000. Kalau 2 juta 10 triliun, Pak. Sehingga saya total semua yang dijual itu 100 triliun. Ada orang dari mana 100 triliun? Saya ulang, Pak ya. Ini saya hitung optimis. Padahal di sini 8.000, maksimal 10.000. Kalau 2 juta kita jual,

Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sudah siap belum sama Piala Dunia 2026? Eits, bukan hanya siap dong. Kita juga harus temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Piala Dunia. Semuanya bisa kamu upgrade di program Trivia, informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Ballcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia, Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia Attambua.

0: IND dan RRI Atambua. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Atambua menyampaikan Warta NTT Sore edisi Jumat 15 Mei 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Pelaporan SPT tahunan di wilayah KPP Pratama Kupang capai puluhan ribu wajib pajak. Perayaan Misa Ekaristi Kudus, kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Umat Katolik diingatkan tiga kata kunci menjadi permenungan, yakni kenaikan Tuhan merupakan sebuah harapan dan janji keselamatan. Warta berita selengkapnya bersama saya, Teresa Manehat. Berita pertama, pelaporan SPT tahunan di wilayah KPP Pratama Kupang capai puluhan ribu wajib pajak. Laporan selengkapnya disampaikan Rudi Hartono.
1: Pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan di wilayah kerja KPP Pratama Kupang terus menunjukkan peningkatan. Demikian disampaikan Arief Wahyudi, Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan KP2KP BAA saat dikonfirmasi RRI ketika berkunjung di RRI SPROTE Rabu 13 Mei 2026 mengatakan, berdasarkan data yang diperoleh, hampir 73 ribu wajib pajak telah melaporkan SPT tahunannya hingga Mei 2026. Jumlah tersebut mencakup wajib pajak di sejumlah wilayah termasuk di Kabupaten Rotendau. Meski tingkat partisipasi masyarakat dinilai cukup baik, masih terdapat sejumlah wajib pajak yang belum menyampaikan laporan pajaknya, terutama wajib pajak badan.
2: Sejauh ini berdasarkan data yang saya peroleh ya, itu sudah cukup baik, hampir 73 ribu wajib pajak, itu untuk keseluruhan wilayah KPP Pratama Kupang. Nah, di mana di dalamnya ada termasuk Kabupaten Rotendau. Jadi antusias dari warga masyarakat itu cukup baik, cuman masih ada beberapa masyarakat yang mungkin dia belum melaporkan, mungkin bisa segera melaporkan SPT tahunannya, Bapak.
1: Lebih lanjut, Arief Wahyudi, Kepala KP2KP BAA menjelaskan dari total pelaporan tersebut, sekitar 3.500 wajib pajak badan, sementara lebih dari 60 ribu lainnya berasal dari wajib pajak orang pribadi. Keterlambatan pelaporan umumnya disebabkan wajib pajak belum menerima bukti potong formulir A2 dari pemberi kerja atau instansi terkait. Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat belum dapat menyampaikan SPT tahunannya tepat waktu. Pihak KPP Pratama Kupang menghimbau masyarakat yang telah menerima bukti potong maupun laporan keuangan agar segera melaporkan SPT tahunan untuk menghindari sanksi administrasi.
2: Saya harap masyarakat di Kabupaten Rotendau, khususnya wajib pajak yang sudah memiliki bukti potong A2, itu bisa segera melaporkan SPT tahunannya. Begitu juga dengan wajib pajak badan yang sudah ada laporan keuangannya, bisa segera melaporkan SPT tahunan badannya. Walaupun sudah melewati waktu, lebih baik tetap melaporkan SPT tahunannya. Jika mereka terlambat setelah batas waktu yang diberikan, itu nanti ada sanksi denda berupa untuk orang pribadi sebesar 100.000 dan untuk wajib pajak badan sebesar 1 juta kalau dia terlambat melaporkan SPT tahunannya.
1: Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak juga telah memberikan relaksasi batas pelaporan SPT tahunan badan hingga Mei 2026, sedangkan wajib pajak orang pribadi masa perpanjangan pelaporan telah berakhir pada 30 April lalu. Dari Kabupaten Rotendau, Nusa Tenggara Timur, Rudi Hartono, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Perayaan Misa Ekaristi Kudus, kenaikan Tuhan Yesus ke surga, umat Katolik Katedral Atambua diingatkan tiga kata kunci menjadi permenungan, yakni kenaikan Tuhan merupakan sebuah harapan dan janji keselamatan. Laporan selengkapnya disampaikan Ferdi Asi.
3: Tuhan Yesus dalam kemuliaannya naik ke surga mengingatkan kepada para murid agar jangan khawatir, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Yesus mengatakan hal ini di hadapan para murid saat naik ke surga. Kenaikan Kristus Tuhan sebagai juru selamat untuk membuka jalan keselamatan. Aku ke rumah Bapa untuk menyiapkan tempat bagimu. Ia berpesan, wartakan Injil Tuhan, jadilah seluruh bangsa muridku. Romo Krisantos Valo PR dalam homilinya pada perayaan Misa Ekaristi Kudus kenaikan Tuhan Yesus ke surga bertempat Gereja Katedral Atambua mengatakan Gereja Katolik merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Perayaan peringatan 40 hari setelah kebangkitan Kristus dan menghitung 50 hari setelah perayaan Pesta Paskah kebangkitan Tuhan, Gereja Katolik merayakan Pentakosta hari turunnya Roh Kudus. Terdapat tiga kata kunci disampaikan Romo Krisantos menjadi permenungan umat, yakni kenaikan Tuhan, harapan, dan janji Tuhan. Yesus naik ke surga, tetapi ia akan kembali, ia pergi sebagai penghibur supaya roh kebenaran diutus untuk menyertai sekalian umat.
4: Karena itu adalah tiga kata kunci yang menjadi permenungan kita hari ini. Yang pertama, kenaikan Tuhan. Dan kedua, harapan. Dan yang ketiga adalah janji. Hari raya kenaikan Yesus naik ke surga.

0: putus untuk menyertai kita. Kenapa? Yesus akan naik ke surga, para murid kita semua merasa ragu-ragu, kita merasa cemas, kita merasa gelisah. Tetapi Yesus mengatakan, jangan gelisah hati, percayalah kepada
1: Gereja merayakan Ekaristi Kudus, Misa Kenaikan Tuhan memberikan jaminan iman maupun harapan. Untuk itu dirinya mengajak sekalian umat untuk menyiapkan diri hati batin menyambut hari beramat untuk keselamatan ini. Perayaan Misa Kenaikan bertempat Gereja Paroki Santa Maria Immaculata Paroki Katedral Keuskupan Attembua dilangsungkan dua kali perayaan Misa, diikuti umat dalam suasana khusyuk, aman dan lancar.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Dapat juga Anda saksikan melalui channel YouTube kami di RRI Attembua Official. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kodim 1602ND melalui Satgas TMMD ke-128 bekerja sama dengan Puskesmas Wilamosa serta Persatuan Dokter Gigi Kabupaten ND menggelar kegiatan pengobatan massal di Desa Fata atau Timur. Laporan selengkapnya disampaikan Nikolaus Makumeli.
3: Kodim 1602ND melalui Satgas TMMD ke-128 bekerjasama dengan Puskesmas Wilamosa serta Persatuan Dokter Gigi Kabupaten ND menggelar kegiatan pengobatan massal di Desa Fatatu Timur, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND. Kepala Puskesmas Wilamosa, Rosada Lima, menjelaskan bahwa kegiatan ini melibatkan tenaga kesehatan dari berbagai bidang, mulai dari dokter umum, kebidanan, perawat, promosi kesehatan, bagian gizi, hingga dokter gigi dari Persatuan Dokter Gigi Kabupaten ND. Sebelum pelaksanaan pengobatan massal, kegiatan diawali dengan sosialisasi kesehatan oleh Puskesmas Wilamosa serta sosialisasi terkait bahaya narkoba yang disampaikan oleh pihak kepolisian Polres ND. Langkah ini dilakukan untuk memberikan edukasi tambahan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan dan menjauhi narkoba. Adapun pelayanan kesehatan gratis mencakup pengecekan darah, pemeriksaan TBC, tes IFA, serta pemeriksaan gigi. Layanan ini diharapkan mampu menjangkau masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan. Rosada Lima juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI Kodim 1602ND dan personil Polres ND yang telah memberikan dukungan penuh atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Dijelaskan, selain pemeriksaan kesehatan, juga dilakukan pengecekan darah dan juga menyiapkan obat-obatan termasuk obat analgesik dari dokter gigi. Dirinya mengharapkan kegiatan tersebut dapat membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi sekaligus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Desa Fatatu Timur.
4: Saya perlu menyampaikan yang pertama ucapan terima kasih kepada Bapak Jenderal, Bapak Kodim, Pak Camat, pihak kepolisian dan kita semua. Kegiatan ini sudah kami lalui di satu minggu lalu itu kami dengan sosialisasi tentang kesehatan dan dari kepolisian itu tentang narkoba. Jadi di hari ini kami disupport kembali dari TNI untuk kami boleh melakukan pelayanan kesehatan gratis di tempat ini. Jadi untuk pelayanan kesehatan gratis itu kami lakukan setiap bulan di setiap desa bersama nakes desanya. Dan hari ini yang hadir di sini kami ada dokter umum dari Puskesmas ada di belakang sedang pelayanan, terus ada juga dari bidan dengan perawatnya, dari bagian promosi kesehatan, bagian gizi, bagian gigi, saya sendiri juga sebagai perawat gigi. Dan luar biasanya lagi kami dihadiri oleh senior-senior kami, dokter gigi dari kabupaten yang hari ini bersama-sama dengan kami hadir lengkap di sini. Jadi banyak pemeriksaan di sini adalah pemeriksaan darah lengkap, laboratorium di belakang, terus obat-obatnya tersedia di sini. Dan juga kami dibantu lagi dari dokter gigi untuk obat analgesik yang menjadi kekurangan di kami.
3: Sementara itu, Brigjen TNI Fajar Cahjono, Tim WASF dari Mabes TNI Angkatan Darat, menyampaikan bahwa kegiatan pengobatan massal merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan TMMD ke-128. Dirinya mengharapkan agar kegiatan pengobatan massal dapat menjangkau wilayah desa lainnya agar kesehatan masyarakat dapat diperhatikan.
5: Kegiatan pengobatan massal ini adalah salah satu dari kegiatan dalam rangkaian TMMD 128 yang dilaksanakan. Dan adapun harapan kami bahwa pengobatan yang dilaksanakan ini kebetulan dilaksanakan di desa Patu Timur dapat menjangkau untuk kesehatan masyarakat tidak hanya di Patu Timur tetapi juga yang berada di desa-desa sekitarnya.
3: Kegiatan pengobatan massal ini menjadi salah satu bentuk nyata kepedulian TNI bersama tenaga kesehatan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui program TMMD. Dengan adanya layanan kesehatan gratis, masyarakat diharapkan semakin terbantu dalam menjaga kesehatan dan kualitas hidup sehari-hari. RRI Enda Nikolaus Makumeli melaporkan.
2: Kodim 1627 Rotendao memperkuat pelayanan sosial melalui program Bakti Kasih dan Bakti Sehat. Selengkapnya laporan Raja Waldus.

0: Komandan Kodim atau Dandim 1627 Rotendao, Letnan Kolonel Kavaleri Kurnia Santiadi Wicaksono kembali menunjukkan kepedulian sosial kepada masyarakat melalui program Bakti Kasih dan Bakti Sehat. Dandim menggelar pengobatan gratis di Desa Mbokak, Kecamatan Rote Barat Daya, Rabu 13 Mei 2026. Kegiatan tersebut menghadirkan layanan terapi kesehatan akupuntur bagi masyarakat desa. Selain pelayanan kesehatan, anak-anak sekolah dasar juga menerima bantuan susu untuk mendukung pemenuhan gizi dan tumbuh kembang mereka. Dalam kegiatan itu, Dandim turut didampingi Ketua Persit Tata Kurnia Santiadi Wicaksono. Kehadiran rombongan disambut antusias masyarakat yang memanfaatkan layanan kesehatan secara gratis. Pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi terapi rematik, stroke, asam urat, tekanan darah, kolesterol hingga gangguan saraf. Warga tampak antusias mengikuti pemeriksaan dan terapi kesehatan yang disediakan Kodim 1627 Rotendao. Dandim Rotendao Kurnia Santiadi Wicaksono kepada RRI mengatakan program Bakti Kasih dan Bakti Sehat telah berjalan di 40 desa dari target 119 desa. Sebanyak 1.600 masyarakat telah menerima pelayanan kesehatan
1: melalui Bakti Kasih dan Bakti Sehat yang saat ini sudah berjalan 40 desa. Dan puji Tuhan, kami sudah melampaui pengobatan 1.550. Ini mungkin ke 1.600-nya. Semoga kami terus akan melangkah dengan penuh kebaikan. Kita akan tebarkan kebaikan dan cinta kasih kami sehingga apa? Kesehatan oma-oma, opa-opa, anak-anak yang merasakan bahagianya bagaimana menikmati susu-susu menjadikan mereka akan lebih cerdas.
0: Sementara itu, pemerintah Desa Mbokak menyampaikan apresiasi atas perhatian TNI kepada masyarakat. Kepala Desa Mbokak, Johani Sanda, mengaku bangga atas program sosial yang dinilai sangat membantu warga. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Desa Mbokak juga meminta dukungan Dandim terkait kebutuhan air bersih masyarakat. Permintaan itu disampaikan karena sebagian warga masih mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
2: Saya atas nama pemerintah Desa Mbokak dan para umumnya masyarakat Desa Mbokak menyampaikan terima kasih kepada Kodim Rotendao yang telah mengunjungi kami di Desa Mbokak dengan kehadiran Bapak datang untuk membawa dampak yang sangat baik bagi kami dan juga bagi anak-anak kami yang ada di Desa Mbokak. Dan harapan kami ke depan, kami mohon untuk kepedulian Bapak bersama kami di Desa Mbokak agar supaya apa yang mengalami kekurangan kami adalah kami di Desa Mbokak ini kekurangan air bersih. Maka kami mohon untuk Bapak kalau bisa membantu kami agar supaya air bersih ini kami bisa untuk mencukupi kebutuhan kami yang ada di Sembokan.
0: Selain layanan kesehatan, warga juga menerima bantuan pompa air serta akan dibangun sumur bor. Kegiatan ini mempertegas komitmen Kodim 1627 Rotendao dalam pelayanan sosial berkelanjutan bagi masyarakat kepulauan. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warga Kelurahan Kepamenano Tengah, Kecamatan Kota Kepamenano, khususnya perkampungan Tunbakun di RT 17 dan RT 31 berkolaborasi dengan mahasiswa Unimor dari program studi biologi murni membersihkan kali Tunbakun sebagai sumber penghidupan warga. Laporan selengkapnya disampaikan Steve Kosat.
4: Warga Kelurahan Kepamenano Tengah, khususnya di RT 17 dan RT 31 perkampungan Tunbakun, berkolaborasi dengan mahasiswa dari program studi biologi murni Universitas Timor membersihkan kali Tunbakun dari tumpukan sampah. Aksi tersebut digelar untuk mengembalikan fungsi kali sebagai sumber air bersih dan penghidupan warga. Ketua RT 31 Kelurahan Kepamenano Tengah, Yermes Nua, menyampaikan bahwa kali Tunbakun memiliki peran penting bagi kehidupan warga sekitar sebab aliran airnya sehari-hari dimanfaatkan warga untuk kebutuhan dasar seperti minum, mandi, dan mencuci. Tetapi dalam 2 tahun terakhir, banyak sampah rumah tangga yang dibuang sembarangan, sehingga terjadi penumpukan sampah rumah tangga, ditambah dedaunan dan ranting pohon kerap mengganggu kebersihan dan kualitas air. Karena itu, pihaknya berkolaborasi dengan mahasiswa untuk membersihkan kali tersebut.
5: Air ini banyak kali kotor. Maka dari itu, pas hari ini ada-ada dari Unimor mereka datang untuk bersama-sama dengan kami RT 31, kerja bakti untuk membersihkan kali. Jadi baik, untuk kali ini dipakai oleh masyarakat itu untuk cuci, mandi, dan juga untuk air minum. Maka dari itu, untuk kebersihan kali ini perlu penting, sangat sangat penting untuk RT 31 dan juga RT 17 di Kelurahan Kefaten.
4: Sementara Aprilia Sencimono, perwakilan mahasiswa, menuturkan bahwa keterlibatan mahasiswa biologi murni Unimor tidak hanya sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, tetapi mahasiswa juga hadir sebagai upaya menumbuhkan kesadaran akan indahnya memelihara alam dari lingkungan terdekat, terutama Kali Tumbakun yang menjadi sumber penghidupan warga setempat. Dari TTU, Steve Kosak melaporkan.
3: Polres Alor intensif menangani kasus pana yang menyebabkan seorang remaja meninggal dunia di wilayah Kampung Baru, Kabupaten Alor. Laporan Stefani Libu.
6: Kasus tindak pidana keamanan dan ketertiban masyarakat yang menyebabkan satu korban meninggal dunia di wilayah Kampung Baru, Kota Kalabahi, Kabupaten Alor mendapat perhatian serius dari Kepolisian Resor Alor. Kasat Reskrim Polres Alor AKP Amru Iksan mengatakan pihak kepolisian saat ini terus melakukan penanganan secara intensif untuk mengungkap pelaku dalam peristiwa tersebut. Menurutnya, jajaran Polres Alor telah membentuk tim khusus guna mempercepat proses pengungkapan perkara. Tim tersebut terdiri dari 9 personel pilihan yang diambil dari anggota terbaik Polres Alor untuk mendukung Satuan Reserse Kriminal dalam proses penyelidikan. Ia juga meminta dukungan masyarakat agar turut membantu memberikan informasi yang berkaitan dengan kasus tersebut.
7: Kasus panah di Kampung Baru yang menyebabkan anak kita di kita rahasia meninggal. Saat ini proses penanganannya sementara ditangani oleh Polres Alor, dan Polres Alor melalui Bapak Kapolres sangat intens dalam proses pengungkapan perkara ini, dan ditunjukkan dengan bahwa Bapak Kapolres membentuk satu tim lagi yang terdiri dari 9 orang yang diambil dari anggota-anggota terbaik Polres Alor untuk mendukung kami Satuan Reskrim untuk pengungkapan. Oleh karenanya kami memohon kepada masyarakat, apabila ada mendapatkan informasi yang ada kaitannya dengan persoalan ini atau perkara ini, maka kami sangat memohon bantuan masyarakat untuk memberikan baik itu data maupun keterangan, sehingga memudahkan kami mengungkap siapa pelaku dari peristiwa ini.
6: AKP Amru Iksan turut menyampaikan pesan kepada generasi muda agar lebih fokus pada pendidikan dan mengembangkan diri demi masa depan. Ia mengingatkan anak-anak muda untuk tidak menghabiskan waktu dengan tawuran maupun kegiatan negatif lainnya, karena masa depan ditentukan oleh pilihan dan usaha sendiri sejak dini. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.

Pendengar dan pemirsa, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pelaporan SPT tahunan di wilayah KPP Pratama Kupang capai puluhan ribu wajib pajak. Perayaan Misa Ekaristi Kudus, kenaikan Tuhan Yesus ke surga, umat Katolik Katedral Atambua diingatkan tiga kata kunci menjadi permenungan, yakni kenaikan Tuhan merupakan sebuah harapan dan janji keselamatan. Sekian Warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI ND. Saya Teresa Manet, operator Agus Satriawan. Kami ucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Dua informasi mengawali berita sore ini. Dukung layanan pendidikan KPPN Atambua menyalurkan dana bantuan operasional Satuan Pendidikan BOSP hingga Mei 2026 sebesar 67,86 miliar rupiah atau mencapai 50,05% dari total pagu tahun berjalan. Pemuda diajak jadikan semangat kebangkitan Kristus sebagai sumber harapan. Warta berita edisi hari ini Jumat 15 Mei 2026 selengkapnya bersama saya Tresa Manihat. Berita pertama, dukung layanan pendidikan KPPN Atambua menyalurkan dana bantuan operasional Satuan Pendidikan BOSP hingga Mei 2026 sebesar 67,86 miliar rupiah atau mencapai 50,05% dari total pagu tahun berjalan. Laporan selengkapnya disampaikan Kristiandi Mau.
1: Telah menyalurkan dana bantuan operasional Satuan Pendidikan atau BOSP hingga Mei 2026 sebanyak 67,86 miliar atau mencapai 50,05% dari total pagu tahun berjalan. Dana tersebut telah disalurkan kepada 1.707 sekolah di Kabupaten Belu, Timur Tengah Utara, dan Kabupaten Melaka sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat dalam memperkuat layanan pendidikan di daerah. Kepala KPPN Atambua Marut Smeta menyampaikan, penyaluran BOSP terdiri atas bantuan operasional sekolah atau BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, bantuan operasional penyelenggara pendidikan anak usia dini atau BOP, PAUD, serta bantuan operasional penyelenggara pendidikan kesetaraan atau BOP kesetaraan bagi program paket A, paket B, dan paket C. Ia menambahkan penyaluran BOSP memiliki peran strategis dalam mendukung kualitas pendidikan melalui pemenuhan kebutuhan operasional Satuan Pendidikan. Selain itu, ia juga menghimbau pemerintah daerah untuk memastikan keakuratan data penerima serta ketepatan penyampaian dokumen persyaratan agar penyaluran dapat berjalan lancar dan tepat waktu. Melalui penyaluran ini, KPPN Atambua optimistis penyaluran BOSP tahun 2026 dapat terus berjalan optimal melalui sinergi bersama pemerintah daerah guna mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan di wilayah Kabupaten Belu, Timur Tengah Utara, dan Kabupaten Melaka. RRI Atambua, Kristiandi Mau melaporkan.
0: Pemuda diajak jadikan semangat kebangkitan Kristus sebagai sumber harapan. Laporan selengkapnya disampaikan Stefani Libu.
2: Wakil Ketua Gamki Alor Aboy Seli mengajak generasi muda untuk menjadikan makna kebangkitan Kristus sebagai sumber pengharapan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Menurutnya, kebangkitan Kristus tidak hanya dimaknai sebagai peristiwa iman, tetapi juga simbol bangkit dari keterpurukan menuju kehidupan yang lebih baik.
3: Jadi kami di Gamki itu melihat kebangkitan Kristus itu tidak sekedar peristiwa iman, tetapi juga sumber pengharapan. Oleh karena itu, bagi generasi muda, itu tidak ada situasi kehidupan yang terlalu gelap untuk dilewati atau untuk diubah. Ya, tetapi dengan semangat kebangkitan ini, itu kita bisa berubah ke arah yang lebih baik. Dalam semangat kebangkitan ini kan ada peristiwa di mana Yesus naik terangkat ke surga, tetapi juga memberikan pesan untuk kita terus mengabarkan Injil atau kabar sukacita. Karena itu generasi muda tetap melaksanakan tugas-tugas atau melakukan aktivitas itu yang membawa kabar sukacita bagi semua orang. Nah, itu bagi kami seperti itu.
2: Ia juga menekankan bahwa semangat kebangkitan harus diwujudkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, generasi muda perlu menjadi teladan dengan membangun sikap saling mengasihi, menghindari konflik tawuran, serta tidak menyebarkan hoax maupun ujaran kebencian di tengah masyarakat.
3: Iman ini kan tidak hanya sekedar kata-kata ya, tetapi harus melalui sebuah tindakan. Nah, karena itu generasi muda ini harus jadi teladan. Jadi implementasi dalam kehidupan sehari-hari orang muda melalui hal-hal sederhana. Kita mengasihi orang, semua orang tanpa melihat perbedaan. Kalau ada konflik, kita terus mengampuni. Ada tawuran, kita menghindari tawuran. Dan juga kita tidak menyebarkan informasi-informasi hoax atau ujaran kebencian. Jadi itu yang bisa kita lakukan dalam setiap aktivitas kita. Jadi tindakan-tindakan kita itu harus menjadi teladan bagi semua orang.
2: Ia berharap generasi muda di Kabupaten Alor mampu menjaga semangat persaudaraan, menebarkan kabar sukacita, serta menjadi pribadi yang berdampak positif di tengah masyarakat melalui sikap saling mengasihi, menghargai perbedaan, dan menjauhi berbagai tindakan negatif. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak penyampaian warta berita produksi Radio Republik Indonesia atau Mbua. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Cakupan imunisasi di Kabupaten Belu mencapai 54,4%. Laporan selengkapnya disampaikan Feby Leolede.
4: Dinas Kesehatan Kabupaten Belu bersama Dinas Kesehatan Provinsi dan UNICEF Wilayah Nusa Tenggara Timur mengadakan kegiatan advokasi program imunisasi terintegrasi dan berkelanjutan. Kegiatan tersebut dibuka oleh pelaksana harian PLH Sekretaris Daerah Kabupaten Belu. Dalam arahannya, PLH Sekda Belu, Eli CH Rambitan menegaskan program imunisasi merupakan salah satu program penting yang menentukan keselamatan ibu dan anak di Kabupaten Belu. Dikatakan capaian imunisasi dasar lengkap di Kabupaten Belu sepanjang tahun 2025 baru mencapai 54,4% dari target nasional sebesar 80%. Menurutnya, upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak tidak hanya dilakukan oleh tenaga kesehatan, melainkan membutuhkan dukungan seluruh stakeholders dan masyarakat. Pemerintah daerah pun terus mendorong peningkatan pelayanan kesehatan melalui kerjasama lintas sektor guna menekan angka kematian ibu dan anak di Kabupaten Belu. Kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, Dr. Ellen Korputi mengatakan capaian imunisasi di sejumlah wilayah masih rendah sehingga dibutuhkan keterlibatan aktif seluruh pihak termasuk pemerintah kecamatan dan desa. Ia menjelaskan berdasarkan data hingga April 2026, cakupan imunisasi di Kabupaten Belu secara umum masih berada di angka 14,7%. Beberapa wilayah bahkan sangat rendah dengan faktor mulai dari kurangnya kesadaran masyarakat, adanya penolakan, hingga kendala teknis di lapangan. Karenanya melalui kegiatan advokasi tersebut, pihaknya berharap lebih memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memastikan seluruh anak mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan dapat menetapkan program kesehatan sebagai prioritas dalam perencanaan dan penganggaran daerah sekaligus memperkuat sistem pelayanan, pencatatan, pelaporan, serta peningkatan akses dan kualitas layanan imunisasi secara menyeluruh. RRI Atambua, Feby Leolede melaporkan.
0: Keterampilan menjahit, program pembelajaran SLBN Tenubuat Atambua dalam pembinaan peserta didik kalangan berkebutuhan khusus. Laporan selengkapnya disampaikan Ferdi Asi.
5: Pembinaan keterampilan program sekolah rutin dalam proses belajar mengajar kepada para anak berkebutuhan khusus pada Sekolah Luar Biasa Negeri SLBN Tenubuat Atambua. Program pembelajaran keterampilan dimaksud sebagai bagian upaya sekolah untuk menyiapkan masa depan para anak didik berkebutuhan khusus kaum disabilitas di Atambua, Kabupaten Belu, agar setelah tamat belajar bisa hidup mandiri. Instruktur keterampilan busana pada SLBN Atambua Bonaventura Bone mengatakan untuk keterampilan menjahit sebatas cara membuat pola, memotong kain, maupun cara menyetrika yang menjadi bagian kegiatan menjahit.
6: Saya ajarkan mereka ini cara potong, ini cara menjahit, mengajarkan mereka bagaimana cara menyetrika. Ya, menyetrika juga salah satu peran penting dalam hal menjahit. Seandainya kalau kita setrikanya tidak rapi, berarti hasil yang kita jahit pun kurang rapi.
5: Menurutnya, melalui bekal keterampilan sekurang-kurangnya sebagai bekal bagi para anak didik walaupun dengan keterbatasan bisa sedikit mandiri.
6: Setelah tamat, sekurang-kurangnya mereka bisa mandiri, artinya bisa membuka usaha untuk menghidupi mereka punya pribadi. Ini mesin manual, kendalanya di tali mesin putus, mereka belum bisa pasang sendiri, ya jadi harus saya bantu. Apabila jarumnya kalau patah, mereka pun belum bisa.
5: Bonaventura menambahkan kendala program pembelajaran keterampilan khusus busana, di samping peralatan terbatas juga kegiatan menjahit masih secara manual.
0: Kantor Pertanahan Kabupaten Belu melaksanakan sidang panitia adjudikasi dalam rangka kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL tahun 2026 di Desa Kenebibi, Kecamatan Kakuluk Mesak. Reporter Kristiani Mau, kembali menurunkan laporannya.
1: Kantor Pertanahan Kabupaten Belu kembali melaksanakan sidang panitia adjudikasi dalam rangka kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Desa Kenebibi, Kecamatan Kekuluk Mesak sebagai bagian dari upaya percepatan pendaftaran tanah masyarakat secara menyeluruh. Dalam sidang tersebut, panitia adjudikasi melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap sebanyak 50 bidang tanah milik masyarakat yang menjadi objek kegiatan PTSL tahun 2026. Pemeriksaan meliputi verifikasi data fisik dan data yuridis guna memastikan kesesuaian dokumen dengan kondisi di lapangan sebelum proses penerbitan sertifikat hak atas tanah dilakukan. Ketua Panitia Adjudikasi PTSL tahun 2026, Alosius Alfred Ngere menyampaikan, melalui program PTSL, pemerintah terus mendorong percepatan legalisasi aset masyarakat guna memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Menurutnya, dengan adanya sertifikat tanah dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat serta meminimalisir potensi sengketa dan konflik pertanahan di masa mendatang. Dalam pelaksanaan, masyarakat Desa Kenebibi menyambut baik positif pelaksanaan sidang adjudikasi tersebut. Program ini dinilai membantu masyarakat dalam memperoleh legalitas tanah dengan proses yang lebih mudah dan terjangkau, sekaligus meminimalisir potensi sengketa pertanahan di kemudian hari. Dengan terlaksananya kegiatan ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Belu menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan kepada masyarakat serta mendukungnya terciptanya administrasi pertanahan yang modern, tertib dan berkelanjutan di Kabupaten Belu. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
0: Turnamen sepak bola Bupati Cup 2026 segera bergulir Senin 18 Mei 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Egi Araujo.
7: Atmosfer sepak bola di wilayah perbatasan RI RDTL dipastikan segera memanas. Panitia penyelenggara turnamen Bupati Belu Cup 2026 resmi merilis daftar 32 tim yang akan memperebutkan gelar juara di Stadion Haliwen Atambua. Turnamen bergengsi ini dijadwalkan dibuka secara resmi pada Senin 18 Mei 2026 mendatang. Kompetisi tahun ini diprediksi lebih kompetitif dengan kehadiran tim-tim tangguh dari daratan timur, termasuk partisipasi delegasi internasional. Dari total 32 tim, Kabupaten Belu selaku tuan rumah mengirim 23 tim unggulan, sementara 9 tim lainnya merupakan tamu undangan yang berasal dari Kabupaten Malaka 4 tim, Kota Kupang 2 tim, Kabupaten Timor Tengah Utara 1 tim, Timor Leste 2 tim.
0: Kita beralih ke berita luar negeri. Hari kenaikan Yesus Kristus dirayakan di Jerman sekitar 40 hari setelah Paskah. Peringatan ini merupakan hari libur nasional yang berakar dari tradisi Kristen. Dilansir dari Hamburg.com, Kamis 14 Mei 2026. Hari memperingati Yesus Kristus yang naik ke surga 39 hari setelah kebangkitannya. Pada hari ini umat Kristen meyakini bahwa Yesus Kristus kembali ke sisi Tuhan di surga. Sebagian umat Kristen memandang peristiwa ini secara harafiah, sementara sebagian lainnya menganggapnya sebagai makna simbolis spiritual. Di Jerman, hari kenaikan dirayakan dengan berbagai cara. Umat Kristen yang taat biasanya menghadiri kebaktian di gereja serta meluangkan waktu untuk doa dan keluarga. Di kota seperti Hamburg, gereja tetap menggelar ibadah khusus pada hari tersebut. Dalam bahasa Jerman, hari kenaikan dikenal sebagai Christi Himmelfahrt. Jerman sendiri memiliki sejarah panjang sebagai negara mayoritas Kristen, sehingga banyak hari raya Kristen ditetapkan sebagai hari libur nasional. Banyak warga Jerman yang memanfaatkan momen hari kebangkitan sebagai hari libur untuk beristirahat, karena hari kenaikan selalu jatuh pada hari Kamis 14 Mei 2026. Banyak orang mengambil cuti tambahan pada hari Jumat. Hal ini menciptakan akhir pekan panjang yang dikenal sebagai Brückentag atau hari jembatan. Pada waktu ini masyarakat sering memanfaatkan libur untuk bepergian ke alam terbuka. Beberapa destinasi populer termasuk Altesland, Lenerbrugsheide, dan Elmarsen yang menjadi tujuan rekreasi musim semi. Hari kenaikan juga bertepatan dengan Hari Ayah di Jerman. Pada hari tersebut, kelompok pria, baik ayah maupun bukan, biasanya melakukan perjalanan ke alam sambil membawa minuman bersama. Perayaan ini sering menimbulkan suasana ramai di berbagai kawasan alam terbuka. Dan hari kenaikan tahun ini jatuh pada 14 Mei 2026. Pendengar, berita selengkapnya dan berita lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id. Ruang Aspirasi juga kami buka bagi Anda untuk berbagi informasi mengenai kejadian atau peristiwa yang terjadi di sekitar Anda dengan mengirimkan pesan ke layanan SMS atau WhatsApp di nomor 0812 460102. Demikian seluruh rangkaian warta berita saat ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Dukung Layanan Pendidikan KPPN Atambua menyalurkan dana bantuan operasional Satuan Pendidikan BOSP hingga Mei 2026 sebesar 67,86 miliar rupiah atau mencapai 50,5% dari total pagu tahun berjalan. Pemuda diajak jadikan semangat kebangkitan Kristus sebagai sumber harapan. Saya Teresa Manet, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: Di, ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
1: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
0: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
1: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
0: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
1: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.
2: Ayo, siapa di antara kita yang kalau seharian hujan tiada henti, malas untuk beranjak dari tempat tidur? Hati-hati ya, kecenderungan sulit meninggalkan tempat tidur berlebihan ini bisa menjadi tanda-tanda kelainan mental yang disebut klinomania. Klinomania adalah kelainan mental yang ditandai dengan keinginan berlebihan untuk berada di tempat tidur, terutama pada cuaca yang dingin. Parahnya, keinginan tak beranjak dari tempat tidur ini bisa sampai seharian. Klinomania sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti obsesi tidur.
3: 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

ini pemerintah menyiapkan program Tamasya, disiapkan mendukung pengasuhan anak sekaligus meningkatkan partisipasi kerja perempuan di Indonesia. Dan program itu menjadi prioritas Kementerian Kependudukan dan juga Pembangunan Keluarga dalam menghadapi bonus demografi. Dan Wakil Menteri Kemendikbangga BKKBN Ratu Ayu Isana Bagus Oka menilai bahwa pengasuhan anak mempengaruhi atau memengaruhi partisipasi kerja perempuan, dan perlindungan anak dinilai penting ketika ibu tetap bekerja di luar rumah. Informasi ini mengakhiri perjumpaan ketong semuanya di Alor sore hari ini, dan terima kasih untuk semuanya dari jam 2 ataupun nih dari subuh dengarkan suaranya Anggi. Terima kasih banyak, dan kita ketemu lagi di hari Senin, dan Anggi pamit di akhir pekan ini. Terima kasih dan selamat malam. Bye bye.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Oke, pendengar Pro 1 RRI Attempua, kita diikuti mini drama judul Desa Masa Depan, produksi oleh RRI Merauke.
1: Don, bosan banget ya. Desa kita gini-gini aja. Dari dulu gak ada perubahan nyata.
2: Ya wajar lah. Siapa yang mau gerak? Kamu doang gak cukup.
1: Tapi kalau gak dicoba, kapan desa ini maju? Kita harus bikin sesuatu, Don. Wisata kek, atau UMKM, atau apalah gitu.
3: Anak muda sekarang ngomongnya doang. Dari dulu banyak rencana. Ujung-ujungnya belum ngerti. Bangun desa itu bukan cuma ide, butuh kesabaran, pengalaman, dan kerja keras.
4: Wah, rame banget. Lagi debat apa nih?
5: Ini Bu, tak pengen bikin perubahan.
4: Bagus, pada semangat. Semua ada perannya masing-masing. Oke, kita mulai dari yang gampang dulu. Desa punya apa saja?
1: Desa kita bagus alamnya, Bu. Ada sawah, ada sungai, bisa jadi spot wisata.
5: Ibu-ibu juga jago bikin makanan tradisional. Bisa dijual tuh.
3: Dulu kan ada keripik singkong. Lumayan laku, tapi cuma sebentar sih.
4: Nah, kita mulai dari situ. Wisata ditambah produk lokal bisa ciptakan peluang yang bagus.
1: Iya Bu, kita juga bisa bersihin sungai, bikin spot foto, jualan snack, dan lainnya.
5: Saya bantuin promosi online deh kalau gitu.

0: Don, lihat deh, jalan masih kotor. Gak ada warga yang ikut bersihin.
1: Santai aja bro, sepertinya mereka butuh waktu.
2: Anak muda sekarang kurang sabar. Dari dulu kita kerja keras tanpa banyak omong.
0: Pak Joko, kami juga mau kerja keras. Tapi warga juga harus diajak dong, bukan cuma dipaksa.
2: Dipaksa? Wah, kalian mengada-ada nih anak muda.
3: Cukup, tidak usah berdebat lagi. Kita semua punya tujuan sama. Jangan biarkan ego menghalangi. Oke, sepertinya kita harus rapat warga untuk menjelaskan proyek ini. Kalau semua ikut kan, kerja lebih ringan.
0: Siap, Bu Sari. Saya bikin presentasi sederhana tapi jelas.
1: Saya yang koordinasikan anak-anak muda ya, biar ikut kerja.
2: Saya hadir. Tapi kalau ada yang malas, jangan ngeluh ke saya ya.

0: Kok anak muda hanya wacana aja sih? Palingan nanti juga bosan.
1: Kami bukan cuma ngomong doang, Bu, tapi kami juga siap bekerja.
2: Yang penting kita mulai, nanti hasilnya kelihatan sendiri.

0: Kenapa kalian nggak bawa alat lebih banyak? Ini lambat sekali.
1: Kita kerjanya sesuai kemampuan saja, Pak. Kalau ada saran positif, ya silakan.
2: Biar lambat asal selesai, Pak Joko.
1: Lihat, Don. Keren, kan? Spot foto udah jadi. Pedagang juga sudah mulai ramai.
2: Iya, kerja bareng itu kan bikin hasil lebih cepat.
0: Saya akui, anak muda punya semangat. Tapi jangan berhenti di sini.
3: Betul. Desa maju itu proses panjang. Kita harus evaluasi dan kembangkan.
1: Ternyata yang penting bukan ide doang, tapi kerja bareng.
3: Desa maju bukan karena satu orang, tapi semua ikut jalan.
0: Dan jangan gampang menyerah. Anak muda, kalian belajar dari pengalaman kami. Kami belajar dari semangat kalian.

0: yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu, ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia. Itu menurut ilmu.
1: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, iya ki Bray.
2: Sama, ki aku ramudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam

Produk dalam negeri adalah barang atau jasa yang diproduksi atau dikerjakan oleh pelaku usaha di Indonesia. Produk dalam negeri juga bisa diartikan sebagai produk yang memiliki sertifikat atau tanda sah capaian TKDN atau tingkat komponen dalam negeri yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian. Nah, beberapa ciri-ciri produk dalam negeri diantaranya menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia dan menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruhnya atau sebagian berasal dari dalam negeri.

Pedagang kaki lima atau PKL sering kita jumpai berjualan di pinggir jalan-jalan utama. Tahukah Anda kenapa mereka disebut pedagang kaki lima? Apakah karena pedagangnya punya lima kaki? Ternyata ada banyak versi asal-usulnya. Salah satunya adalah cocok logi pedagang gerobak dorong yang beroda dua. Seperti yang kita ketahui, gerobak dorong punya dua kaki. Kemudian ditambah satu tiang penyangga lagi menjadi tiga agar lebih stabil. Lalu ditambah dua kaki si pedagang dan totalnya menjadi lima. Tapi versi ini belum bisa dipercaya karena pedagang menggunakan gerobak baru muncul di tahun 80-an. Versi yang kedua, pada zaman Belanda, semua gedung di jalan utama Batavia harus dibangun fasilitas untuk pejalan kaki. Sekarang dikenal dengan nama trotoar. Trotoar ini tingginya 31 cm dari permukaan jalan dan memiliki lebar 5 feet atau 152 cm mengikuti satuan ukuran bangsa Eropa. Akhirnya para pedagang memanfaatkan trotoar ini untuk berjualan. Dari istilah trotoar 5 feet atau 5 kaki inilah, akhirnya para pedagang dipanggil pedagang kaki lima. Sampai sekarang istilah pedagang kaki lima masih sering digunakan.

0: aku.
1: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
0: Eh, Dias, beli apa?
1: Nih, beli roti.
0: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
1: Ya,
0: pilih yang warna merah aja klipnya.
1: Hah? Ya emang kenapa?
0: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

0: Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, sesaat lagi kita akan ikuti berita Pro 3 Jakarta.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
2: Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global.
0: Nilai tukar rupiah menyentuh level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilisasi global. Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Nilai tukar rupiah menyentuh level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Konflik Timur Tengah yang kembali memanas dan kenaikan harga minyak dunia membuat nilai tukar rupiah makin tertekan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
1: Dan hari ini pun juga dolar ya menguat cukup tajam, ya kemudian harga minyak pun juga naik dan berdampak terhadap pelemahan mata uang rupiah. Nah, di saat libur,
3: ya. Nilai tukar rupiah yang menguat pada hari Rabu kemarin kembali melemah selama dua hari libur panjang minggu ini. Jumat pagi nilai tukar rupiah sempat menyentuh Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dan pada saat penutupan perdagangan hari ini nilai tukar rupiah terpantau di level Rp17.596 per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan perkembangan di Selat Hormuz yang kembali memanas memicu penguatan dolar Amerika yang hari ini bergerak di level 99. Penguatan dolar AS membuat nilai tukar rupiah kembali tertekan.
1: Ya, dua hari ini ada beberapa tensi geopolitik yang terus memanas, terutama adalah di Selat Hormuz ya, antara Amerika dengan Iran. Ya, pasca Iran melakukan latihan perang secara besar-besaran di Selat Hormuz, ini membuat ketegangan bagi Amerika, kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
3: Di sisi lain, pertemuan Presiden Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing juga tidak memberikan sentimen positif ke pasar. Sementara di dalam negeri, tambah Ibrahim, kenaikan harga minyak dunia menimbulkan kekhawatiran akan membengkaknya anggaran untuk subsidi energi. Melihat kecenderungan rupiah yang terus melemah, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso jelang libur panjang kemarin juga mengatakan faktor eksternal yang dominan menyebabkan pelemahan rupiah saat ini. Ramdan Deni menegaskan sejauh ini Bank Indonesia belum mengambil kebijakan lain selain 7 langkah kebijakan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang telah diumumkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio sebelumnya.
4: BI sangat menyadari kondisi ini sehingga BI terus menguatkan apa yang disebut 7 langkah Bank Indonesia ya dalam membuat rupiah itu stabil dan cenderung menguat. Jadi sampaikan Pak Gubernur, kami tetap meyakini dengan langkah-langkah yang dilakukan itu rupiah akan stabil dan cenderung menguat. Bank Indonesia akan terus berada di pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Jadi begitu pasar Jakarta tutup, kita stand by di pasar Eropa. Kita kemudian stand by di pasar Amerika ya, untuk menjaga bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah yang kalau di luar negeri itu dipengaruhi oleh transaksi NDF itu tetap stabil.
3: Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso lebih lanjut menegaskan, Bank Indonesia tetap optimis nilai tukar rupiah akan kembali menguat seiring langkah yang dilakukan Bank Indonesia serta sinergi antara BI dengan pemerintah. Ramdan Deni maupun analis pasar uang Ibrahim Aswaibi juga mengatakan, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang cukup baik saat ini menjadi penopang optimisme nilai tukar rupiah akan kembali menguat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia untuk mengantisipasi kompleksitas geopolitik. Berikut informasinya Rian Suryadi.
5: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia, yakni melalui Joint Exercise Business Continuity Management System atau BCMS tumpahan minyak di kawasan pelabuhan Tanjung Priuk. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 30 pemangku kepentingan strategis pelabuhan. Kepala KSOP Utama Tanjung Priuk, Kapten Heru Susanto, mengatakan penguatan sistem keberlangsungan operasional pelabuhan menjadi kebutuhan strategi. Hal ini dilakukan di tengah meningkatnya kompleksitas resiko geopolitik, gangguan rantai pasok global, serta ancaman kedaruratan pelabuhan modern.
6: Salah satu exercise dari BCMS kita yang waktu itu sudah diluncurkan oleh Pak Dirjen, ya, bahwa KSOP ini sebagai strategi membangun sistem pelanggan krisis yang terintegrasi di seluruh pelabuhan. Juga harmonisasi regulator dan operator merupakan fondasi utama agar respon terhadap kondisi darurat berjalan tidak sendiri-sendiri, namun menjadi satu kesatuan sistem pelabuhan yang resilient.
5: Sebelumnya, Polri bersama para pemangku kebijakan berupaya menjaga stabilitas nasional sekaligus mempertahankan capaian pembangunan pemerintah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipatif dan skema mitigasi resiko untuk menghadapi ketidakpastian global.
7: Dan kebijakan yang ada di Astacita ini terus bisa berjalan dan kita memitigasi berbagai macam risiko yang akan timbul, dan alhamdulillah dengan gambaran yang kami peroleh maka kita tentunya memiliki gambaran.
5: Diketahui latihan dilakukan untuk menguji kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlangsungan operasional pelabuhan nasional saat kondisi darurat. Pelabuhan Tanjung Priuk sendiri menangani lebih dari separuh arus peti kemas internasional Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran terjadi di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya Jumat pagi. Dua pasien berhasil dievakuasi, namun satu di antaranya meninggal. Berikut informasinya Faiz Putra.
8: Hari ini Jumat 15 Mei 2026 pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat terjadi kebakaran di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu atau PPJT RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan pada kejadian tersebut terdapat dua pasien yang berhasil dievakuasi namun satu diantaranya meninggal dunia. Melalui Koordinator Evakuasi Pasien RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Rizal Konstantius mengatakan proses evakuasi dua pasien tersebut cukup sulit karena berada di lantai 6 dan salah satu pasien masih menggunakan alat bantu hidup. Pihak RSUD Dr. Sutomo juga sempat melakukan pemadaman mandiri dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR sebelum tim pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar pukul 7.35 waktu Indonesia Barat.
9: Dua pasien tersebut memang yang satu kondisinya lebih buruk, yang satu kondisinya relatif lebih baik, sehingga kami evakuasi bertahap. Dua-duanya kita evakuasi, yang satu kita evakuasi yang baik, kita turunkan ke tempat resusitasi dan saat ini sudah dirawat, sudah pindah ke ICU lain dan kondisinya sudah relatif kembali seperti awal. Yang satu lagi
8: Sementara Ketua Tim Operasional Damkar Kota Surabaya, Trian Jaya, menyebut pihaknya mengerahkan total 13 unit kendaraan pemadam kebakaran.
10: Hari ini kita mengerahkan 13 unit ke TKK, termasuk 2 unit Bronto, Kailit 55 dan 42 meter. Tapi yang kita pakai hanya 42 meter untuk evakuasi korban dari lantai 5.
8: Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran masih dilakukan pendalaman. Dugaan sementara dari petugas Damkar Surabaya, yakni konsleting listrik. Proses mitigasi kejadian juga dilakukan oleh pihak BPBD Kota Surabaya, Polsek Gubeng, Satpol PP Kota Surabaya, dan beberapa pihak lainnya. Faiz Putra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Tiga penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta dan satu lainnya asal Jawa Barat diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut informasinya Sa'adat Undarain. Ain.
12: Baik. Terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 1.660 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba langsung berkumpul di jalur cepat atau Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 01.35 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7323. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat dini hari dengan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5439. Kemudian 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 07.50 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5105. Dan selanjutnya adalah jemaah haji dari DKI Jakarta sebanyak 389 yang diterbangkan menggunakan Garuda Indonesia GIA 7324 yang diberangkatkan pada pukul 17.00 petang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Sukamta, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci tahun ini. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
13: Jadi sambal kayak pasmal dari Bungkutakar sampai sekarang sudah jalan untuk tamut. Karena masuknya malam siang. Ya, jadi cuma lagi semua di kota ini ya. Ya, ya tuanya ya. Sampai wal-wal apa ya, jangan kalau nggak salah sambilan apa ya. Ya, ayo pan berat kepala
12: sering ingat diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 27.798 jemaah calon haji yang tergabung dalam 66 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari 3 embarkasi, yaitu embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Sedangkan untuk jadwal keberangkatan dari seluruh total calon jemaah haji yang melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, ya ini sebanyak 35.285 calon jemaah haji yang tergabung dalam 84 kloter. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu jemaah haji yang diberangkatkan melalui embarkasi Batam diimbau menjaga kondisi kesehatan selama berada di Tanah Suci dengan mengikuti arahan dari tim kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas yang berlebihan selama menjalankan ibadah. Berikut informasinya, Faik Iqbar.
14: Pelayanan kesehatan bagi jamaah haji terus menjadi perhatian panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Batam, terutama dalam memberikan edukasi kepada jamaah agar tetap menjaga kondisi tubuh selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sejumlah jamaah yang akan diberangkatkan melalui embarkasi Batam juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan di daerah masing-masing sebelum keberangkatan. Salah satunya jamaah perempuan asal Jambi dari kloter 21 yang dijadwalkan berangkat pada 16 Mei 2026. Salah seorang jamaah, Siti Rahmawati, mengaku telah mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan kesehatan di Jambi dan kini fokus menjaga stamina menjelang keberangkatan.
15: Sebelum keberangkatan, kami telah menjalani pemeriksaan kesehatan di Jambi. Alhamdulillah seluruh hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi yang baik. Kami pun juga dihimbau untuk senantiasa menjaga kesehatan, mencukupi waktu istirahat, serta mengonsumsi obat bagi yang memiliki riwayat penyakit.
14: Kloter 21 asal Jambi diketahui tidak transit di Asrama Haji Batam dan hanya melakukan transit singkat di Bandara Hang Nadim sebelum melanjutkan penerbangan menuju Tanah Suci. Sementara itu, Ketua Bidang Kesehatan BPIH Embarkasi Batam Ahmad Hidayat mengimbau seluruh jamaah untuk tetap disiplin menjaga kondisi fisik selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
16: Untuk para jemaah haji, kami sarankan ikuti anjuran dari tim kesehatan kloter, kemudian pembimbing ibadah juga diikuti, jangan melakukan hal-hal yang berlebihan gitu, menguras tenaga berlebihan, jaga kondisi, lihat dengan kondisi badan kita sendiri, jangan memaksakan diri seperti itu, jaga tetap kondisi badan kita tetap fit untuk melakukan ibadah haji sampai pulang nanti.
14: Ia juga mengingatkan jamaah yang memiliki penyakit tertentu agar tetap rutin mengonsumsi obat dan aktif berkonsultasi dengan dokter kloter apabila mengalami gangguan kesehatan selama berada di Tanah Suci. PPIH Embarkasi Batam berharap seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dari Asrama Haji Batam, Faiki Bermuzaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rujuk ke Tanah Suci, Bu, selawat di Masjidil Haram baru dibuka pada pukul 2 siang yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
17: Saat ini saya berada di Masjidil Haram, dapat kami informasikan selawat di Masjidil Haram baru saja dibuka sejak pukul 2 siang waktu Arab Saudi, yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Dan pendengar, operasional Terminal Syif Amir, Terminal Aijad, dan Terminal Jabal Kabah, dan layanan bus selawat yang menghubungkan Hotel Jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah tadi lebih awal ditutup sejak pukul 8 waktu Arab Saudi pada hari Jumat ini. Langkah antisipasi ini diambil otoritas terkait untuk mendukung pengaturan arus jamaah serta mematangkan persiapan pelaksanaan sholat Jumat di pusat kota suci Arab Saudi. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya jamaah dari seluruh dunia pada hari ini juga terus berdatangan dan juga terlihat memang pantauan kami sejak tadi pagi memang banyak sekali jamaah dari Indonesia dan juga jamaah haji dari dunia telah melakukan tawaf dan melakukan sa'i serta melakukan ibadah di Masjidil Haram ini termasuk sholat Jumat. Dan pendengar, perubahan jadwal penutupan ini merupakan pembaruan dari rencana semula yang direncanakan pada pukul 10 waktu Arab Saudi. Dan dapat kami informasikan bahwasanya penutupan ini untuk mengoptimalkan mobilisasi jamaah di tengah meningkatnya kepadatan yang signifikan di menjelang sholat Jumat tadi. Dan penangguhan sementara arus lalu lintas jamaah dari hotel menuju Masjidil Haram itu dilakukan memang untuk menghindari penumpukan massa di areal terbuka di terminal. Sementara itu pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi menyiapkan jalur khusus bagi jamaah lansia dan risiko tinggi atau RISI di Terminal Aijad Mekah untuk mempermudah akses bus selawat menuju hotel pemondokan atau hotel tempat para jemaah haji Indonesia yang tinggal. Dan jalur khusus tersebut ditempatkan di pintu 3A Terminal Aijad. Jalur tersebut disiapkan agar jamaah lansia khususnya yang tinggal di wilayah Misfala tidak bercampur dengan antrian umum yang lebih padat. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Menlu RI menggarisbawahi BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
18: Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri BRICS di New Delhi, India pada 14 hingga 15 Mei. Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan, sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Salah satunya dengan memimpin penegakan hukum internasional secara adil dan tanpa standar ganda. Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggarisbawahi, BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Sementara 2026 merupakan tahun kedua bagi Indonesia sebagai anggota BRICS yang juga bertepatan dengan perayaan 20 tahun sejak dibentuknya BRICS pada tahun 2026.
2: Kita hidup di zaman di mana mereka yang membangun tatanan internasional juga berkontribusi pada kekacauannya. Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global. Ini dimulai dengan memperjuangkan hukum internasional secara adil, konsisten, dan tanpa standar ganda.
18: Saat membuka pertemuan, Menteri Luar Negeri India, S. Jaishankar, mengatakan, di tengah ketidakpastian dunia, terdapat harapan besar dari negara-negara berkembang agar BRICS memainkan peran konstruktif dan menstabilkan.
19: Kita bertemu di tengah perubahan besar dalam hubungan internasional, konflik yang sedang berlangsung, ketidakpastian ekonomi, dan tantangan dalam perdagangan, teknologi, dan iklim membentuk lanskap global. Terdapat harapan yang semakin besar, khususnya dari pasar negara berkembang dan negara-negara berkembang, bahwa BRICS akan memainkan peran yang konstruktif dan menstabilkan.
18: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyampaikan dukungan penuh terhadap Palestina dan solusi dua negara. Menteri Luar Negeri Sugiono secara khusus mengangkat mengenai gugurnya 4 peacekeepers Indonesia yang bertugas di UNIFIL dan menyerukan akuntabilitas penuh bagi pihak yang bertanggung jawab. Adapun BRICS tahun ini diselenggarakan di bawah keketuaan India dengan tema membangun ketahanan, inovasi, kerjasama, dan keberlanjutan. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Meskipun sudah dipastikan sebagai juara, Bayern masih memburu tambahan rekor gol musim ini. Pelatih Vincent Kompany mengatakan timnya sangat antusias dan bertekad menang di laga ini.
20: Anda selalu memulai musim dengan harapan dan tujuan untuk mengangkat trofi lagi, dan sekarang waktunya telah tiba, dan kami pasti akan memanfaatkan momen ini. Ini juga selalu menyenangkan bagi keluarga yang ada di sana, orang-orang yang telah mendukung kami di balik layar sepanjang musim. Ini bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk mereka. Dan itulah mengapa saya sangat bahagia.
0: Di sisi lain, FC Köln yang berada di peringkat ke-14 sudah aman dari ancaman degradasi. Pada laga sebelumnya, Bayer hanya menang tipis 1-0 atas Wolfsburg karena jadwal padat Liga Champion mempengaruhi tempo permainan mereka. Namun dominasi Bayer sepanjang musim menunjukkan jarak kualitas yang masih sulit dikejar oleh rival-rival mereka di Bundesliga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: menemukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3
1: Atemua malam ini. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam

Pendengar Pro 1 RDA Tembua di mana saja Anda berada, kita akan ikuti mimbar agama Kristen Jumat 15 Mei 2026. Tema tentang Yesus terangkat, misi tetap dilanjutkan. Dibawakan oleh Ibu Imelda, penyuluh kantor agama Kristen Kabupaten Malaka.

Shalom pendengar RRI yang diberkati Tuhan. Senang sekali saya Imelda Jami, selaku penyuluh agama Kristen pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Malaka, dapat kembali hadir menemani ruang dengar Anda dalam program Mimbar Agama Kristen malam ini. Menjelang akhir pekan, di saat mungkin saudara sedang berkumpul bersama keluarga di rumah atau sedang beristirahat setelah sepekan penuh bekerja, mari kita sediakan waktu sejenak untuk memberi makan bagi rohani kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu yang luar biasa, yang telah menuntun dan menjaga kami sepanjang minggu ini hingga kami boleh tiba di hari Jumat malam ini dengan selamat. Di tengah keheningan malam dan waktu istirahat ini, kami bersyukur diberikan kesempatan indah untuk menyapa seluruh pendengar setia RRI dimanapun berada. Saat ini kami rindu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu, untuk menyegarkan kembali jiwa dan roh kami. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir, memberikan ketenangan, hikmat, dan keterbukaan hati bagi setiap kami yang mendengarkan. Biarlah firman-Mu malam ini menjadi kekuatan, penghiburan, dan suluh yang menerangi langkah hidup kami ke depan. Mengampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pendengar RRI yang terkasih, saya punya sebuah cerita sederhana. Ada seorang ibu yang memiliki warung makan kecil yang sangat laris di kampungnya. Suatu hari, ibu ini harus pergi ke kota lain untuk waktu yang lama karena harus merawat nenek yang sedang sakit. Sebelum naik bus, ibu ini mengumpulkan anak-anaknya di ruang tamu. Anak-anaknya sedih dan bertanya, "Ibu, kalau ibu pergi, bagaimana dengan warung kita? Siapa yang mau masak dan melayani pelanggan?" Ibu itu tersenyum, lalu memberikan buku resep rahasianya dan kunci warung kepada anak-anaknya. Ibu itu berkata, "Jangan sedih, ibu pergi bukan untuk menutup warung kita. Ibu titip warung ini kepada kalian. Ini resepnya, bahannya sudah ibu siap di dapur. Lanjutkan masak, layani pelanggan dengan ramah seperti yang ibu ajarkan. Nanti kalau ibu pulang, ibu mau lihat warung kita ini tetap buka dan makin maju." Mendengar pesan itu, anak-anaknya tidak lagi menangis. Mereka tahu kepergian ibunya bukan berarti tugas mereka selesai. Justru itu adalah awal bagi mereka untuk mandiri dan melakukan usaha sang ibu dengan rajin setiap hari. Saudara yang terkasih, peristiwa yang mirip terjadi ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga. Para murid sempat sedih dan kebingungan melihat Yesus naik ke langit. Mereka merasa kehilangan, tetapi peristiwa kenaikan Yesus bukanlah akhir dari segalanya. Kenaikan Yesus justru menjadi hari pertama di mana tugas besar diberikan kepada kita semua untuk dilanjutkan. Malam ini kita akan belajar dari firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-11 di bawah terang tema Yesus terangkat, misi terus dikabarkan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang mendasari renungan kita pada malam hari ini. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-11 di bawah perikop Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang berbaju putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?
Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita saat ini, dan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, dan mau melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari cerita Alkitab yang baru saja kita dengar, ada tiga hal sederhana yang bisa kita pelajari bersama malam ini. Yang pertama, mengubah pikiran yang sempit. Waktu berkumpul dengan Yesus, para murid bertanya, "Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Saudara, pikiran para murid saat itu masih sangat sempit. Mereka mengira Yesus datang ke dunia hanya untuk mengurusi masalah politik bangsa Israel saja. Mereka hanya memikirkan keuntungan kelompok mereka sendiri. Tetapi Yesus langsung mengoreksi pikiran itu di ayatnya yang ketujuh. Yesus bilang, hal itu adalah urusan Bapa di sorga, bukan tugas murid-murid. Melalui ayat ini, Tuhan mengingatkan kita malam ini supaya jangan jadi orang Kristen yang egois. Beragama itu bukan cuma memikirkan diri sendiri, berkat untuk diri sendiri, atau keselamatan kelompok kita saja. Tuhan mau kita melihat keluar, melihat sesama kita yang membutuhkan bantuan dan kasih. Yang kedua, kita diberi modal kekuatan. Mendengar tugas dari Tuhan untuk mengabarkan kebaikan, kita mungkin sering merasa minder. Kita berpikir, ah, saya kan cuma orang biasa. Saya tidak pintar bicara. Saya tidak punya banyak uang. Bagaimana mungkin saya bisa melayani Tuhan? Jangan takut, saudara. Yesus tahu kelemahan kita. Itu sebabnya di ayat yang ke-8 Yesus berjanji, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Tuhan tidak melepas kita dengan tangan kosong. Kita diberi modal, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang bekerja di dalam hati kita untuk memberikan keberanian, memberikan ketenangan saat kita ada masalah, dan menuntun kita supaya bisa melakukan hal-hal yang baik bagi sesama. Kita tidak berjalan sendirian. Dan yang ketiga, mulai dari yang dekat sampai yang jauh. Yesus memberikan rute atau tempat di mana kita harus mengabarkan kebaikannya, yaitu di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yerusalem artinya tempat di mana kita tinggal sekarang, yaitu keluarga kita sendiri, suami, istri, anak-anak, dan orang tua. Yudea dan Samaria artinya lingkungan yang lebih luas, seperti tetangga sebelah rumah, teman kantor, atau orang-orang yang berbeda suku dan berbeda agama dengan kita. Yesus sengaja menyebut Samaria

cocok untuk kita malam ini. Menjadi orang Kristen yang taat itu bukan berarti kita cuma beribadah di dalam gereja, berdoa, dan terus-menerus melihat ke langit sambil melamun menunggu Tuhan datang. Beragama yang benar adalah ketika kita mempraktikkan kasih Tuhan di bumi ini melalui tindakan kita, yaitu yang pertama, mulai dari rumah kita sendiri, yaitu Yerusalem. Malam ini setelah saudara selesai mendengarkan siaran radio ini, tunjukkan kasih di dalam rumah. Sapa pasangan kita dengan lembut, peluk anak-anak kita, ucapkan terima kasih atas kerja keras mereka minggu ini. Misi mengabarkan kasih Kristus harus dimulai dari keharmonisan di dalam keluarga kita sendiri. Yang kedua, menjaga kerukunan dengan tetangga, yaitu Samaria. Besok adalah hari Sabtu, hari libur akhir pekan. Saat kita menyiram tanaman atau membersihkan halaman esok hari, sapalah tetangga kita dengan ramah, meskipun mereka berbeda suku atau berbeda keyakinan dengan kita. Kalau ada tetangga yang kesusahan atau sakit, mari kita bantu semampu kita. Ingat, sikap toleransi dan gotong royong kita adalah cara paling sederhana untuk mengabarkan bahwa Tuhan itu pengasih. Dan yang ketiga, bijak menggunakan handphone. Di akhir pekan biasanya kita punya lebih banyak waktu bermain media sosial. Gunakan handphone kita untuk menyebarkan kedamaian. Jangan gunakan jempol kita untuk mengetik komentar yang jahat, menyebarkan gosip, atau membagikan berita bohong yang membuat orang bertengkar. Sebagai kesimpulan renungan kita pada malam hari ini, yaitu Yesus memang sudah naik ke sorga, tetapi tugas untuk membagikan kasih, kedamaian, dan kebaikan di atas bumi ini sekarang ada di tangan saya dan tangan saudara semua. Mari kita kerjakan tugas ini dengan hati yang gembira. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya. Mari kita tunduk kepala, kita tenangkan hati, dan kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang di sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu malam ini yang sangat sederhana tetapi menegur hati kami. Terima kasih sudah mengingatkan kami bahwa kami dipanggil untuk menjadi pembawa damai dan pembawa kebaikan di tengah-tengah bangsa Indonesia tercinta ini. Saat ini hamba-Mu berdoa khusus untuk semua pendengar setia RRI dimanapun mereka berada malam ini. Tuhan, berkatilah malam istirahat mereka, berikan tidur yang nyenyak untuk memulihkan tubuh dan pikiran yang lelah setelah satu minggu bekerja keras mencari nafkah. Hamba-Mu juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang malam ini sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Kiranya tangan kasih-Mu menjamah dan menyembuhkan mereka. Untuk keluarga yang malam ini sedang sedih, sedang menghadapi masalah ekonomi atau masalah rumah tangga, berikanlah ketenangan hati dan jalan keluar yang terbaik ya Tuhan. Penuhilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya besok pagi saat kami bangun, kami punya semangat baru untuk menjadi berkat bagi keluarga dan tetangga di sekitar kami. Seluruh malam ini kami serahkan ke dalam perlindungan-Mu yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah siaran Mimbar Agama Kristen pada malam hari ini. Saya Imelda Jami, penyuluh Agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malaka, beserta seluruh kerabat kerja RRI yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beristirahat di akhir pekan ini. Tetaplah menjadi pembawa damai dan sampai jumpa dalam program siaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Persatu RRI Tambua, di mana saja Anda berada, kita masuk di program berikutnya, yaitu musik dan info budaya seputaran NTT. Teater menjadi salah satu ruang seni yang terus menjaga budaya agar tetap hidup di tengah masyarakat. Melalui cerita, dialog, dan pertunjukan di atas panggung, nilai budaya lokal tidak hanya dikenang, tetapi terus diwariskan kepada generasi berikutnya. Hal tersebut dibahas di RRI Pro 1 Kupang 13 Mei 2026 bersama Melian Seveto dan Yensi Unbanunai, pelaku sekaligus sektor dari Teater Satu Timur. Dalam perbincangan tersebut, keduanya menjelaskan bahwa teater memiliki arti penting bagi kehidupan sosial dan budaya masyarakat saat ini, khusus di Nusa Tenggara Timur. Menurut mereka, teater bukan sekedar hiburan, tetapi juga media untuk menyampaikan realitas kehidupan masyarakat dan menjaga identitas budaya lokal. Melian Seveto mengatakan unsur budaya lokal selalu menjadi bagian penting dalam setiap naskah yang dipentaskan oleh Teater Satu Timur. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

resmi Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Alor, salah satu dari banyaknya pesona alam bawah laut yang menakjubkan di Nusa Tenggara Timur adalah seekor dugong jantan bernama Mawar yang tinggal di Teluk Kabola di wilayah suaka alam perairan Selat Pantar Alor. Mawar menjadi salah satu daya tarik wisatawan kala berkunjung ke Kabupaten Alor. Kawasan yang terbentuk oleh 15 gugusan pulau dan menjadi spot menyelam populer. Kemampuan Mawar menangkap bahasa manusia dan bahkan beradaptasi dengan setiap wisatawan ketika dipanggil di tengah lautan membuat banyak orang terpana. Kabupaten Alor yang pernah menyabet penghargaan Harmony Award dari Kementerian Agama Republik Indonesia pada 2016 merupakan salah satu di antara sekian banyak daerah di dunia yang memiliki hewan laut dengan tingkat kecerdasan istimewa yang langka itu. Diketahui, Mawar merupakan satu-satunya dugong yang tersisa di Alor.

Pendengar Pro 1 RRI Tembua, kita masih di musik dan info budaya. Bahasa bukan sekedar alat komunikasi bagi masyarakat atuin pahmeto, melainkan instrumen sakral yang memiliki daya magis untuk menyembuhkan perdamaian hingga menolak bala. Menurut pemerhati budaya timur Ibrahim Nenhoi dalam obrolan budaya di Kupang, ritual Nenaneti secara otomologis berarti menjajarkan dengan penyusunan, merupakan sistem religi kuno yang masih eksis hingga kini. Mesti telah mengalami transformasi media dan bentuk. Ritual Naketi dilakukan ketika terjadi ketidakseimbangan dalam hidup, seperti penyakit yang tak kunjung sembuh. Informasi ini kami ambil dari rri.co.id.

Tari bonet atau bonet adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian ini dianggap sebagai tarian masyarakat Pulau Timur yang paling tua. Bonet ini melambangkan semangat serta kebersamaan. Tarian ini dilakukan oleh 20 orang. Mereka sambil berpegang tangan membentuk lingkaran dan mengikuti syair dalam bahasa Dawan atau bahasa lokal masyarakat NTT. Setelah beberapa kali mengucapkan syair, mereka menggerakkan kaki ke depan, belakang, kiri, dan kanan lalu berputar sambil terus bernyanyi. Terkadang ada orang yang kemudian bergabung untuk ikut menari, tapi hal itu tidak mengubah irama tariannya. Tanpa iringan musik, mereka berpegang tangan sambil menari dan bernyanyi. Keriangan dalam tarian bonet inilah yang menunjukkan semangat masyarakat di sana. Setiap daerah kabupaten di NTT memiliki kekhasan masing-masing, termasuk jenis tarian adat atau daerahnya. Walaupun memiliki nama yang berbeda, sejumlah tarian adat itu memiliki kesamaan dalam makna. Tarian bonet adalah tarian persatuan. Tarian bonet biasanya ditampilkan saat masyarakat bersuka cita, antara lain dalam pesta pernikahan atau ulang tahun. Selain itu, tarian ini sering dijadikan ajang mencari jodoh untuk kaum muda. Selain menari, mereka saling berbalas pantun. Pada tanggal Oktober 2017, tari bonet dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: produk yang sebelumnya asalnya dari desa yang orang tidak tahu bahwa di Jorok ada kopi, Pak. Hmm. Yang mereka tahu itu cuma Lorok itu penghasil petani madu. Tetapi saya bersyukur bahwa dunia digital itu begitu kuat.
1: Betul.
0: Membawa contoh tentang kopi Lorok itu. Saya malah, oh, kekuatan digital ini begitu kuat ya. Dari barang yang kita tidak pernah kenal, tidak pernah tahu bahwa di sini ada, tapi kemudian orang akhirnya sekarang tahu bahwa sebut Lorok itu berarti sebut tentang kopi Lorok itu, Pak.
1: Iya.
0: Ya, dan itu dibangun saya pribadi sendiri melalui postingan demi postingan di Facebook,
1: baik,
0: di Instagram, dengan di grup-grup yang selalu saya share, selalu tidak pernah henti. Dan itu mungkin satu kali posting orang begitu sinis,

dilarang untuk dibuat dengan apa, semen. Tapi ini sekarang banyak rumah adat yang sudah dibuat dengan semen dan lain sebagainya. Jadi dia pergeseran budayanya sangat tinggi. Yang pertama, dia punya pengaruh terhadap rumah adat sendiri, komunitas yang hidup di itu, di dalam satu itu. Yang kedua, dia berpengaruh juga terhadap kunjungan wisatawan, karena banyak wisatawan yang kira-kira ini mereka ingin berkunjung itu, mereka lebih mencari rumah-rumah adat yang tidak dimodifikasi. Artinya memang betul-betul dia dari nenek moyang itu, dia seperti itu struktur bangunannya dan lain sebagainya, dia seperti itu. Tetapi kalau di masa sekarang, kalau kita terus memodifikasi dan kita dengan meninggalkan nilai-nilai adat atau juga meninggalkan konstruksi-konstruksi bangunan yang melupakan konstruksi awal itu, maka dia akan mengurangi kunjungan wisatawan. Kalau dengan melakukan hal-hal ini, dia akan mempengaruhi nilai sejarah, lalu nilai magicnya. Ada banyak hal yang akan terpengaruh kalau kita melakukan hal-hal seperti yang sekarang terjadi ini.

Masyarakat suku Lamoholot di NTT punya satu benda pusaka yang tak tergantikan. Benda itu adalah gading gajah atau bala dalam bahasa lokal. Tanpa gading gajah, pemuda Lamoholot tidak bisa menikah. Gading menjadi belis atau mas kawin utama dalam pernikahan orang Lamoholot. Dalam aturan adat, mas kawin gading tidak bisa digantikan oleh uang atau benda lain. Diturunkan dari generasi ke generasi dan harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Bagi perempuan dengan status sosial yang tinggi, seperti bangsawan, belis yang harus diserahkan dari pihak laki-laki akan sangat besar, yakni 7 hingga 9 batang, dan uniknya tidak pernah

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam

0: Sesaat lagi Anda akan segera mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu, deretan musik pilihan dari berbagai era.
1: Oke, pendengar Pro 1 RRI Tembua, masih bersama saya JFM Futis yang akan menemani Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Saya sudah siapkan lagu, ada 10 lagu yang di Facebook RRI Tembua. Ada John Seme, Pulang ke Desa. Ada Helmi Pasulima, Jangan Ada Rasa Benci. Ada Gerindion, Hilang Perkara. Ada Anci Ricci, Susi. Ada Neti Situmpu, Cincin Permata Biru. Ada Brian Adams, We You Love. Ada Yunisara, Nostalgia SMA. Ada Fatur Nadila, Beri Cinta Selamat. Ada Dian Bisesa, Apa Salahku. Ada Lolet Trigel, Di Ujung Malam. Ya, pendengar persatu RRI Tembua, mas saya stay bersama di malam hari ini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memuri lewat lagu. Adakah yang sudah bergabung di line telepon kita di 0812-4601-0202?
0: Tembua malam ini, rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini

0: Pendengar Pro 1 RRI Tembua, di mana saja Anda berada, kita sudah ada yang bergabung bersama kita di Ruang Rindu malam ini. Kita terima dulu, sapa dulu yang sudah di line telepon kita. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang membagi rindu lewat memori lagu.
0: Oke, selamat Kakak Yuven, selamat malam. Apa kabar malam ini?
1: Aduh, kabar buruk kakak.
0: Hai, kabar kasih buruk terus begitu, harus kabar baik lah.
1: Ini malam kabar buruk.
0: Aduh,
1: gigi sakit kakak.
0: Oh, gigi ada sakit.
1: Iya.
0: Oh, harus minum obat lah.
1: Ya, ada taruh obat ini kakak, tapi ya
0: sudah agak mending.
1: Iya.
0: Oke, baik. Semoga cepat sembuh ya Kakak Yuven ya.
1: Kasih kakak.
0: Oke deh, mau request lagu apa malam ini Kak Yuven?
1: Ini lagu nomor satu.
0: Nomor satu, John Seme, Pulang ke Desa.
1: Iya.
0: Oke deh kakak. Oke gas Kak Yuven, salam-salamnya.
1: Salam pertama ya ke Vero Temono Putun bersama mamanya, selamat malam. Terus ini Kak Fintia ya, Tufas juga selamat malam. Mama Ina Niki, selamat malam. Bunda Desi Keva, Maria Fatara, Putri Kusuma. Terus ini Kakak Bella di Manggadia. Terus ini Om Papi, Mas Edi. Ini Bang Giri. Terus ini Putra Tengah di Kakak. Singkat warung buat semua-semua sama Kakak. Pengen ucapkan selamat malam, salam kompak-kompak selalu.
0: Oke, selamat malam Kakak Yuven.
1: Pulang hati-hati di jalan. Jangan lupa bahagia titip salam buat keluarga di rumah.
0: Amin, terima kasih. Salam, selamat malam Kakak Yuven. Oke, pendengar Pro 1 RRI Tembua, kita baru saja bergabung bersama Kakak Yuven yang ada di Kota Soe. Oke, kita sambut dulu yang sudah bergabung di line telepon kita. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang berbagai rindu memang lagu apa kabar Kak Jepri?
0: Kabarnya puji Tuhan baik, sehat selalu.
2: Kemana tiga hari kemana?
0: Tiga hari berkeliaran.
2: Mampir ke Jakarta?
0: Tidak. Apain ke Jakarta?
2: Ke Betun. Nyari aja ke Betun. Nyari saya ke Betun ketemu.
0: Oke deh kalau Mas, masih ada lagi di Betun ya?
2: Oh iya masih di Betun.
0: Okay.
2: Bentar lagi datang. Yang bagus apa yang bagus?
0: Oh yang bagus, lagu yang bagus. Ada Helmi yang belum di request, ada Helmi Pasal 5, Jangan Ada Rasa Benci.
2: Terus?
0: Ada Gilan Dio, Hilang Perkara. Ada Anci, Larici, Susi. Ada Neti Sitompul, Cincin Permata Biru.
2: Jangan Rasa Benci aja tadi lah.
0: Yang mana?
2: Rasa Benci.
0: Oh, Rasa Benci.
2: Tidak ada Rasa Benci.
0: Oke deh, Jangan Ada Rasa Benci. Betul. Kita ini
2: tadi Juvenor, Juvenor berapa nomor Juven?
0: Gimana?
2: Juven nomor berapa?
0: Satu. Nomor satu.
2: Oh, mantap sekali. Di antara kita, di antara Raja Benci, Kak Sevi,
0: iya.
2: Semua itu.
0: Semua harus baik-baik
2: kan
0: selalu.
2: Iya, hamba Tuhan kan harus baik-baik.
0: Iya.
2: Mantap sekali. Salam spesial buat Kak Sevi.
0: Amin, terima kasih.
2: Salam buat orang di rumah. Buat wakili Pro 1 dan kru-krunya. Semoga selalu sehat selalu. Jaya di udara.
0: Amin, terima kasih. Sekian
2: buat teman yang baik hati, Papa Ten di Alur Kenari. Sebentar lagi dia nongol ya.
0: Iya, pasti.
2: Papa Ten, pasti nongol ya. Sudah Mas Edi, dia pasti ngebut. Dia masih standby dia, lagi ngerokok dia tuh. Di pinggir laut. Oke, Bunda Desi juga ada kabar Bunda Desi ini. Udah lama Bunda Desi ini. Dan kakak Bella yang cantik dia ini lagi makan ayam nah Bella di Mangga Dua lagi makan juga ibu guru yang cantik itu pas juga ada kabar Mahandro main sama Vero ya Marina lagi panen jagung, ya kabar juga nih. Maria Batara, Mbak Tirosa, Om Papi, Om Kakak Yeri Kanara juga gak ada kabar. Mbak Wita di Wonosobo kemarin masuk juga. Bang Damos juga gak ada kabar. Kak Fidel, Marcel juga, Bang Nasul sudah lama gak ada kabar. Om Papi dan juga apa namanya nanti dari Manuntara, Bang Le juga gak ada kabar. Putra Tengah juga, Bang Putra Tengah gak ada kabar. Hati di dia sudah gak ada kabar juga. Sufen sakit gigi, kasih ini aja, minum apa namanya apa namanya itu yang bagus,
0: apa itu,
2: apa, sabut gigi biar jangan sakit.
0: Oh iya,
2: kasih ya, kasihan dia tuh
0: kalau sudah sembuh harus
2: bisa makan jagung.
0: Iya, kalau sudah sembuh
2: nggak bisa campur. Makan jagung sabut itu dia nggak bisa bikin pantun kalau sakit gigi.
0: Iya,
2: makanya nggak ada pantun. Kasih lu pantun
0: boleh,
2: biar semangat ya,
0: ya
2: kak.
0: Ya boleh, boleh.
2: Ini bagus sekali pandunya buat kasih ini. Ayam jago jangan diadu, kalau diadu cenggirnya merah. Baju itu jangan diganggu, nanti kasih pria yang punya marah. Mantap loh.
0: Mantap, terbaik
2: sekali dia. Makanya jangan pakai baju hijau, nanti bajunya yang bisa marah yang punya ya. Buat okay. Ima di mana? Belum ya, Bunda Ima belum masuk ini.
0: Belum masuk.
2: Nah sebentar lagi masuk, dia lagi ngopi.
0: Mas Edi penelpon kedua ini, Mas Edi.
2: Oh mantap sekali kalau begitu. Oke, okay. Salam Sapura Gaja ya.
0: Okay.
2: Biar bagi waktu jangan lupa musik jazz yang bagus.
0: Okay,
2: musik
0: baik.
2: Jazznya.
0: Oke.
2: Okay. Okay, makasih. Salam.
0: Kopi gado. Mas Edi. Oke, pendengar Pro 1 Area Tembua, kita baru saja terhubung bersama Mas Edi, katanya masih di Malaka, betul. Oke, kita terima dulu yang sudah bergabung bersama kita di line telepon. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam, Kakak Jeffy.
0: Selamat malam juga, Kakak Vero.
3: Ya, Kakak.
0: Apa kabar malam ini?
3: Kabarnya puji Tuhan baik kakak, cuman cuaca di sini hujan pagi siang malam, anggaplah 24 jam hujan.
0: Oh, kalau kita di Atembua panas mendung.
3: Nah, di sini hujan terus kakak.
0: Iya, di situ hujan terus. Oke deh, kakak Putri, kakak Vero.
3: Mana-mana.
0: Kakak Vero, kakak Putri mana-mana saja. Oke, mari kita lagu apa kakak?
3: Nostalgia SMA.
0: Nostalgia dari Yunisara. Oke, baik.
3: Oke, salam yang pertama untuk kakak Jif yang bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan selamat hati-hati di jalan.
0: Oke, terima kasih kakak Vero.
3: Terus buat Mama Vero yang masih santai juga dan
0: ucapan. Ya. Oke deh. Salam untuk Mama Vero, kakak Putri.
3: Ya, salam balik kakak. Pokoknya
0: kakak Vero, kakak Vero, kakak Putri sama saja.
3: Ya, pokoknya Mama Maria senang, tapi orang biasa sebut itu sebut untuk saya punya nama, jadi saya juga ikutan saja.
0: Oke deh, baik kakak Putri.
3: Ya, lanjut salam buat yang sudah lewat. Ada Mas Edi, ada kakak Yusen kasih satu Vino, Ibu Vino sudah ayo tupat. Ada Mama Ina sudah luar jadi Niki, Mama Andro, Mama Yusen Duen Lasi, Bapak Fidel di Soe, ada Bunda Desi, ada kakak Maria Fatara, ada kakak Tiara, Bung Jano, Bapak Tirosa, Ibu Delvi Banafano sudah keluarga. Ada kakak Bella, kakak Marina, Bung Timbar, Bapak Bento, Bapak Oke, ada Paman Nasrun, ada Bapak Pati Fernandez, Bung Marcel, kakak Yeri, Bapak Tendi Air Kinari, kakak Nara, Bung Damos, Bujang Gawayata, Mama Zena, Bang Hadi, Bang Le, Putra Tengah, ada kakak Amet dan kakak Anas di Timor Leste, ada Ibu Yustin, Pak Hendrik di Kuneiru, semuanya dengan ucapan selamat malam. Untuk semua-semua saja kakak yang lagi pantai di alamatnya masing-masing, dengan ucapan selamat malam dan salam kompak-kompak selalu lewat udara.
0: Oke, buat kakak Jeffrey.
3: Nah, untuk kakak Jeffrey, terima kasih banyak. Selamat malam kakak.
0: Oke, selamat malam juga kakak Putri yang ada di Putu. Oke, pendengar Pro 1 Radio Tembua di mana saja Anda berada. Kita terima dulu yang sudah bergabung bersama kita di line telepon. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam kakak Jeffrey.
0: Selamat malam kakak Bella, apa kabar hari ini?
4: Hari ini baik, sehat selalu kakak.
0: Amin. Terima kasih kalau begitu. Oke kakak Bella, mau request lagu apa malam ini?
4: Lagunya Fatur Nadila.
0: Bu Fatur Nadila. Oke, beri cinta selamat. Oke, baik.
4: Oke, salam-salamnya buat kakak Jeffrey bersama Olfu, semua yang bertugas malam. Tetap semangat, salam sehat semuanya buat teman-teman yang berlewat, ada Tata Yusen, ada Vero, ada Mas Edi, ada Pak Guru Oke, ada Marina, ada Paman Bosi, ada Ibu Yusti, Pak Hendrik di Peneru, selamat malam. Terus buat ada Ika Taus, ada Kakak Nara, selamat malam. Ada Bapak Tendi Arsenar, selamat malam. Ada Kakak Andre. Terus ada Ibu Desi Lama, ada Mama Sena, Abang Damot, Abang Sejangga, Kak Putra Lomasi, Abang Hadi, Abang Lep, Putra Tengah, Abang Fat di Lembata, ada Ibu Jati di Wonosobo, selamat malam. Ada Pak Guru Papi, ada Kakak Marcel, ada Bunda Ima, ada Bunda Desi, ada Kakak Maria, ada Ibu Senti, ada Mama Ina di Indonesia, ada Om Giroka, ada Kakak Tio. Soalnya buat semua-semua, sama-sama pendengar yang lagi pantau radio atau membuat dimanapun berada semuanya di acaranya Ruang Rindu, semuanya selamat malam, salam sehat. Salam sehat buat kita semua. Selamat beristirahat buat Kak Jeffrey, terima kasih. Selamat malam
0: Kak Jeffrey. Oke, selamat malam buat Kak Bella yang ada di Mangga 2. Oke, pendengar Pro 1 RRI Tembua di mana saja Anda berada, saya masih stay menunggu di sini. Kita terima dulu yang sudah bergabung bersama kita di line telepon ini dari Kakak Sari dari Banjarmasin. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Memori lewat lagu.
0: Oke deh, Kakak Sari, apa kabar?
5: Iya.
0: Hari ini?
5: Alhamdulillah, kabarnya selalu baik. Gimana dengan Abang?
0: Kabarnya juga sehat selalu.
5: Alhamdulillah. Lagunya apa nih? Sudah terpilih?
0: Oh, yang sudah di request itu ada John Seme, Pulang ke Desa.

0: Dengan Cik Guria.
1: Okey.
0: Cik Guria kata Jeffrey. Puji Tuhan, kabar yang gembira adalah obat gitu.
1: Okey.
0: Jalan-jalan ke Pasar Baru, tinggal sebentar membeli duku. Selamat malam pendengar Ruang Rindu RRI Atambua, penyembuh lara rindu.
1: Okey.
0: Lagu. Ya, Bapak Cik Guria ingin lagu apa tadi ya? Ada lagu. Lagu apa ya?
1: Ada Dian Bisesa, ada Dian Bisesa apa salahku, ada Lord Liker di ujung malam. Ada Brian Adam.
0: Cuma itu lagu. Oh, lagu Mancanegara aja lah.
1: Oke.
0: Berarti Mancanegara kah?
1: Iya. Ya,
0: Mancanegara. Oke lah kakak yang bertugas sama siapa yang malam ini ditemanin Ruang Rindu.
1: Oh, dan kakak Jeffrey.
0: Kakak Jeffrey nggak dengan sendiri, nggak ada temannya.
1: Sendiri ya.
0: Sendiri. Kini aku sendiri malam ini, tapi ada pendengarnya.
1: Ada.
0: Pendengarnya ada. Pokoknya buat Kak Jeffrey, selamat bertugas, salam yang sudah masuk. Buat Caca Ayu di Masohi, juga buat Andi di Batam, juga buat pendengar-pendengar di Ruang Rindu di Atambua, salam sehat. Kak Jeffrey, salam buat kakak Lakanyong ya, Kak Epi mau ya.
1: Oke deh.
0: Buat Kak Jeffrey, pantun terakhir ya Kak Jeffrey. Pokoknya dari hilu kulik ke batas montain, pemandangan indah sejauh mata, rindu tak bisa dipendam batin, kirim salam dari diari kita bercerita di malam ini. Oke, kalau gitu kakak Jeffrey, terima kasih banyak, sehat selalu buat kakak. Burung darah terbang melayang hingga sebentar di atas dahan, lagu lama kembali terbayang di Ruang Rindu, kenangan tercurahkan. Selamat malam, salam.
1: Selamat malam, salam buat kakak Raima. Pendengar Persatu RRI Atambua di mana saja ada berada, kita putar dulu lagu yang sudah di request oleh kakak Yuven tadi. Selamat menikmati.

Oke, pendengar Pro 1 RIA Tembua, saya masih menunggu pendengar di mana saja Anda berada mau bergabung di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di malam ini. Masihkah ada yang mau bergabung bersama saya di WA kita di 0812-4601-0202? Masih adakah yang bergabung bersama kita di ruang rindu malam ini?

Oke, pendengar Pro 1 RI datang buat di mana saja Anda berada. Kita baca dulu yang sudah bergabung bersama kita di Facebook kami RI Atambua. Kakak mau request lagu nomor 10. Makasih kakak. Dari kakak Onal. Oke, salam juga. Dari kakak Siti. Sukses selalu RI Atambua. Terima kasih untuk kakak Siti.

Oke, pendengar Pro 1 RR Tembua, di mana saja Anda berada, saya masih bersama. Waktu kita masih 20 menit ke depan. Kalau ada yang mau bergabung di ruang rindu malam ini, ya boleh bergabung ya, Mas Edi ya. Mas Edi, jangan biar penelpon lain bisa masuk di line telepon kita ya, Mas Edi ya. Kependengar Pro 1 RR Tembua, di mana saja Anda berada.

0: lagu apa malam ini?
1: Lagu nomor 5 kakak.
0: Lagu nomor 5 Baron. Okay, baik. Salam-salamnya ya, kakak Tio.
1: Ya, salam yang pertama buat Kak Tuniar. Menerima telepon saya dan semoga kita semua terhibur.
0: Oke,
1: dan juga Mama Ina di Niki-Niki, Bapak Sider, Tero Tamono, mungkin di Ayo Tupas, Bapak Janu, terus Bunda Desi, kalau pantau nama Sesura, Maria Petara, Bela Puspita, Mama Sena, Bung Mara, Pujangga, Om Lesti, Bapak Timo, tingkatnya semua.
0: Oke deh.
1: Terima kasih kakak, selamat malam, pulang hati-hati.
0: Oke, terima kasih kakak Tio yang ada di Kota Kefa, Kota Sari.

Oke, pendengar Pro 1 RD Atambua, saya masih stay bersama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memuri Lewat Lagu. Waktu kita masih 17 menit ke depan. Masih ada satu kesempatan untuk penelpon yang terakhir ini. Masih dekah ada yang bergabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memuri Lewat Lagu?

Oke, pendengar Pro 1 RR Tembua, di mana saja Anda berada, kalau memang belum ada yang bergabung di line telepon kita di ruang rindu malam ini, kita putar dulu lagu yang sudah di request oleh kakak siapa tadi? Oh, Brian Adams. Oke, selamat menikmati.

Oke, pendengar Pro 1 RD Tembua di mana saja Anda berada, di Ron Rindu malam ini waktu kita masih 12 menit ke depan. Kalau masih ada yang mau bergabung di line telepon kami atau di Facebook kami, boleh bergabung di 0812 4601 0202. Kalau masih ada yang mau bergabung, boleh bergabung. Kalau tidak ada yang bergabung di line telepon kami, kita putar lagu yang sudah di request. Dan saya pamit undur diri dari Ruang Rindu malam ini. Selamat malam, selamat menikmati lagu-lagunya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Sejenak bersama Pro 1 di Attambua malam ini akan hadir program mini drama Ruang Rindu Lokal dan Ruang Rindu Berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Attambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12

Sebuah kota pernah ada tradisi membuang orang yang sudah tua ke hutan. Mereka yang dibuang adalah orang tua yang sudah tidak berdaya sehingga tidak memberatkan kehidupan anak-anaknya. Pada suatu hari, ada seorang pemuda yang berniat membuang ibunya ke hutan karena sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Si pemuda tampak bergegas menyusuri hutan sambil menggendong ibunya tersebut. Sang ibu yang kelihatan tak berdaya berusaha menggapai setiap ranting pohon yang bisa diraihnya dan mematahkannya, kemudian menaburkannya di sepanjang jalan yang mereka lalui. Sesampai di dalam hutan yang sangat lebat, si anak menurunkan ibu tersebut dan mengucapkan kata perpisahan sambil berusaha menahan sedih karena ternyata dia juga tidak menyangka sanggup melakukan perbuatan itu. Justru, sang ibu yang tampak tegar dan dalam senyumannya, dia berkata, "Anakku, aku sangat menyayangimu. Dari kau kecil sampai dewasa, aku selalu merawatmu dengan segenap cintaku. Bahkan sampai hari ini, rasa sayangku tidak berkurang sedikitpun. Tadi aku sudah menandai sepanjang jalan yang kita lewati dengan ranting-ranting kayu. Aku takut kau tersesat. Ikutilah tanda itu agar kau selamat sampai di rumah." Demi mendengar kata-kata tersebut, si anak menangis dengan sangat keras. Kemudian langsung memeluk ibunya dan kembali menggendongnya untuk membawa sang ibu pulang ke rumah. Pemuda tersebut akhirnya merawat ibu yang sangat mengasihinya tersebut sampai sang ibu meninggal. Pendengar, orang tua bukanlah barang yang bisa dibuang atau diabaikan setelah terlihat tidak berdaya. Menitipkan mereka di panti jompo dan hanya mengunjunginya jika sempat tidak jauh lebih mulia dibanding membuang mereka di hutan dan membiarkan mereka meninggal dalam kesendirian, merindukan perhatian dan kasih sayang orang-orang yang mereka kasihi. Mari mencoba selalu berbakti kepada orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Mumpung mereka masih hidup dan belum terlambat. Semoga Allah menyayangi para orang tua kita seperti orang tua menyayangi kita di waktu kecil.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Filosofi air. Air mengajarkan kerendahan hati, selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Air mengajarkan kebaikan, berguna bagi kehidupan semua makhluk. Air mengajarkan kegigihan, tetesannya bisa melubangi kerasnya batu karang. Air mengajarkan soal fleksibilitas, tidak kaku dan mudah beradaptasi dimanapun. Air mengajarkan keseimbangan, bersifat lembut tetapi bisa menjadi kuat bila dibutuhkan. Jadilah seperti air yang terus mengalir, bahkan di tempat yang tersembunyi sekalipun.

Pendengar RRI, tahukah Anda tentang kuaka? Ya, hewan kuaka, jenis mamalia yang mirip dengan tikus dan merupakan salah satu hewan endemik Australia selain kanguru. Hewan yang dikenal sebagai hewan paling bahagia di dunia ini selalu tersenyum dan terlihat bahagia walau dalam kondisi menyedihkan. Kuaka juga selalu memancarkan aura positif yang membuat orang yang melihatnya merasakan kebahagiaan. Tidak seperti kanguru yang sering bersaing dalam merebutkan wilayah, kuaka bukanlah hewan yang teritorial. Kuaka adalah hewan yang ramah dan senang hidup berdampingan. Bahkan, kuaka sering mampir ke toko-toko dan restoran di pulau Radnor's, Australia Barat untuk menyapa semua orang. Ketika kuaka selalu tersenyum dan menyapa, mengapa manusia makhluk berakal tidak? Jika belum bisa memberikan hal yang lebih baik untuk orang lain, setidaknya kita selalu bisa tersenyum kepada sesama. Menjadi orang yang mudah senyum, bahkan disukai dan menimbulkan kesan lebih bersahabat.

0: Kakak, ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track record-nya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga.
1: Ogah mikirin calon-calonan, paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya, kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih? Yeah. Come a little bit closer, yeah. All of the time. Ooh.

Jika kekayaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Adolf Merkel, orang terkaya dari Jerman, tidak akan menabrakkan badannya ke kereta api. Jika ketenaran bisa membuat orang bahagia, tentunya Michael Jackson, penyanyi terkenal di USA, tidak akan meminum obat tidur hingga overdosis. Jika kepuasan bisa membuat orang bahagia, tentunya Jeff Hargis, presiden Brasil, tidak akan menembak jantungnya sendiri. Jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, tentunya Marilyn Monroe, artis cantik dari USA, tidak akan meminum alkohol dan obat depresi hingga overdosis. Jika kesehatan bisa membuat orang bahagia, tentunya Thierry Costa, dokter terkenal dari Perancis, tidak akan bunuh diri akibat sebuah acara di televisi. Ternyata bahagia atau tidaknya hidup seseorang itu bukan ditentukan oleh seberapa kayanya, tenarnya, cantiknya, puasanya, sehatnya, atau sukses apapun hidupnya. Tapi yang bisa membuat seseorang itu bahagia adalah dirinya sendiri. Mampukah ia mau mensyukuri semua yang sudah dimilikinya dalam segala hal,

antara Winnie dan distrik Ekusi Timur Leste sangat damai luar biasa. Lalu situasi ini juga sangat mendukung kami, daerah pantai yang seringkali panas. Hari ini sangat sejuk, umat begitu banyak ke gereja untuk merayakan hari raya kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga dalam perayaan Ekaristi. Dan sungguh luar biasa bahwa umat penuh dalam gereja, karena sekaligus kami wilayah Dekanat Mena ini sementara mengarak arca atau patung hati kudus ini, umat sementara bersiara bersama sekaligus merayakan misa hari raya kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga hari ini. Sungguh luar biasa bahwa Tuhan terangkat ke surga bukan berarti Tuhan meninggalkan kita, bukan berarti Tuhan berpisah dengan kita. Tuhan tetap berada bersama kita. Tuhan mengutus Roh Kudus-Nya kepada kita, menaungi kita, membimbing kita, dan Tuhan memberi tugas kepada kita sesuai Injil hari ini. Pergilah dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa hingga akhir zaman. Berarti Tuhan tidak meninggalkan kita, tapi Tuhan tetap ada bersama kita melalui Roh Kudus yang diberikan kepada kita untuk membimbing kita, menyertai kita, dan baik,

dikisahkan dari seorang anak bernama Azahra. Sejak masih di bangku SD, dia telah mengenal konsep menabung pangkal kaya. Dari situlah ia mulai termotivasi untuk menabung. Di setiap harinya, ia selalu menyisihkan uang jajannya untuk ditabung. Di suatu ketika, keluarganya menghadapi kesulitan karena sakit, dan ia pun terpaksa membuka tabungannya. Azahra pun merasa kesal ketika itu, karena uang yang telah disisihkan untuk ditabung harus digunakan. Dari situ, ia pun mulai lebih semangat lagi untuk lebih rajin menabung, dengan menyediakan dua celengan, satunya untuk dirinya dan satunya lagi untuk keluarga. Akhirnya, dalam perjalanan waktu, ia bisa membeli sesuatu yang ia impikan. Hingga kini, Azahra tetap percaya pada prinsip menabung pangkal kaya, dan telah berhasil membantu keluarganya dalam situasi sulit.

0: kos itu. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
1: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
0: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
0: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
1: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
0: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usahlah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, edisi Jumat 15 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jeffrey Amfotis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam. Tuhan memberkati.

Selamat pagi pendengar program Mas Satu dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun Atambua, radio milik publik, milik bangsa. Dipancarluaskan melalui 91,5 MHz kembali mengudara pada pagi hingga malam nanti di edisi hari ini, Sabtu 16 Mei 2026. Dari Jalan Eltari, saya Fenty Mau dan kerabat kerja tim Atambua Pagi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Atambua pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Hedembua. Salam jumpa, salam sehat untuk kita semuanya di hari yang baru, hari yang ceria untuk kita semuanya di akhir pekan, yaitu di hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan yang masih tidur ayo bangun, dan bangun sudah karena hari sudah menjelang pagi. Kita akan melaksanakan segala sesuatu yang sudah kita nantikan, tentunya tetap semangat. Dan yang sudah beraktivitas, bagi bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak semuanya yang ada di rumah, yang sudah mempersiapkan segala kebutuhan buat keluarga pagi ini, ada yang memasak, ada yang mencuci, ada yang menyapu, ada yang membersihkan segala sesuatu yang kotor di sekitar rumah, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas yang ada di pedesaan, masyarakat tani ataupun masyarakat nelayan yang sudah mempersiapkan segala kebutuhan untuk melaksanakan aktivitas pagi ini, yang mana sudah berangkat ke kebun, ke sawah, ke ladang, ataupun para nelayan yang sudah menyiapkan diri untuk melaut, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tak lupa juga bagi saudara-saudari kita yang sudah menjual, menjajakan barang dagangannya di pasar-pasar, kami ucapkan selamat pagi, salam sehat, salam sukses untuk Anda di pagi ini. Dan tak lupa bagi saudara-saudari kita, satuan petugas kebersihan yang sudah membersihkan segala kotoran sampah yang ada di sekitaran kota-kota Tembua atau di Kabupaten Alor, di Malaka atau di TTU, dan semuanya kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tidak pernah ada malam atau masalah yang bisa melawan matahari terbit atau harapan. Tidak ada orang yang berhasil tanpa melewati proses dan bantuan dari orang lain. Bahagia itu adalah ketika kita lebih sering tersenyum, lebih berani bermimpi, lebih mudah tertawa, dan lebih banyak bersyukur. Tak semua yang kita hadapi dapat diubah, tetapi tak ada yang dapat diubah jika kita tidak hadapi. Bangunlah pada pagi hari dengan sayap hati mengepak dan bersyukurlah atas datangnya satu lembar hari yang penuh kasih. Selamat pagi untuk jiwa-jiwa yang optimis. Kesulitan yang dihadapi hari ini akan membantumu sukses di masa depan. Oke pendengar, selamat pagi, selamat menjalankan segala rutinitas Anda, segala persiapan yang sudah kita rencanakan hari ini, tentunya dapat berjalan dengan aman, dengan sukses, dengan nilai yang positif adanya. Ide yang bagus akan membuat kamu terjaga di pagi hari, tetapi ide yang hebat akan membuat kamu terjaga sepanjang malam. Sukses itu bukan kebetulan, tapi hasil kerja keras. Seseorang sukses bukan karena tak pernah gagal, tapi dia tak pernah berhenti untuk mencoba. Oke pendengar, sesaat lagi kami hadirkan siraman rohani Mutiara Pagi Katolik yang akan disampaikan oleh Bapak Pastor John Lewar SVD, serta nyanyian sajian lagu-lagu rohani akan kami hadirkan untuk Anda. Sekali lagi, sukses itu bukan kebetulan, tapi hasil kerja keras. Seseorang sukses bukan karena tak pernah gagal, tapi dia tak pernah berhenti untuk terus berusaha, terus mencoba.
1: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Mutiara Pagi.

0: Renungan Harian Katolik Suara Pagi bersama saya Pastor John Lewar SVD. Biara Sofer di Santo Yosef Reina de Metz, STM Nenuk Atambua Timor. Hari ini Sabtu, 16 Mei 2026, hari biasa pekan ke-6 Paskah. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari Kisah Rasul bab 18 ayat 23 sampai dengan 28. Mazmur bab 47 ayat 2 sampai dengan 3, 8 sampai dengan 10. Injil Yohanes bab 16 ayat 23b sampai dengan 28. Mari kita mendengarkan warta gembira. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu, kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak kukatakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa, dan aku datang ke dalam dunia. Kini aku meninggalkan dunia lagi dan pergi kepada Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mintalah supaya penuhlah sukacitamu. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, seringkali manusia merasa doa itu seperti mengetuk pintu yang tidak segera dibukakan. Kita sudah berdoa lama untuk keluarga yang damai, pekerjaan yang cukup, hati yang tenang, kesehatan yang membaik. Tetapi kenyataan hidup kadang masih berat. Ada orang yang mulai kecewa kepada Tuhan karena merasa doanya tidak didengar. Ada juga yang akhirnya berdoa hanya sebagai kebiasaan, bukan lagi sebagai perjumpaan yang hidup dengan Allah. Dalam Injil Yohanes hari ini, Tuhan Yesus berkata, "Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu." Kalimat ini bukan janji bahwa semua keinginan manusia akan langsung terjawab atau terjadi sesuai kehendak kita. Yesus sedang mengajak murid-muridnya untuk masuk dalam hubungan yang dekat dengan Bapa. Doa bukan sekedar meminta sesuatu, tetapi tentang percaya bahwa kita dicintai Allah, bahkan ketika hidup belum sesuai harapan. Seringkali pula manusia zaman sekarang hidup dalam kecemasan yang diam-diam melelahkan. Banyak orang tersenyum di luar, tetapi hatinya penuh tekanan. Ada yang takut masa depan, takut gagal, takut tidak diterima, takut kehilangan orang yang dikasihi. Dunia membuat manusia terbiasa menyelesaikan semuanya sendiri. Akibatnya, hati menjadi keras, mudah marah, mudah putus asa, dan sulit percaya kepada siapapun, termasuk kepada Tuhan. Tuhan Yesus hari ini berkata bahwa Bapa sendiri mengasihi kita. Ini bagian yang sangat dalam. Kadang manusia merasa Tuhan jauh, padahal yang jauh sebenarnya hati manusia sendiri. Kita terlalu sibuk dengan urusan dunia, terlalu dipenuhi kekhawatiran, sampai lupa bahwa Allah tetap memandang kita sebagai anak yang dicintai. Tuhan bukan hakim yang menunggu kesalahan manusia. Tuhan adalah Bapa yang memahami air mata yang tidak pernah diceritakan kepada siapapun. Sedangkan dalam bacaan pertama Kisah Rasul, Apolos adalah pribadi yang pandai berbicara dan mengerti kitab suci. Namun, ia masih perlu dibimbing oleh Priscilla dan Aquila supaya mengenal jalan Tuhan dengan lebih lengkap. Dari sini kita belajar bahwa sehebat apapun seseorang, ia tetap membutuhkan kerendahan hati untuk belajar. Banyak orang sekarang merasa paling benar, paling tahu, paling rohani, tetapi sulit ditegur dan sulit mendengar orang lain. Padahal iman bertumbuh bukan hanya karena pengetahuan, melainkan karena hati yang mau dibentuk Tuhan. Apolos juga menunjukkan semangat yang luar biasa dalam mewartakan Kristus. Ia tidak lelah membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Semangat ini penting untuk direnungkan di zaman sekarang. Banyak orang mengenal Tuhan hanya di bibir, tetapi hidupnya tidak mencerminkan kasih Tuhan. Mudah berbicara tentang iman di gereja, tetapi sulit mengampuni di rumah. Mudah mengutip ayat kitab suci, tetapi sulit bersikap lembut kepada pasangan, orang tua, atau teman kerja. Yesus tidak meminta kita menjadi manusia sempurna. Yesus hanya meminta hati yang percaya dan mau tinggal dekat dengannya. Kadang mujizat terbesar bukanlah hidup tanpa masalah, tetapi hati yang tetap kuat, tetap mampu mengasihi, dan tetap berharap di tengah masalah. Orang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti hidupnya paling mudah, tetapi hatinya tidak kehilangan arah. Hari ini Tuhan Yesus mengingatkan bahwa sukacita sejati lahir ketika manusia tahu bahwa dirinya dikasihi Allah. Bukan karena uangnya banyak, bukan karena dipuji orang, bukan karena hidup tanpa masalah, tetapi karena ada keyakinan bahwa Tuhan berjalan bersama dirinya. Saat itulah manusia bisa tetap tenang meski hidup tidak selalu mudah. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, ajarilah kami percaya bahwa Engkau selalu mendengarkan doa kami, bahkan saat hidup terasa berat dan jawaban belum datang. Lembutkan hati kami agar tetap setia, tidak mudah putus asa, dan mampu mengasihi sesama dengan tulus. Tinggallah dalam hidup kami, supaya hati kami dipenuhi damai dan sukacita. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Sabtu, pekan ke-6 Paskah. Salam, doa, dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara Pagi.

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya, Mbak.
0: Terima kasih, Pak.
2: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu nggak usah berburuk sangka.
2: Ya, tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.

itu ajaib. Ikhlas adalah keberanian untuk melakukan yang tidak biasa, untuk mencapai hasil yang luar biasa. Pemberani merasakan ketakutan yang sama dengan semua orang, tapi dia bertindak. Kita tidak akan menjadi pribadi besar yang kita impikan itu, jika kita hanya melakukan yang berani kita lakukan. Banyak orang berani mengumbar janji cinta, tapi sedikit yang berani bertanggung jawab dalam pernikahan. Sehingga, seorang pemberani adalah orang yang tadinya juga merasa takut, tapi yang memberanikan diri. Akan banyak perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan kita, jika saja kita lebih berani. Berani itu ajaib. Keajaiban adalah hadiah bagi yang berani. Maka, jika keajaiban yang kita harapkan, lebih berserahlah kepada Tuhanmu, dan lakukanlah yang selama ini kita hindari karena rasa takut.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Anda sedang mendengarkan Mutiara Pagi. Kalau tubuhmu gendut, orang akan bilang kamu kebanyakan makan. Kalau kamu kurus, orang akan bilang kamu sakit. Kalau pakai barang branded itu flexing, tanpa barang branded kamu miskin. Kalau kamu serius, kamu membosankan. Kalau kamu lucu, dianggap belum dewasa. Kalau bicara sembarangan, kamu gak sopan. Kalau kamu single, orang akan bilang kesepian. Kalau sukses, kamu sombong. Kalau kamu kesulitan, kamu dibilang malas. Saat kamu jujur, orang bilang kamu naif. Kalau kamu berbohong, kamu bukan orang yang bisa dipercaya. Apapun yang kamu lakukan, orang akan selalu mengkritikmu habis-habisan. Jadilah dirimu sendiri apa adanya. Gak usah capek untuk nyandingin orang lain.

Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 Herari Atambua. Selamat menikmati hari yang baru, hari yang indah, hari yang cerah untuk kita semuanya di pagi hari ini, Sabtu 16 Mei 2026. Pendengar, sukses itu bukan secara kebetulan, tetapi hasil kerja keras. Seseorang sukses bukan karena tak pernah gagal, tapi dia tak pernah berhenti untuk mencoba mengulangi dan meraihnya. Dan untuk pendengar, sesaat lagi di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan penyampaian warta berita daerah Belu Kabupaten di pagi ini.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi Tahe, burukku, anakku Naburju, dengar ya. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
0: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Mutiara Pagi. Dengarkan terus siraman rohani setiap hari jam 5 hingga 6 pagi. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mutiara Pagi. Anda sedang mengikuti program Atambua Menyapa di Atambua Pagi Ini.

0: tahun. Saat ini proses penanganannya sementara ditangani oleh Polres Alor.
1: Ya, dia seperti ini. Ada sampel di luar juga dari yang kadang-kadang malam itu kan orang bawa datang karena malam-malam kan kami tidur. Sangat loh. Karena malam kan orang bawa dari luar dari itu.
2: Warta berita selengkapnya bersama saya Venti Mau. Polres Alor intensif menangani kasus panah yang menyebabkan seorang remaja meninggal dunia di wilayah Kampung Baru, Kabupaten Alor.
3: Kasus tindak pidana keamanan dan ketertiban masyarakat yang menyebabkan satu korban meninggal dunia di wilayah Kampung Baru, Kota Kalabahi, Kabupaten Alor mendapat perhatian serius dari Kepolisian Resor Alor. Kasat Reskrim Polres Alor AKP Amru Iksan mengatakan pihak kepolisian saat ini terus melakukan penanganan secara intensif untuk mengungkap pelaku dalam peristiwa tersebut. Menurutnya, jajaran Polres Alor telah membentuk tim khusus guna mempercepat proses pengungkapan perkara. Tim tersebut terdiri dari 9 personel pilihan yang diambil dari anggota terbaik Polres Alor untuk mendukung Satuan Reserse Kriminal dalam proses penyelidikan. Ia juga meminta dukungan masyarakat agar turut membantu memberikan informasi yang berkaitan dengan kasus tersebut.
0: Kasus panah di Kampung Baru yang menyebabkan anak kita di kita raja meninggal. Saat ini proses penanganannya sementara ditangani oleh Polres Alor, dan Polres Alor melalui Bapak Polres sangat intens dalam proses pengungkapan perkara ini, dan ditunjukkan dengan bahwa Bapak Polres membentuk satu tim lagi yang terdiri dari 9 orang yang diambil dari anggota-anggota terbaik Polres Alor untuk mendukung kami Satuan Reskrim untuk pengungkapan. Oleh karenanya, kami memohon kepada masyarakat apabila ada mendapatkan informasi yang ada kaitannya dengan persoalan ini atau perkara ini, maka kami sangat memohon bantuan masyarakat untuk memberikan baik itu data maupun keterangan, sehingga memudahkan kami mengungkap siapa pelaku dari peristiwa ini.
3: AKP Amru Iksan turut menyampaikan pesan kepada generasi muda agar lebih fokus pada pendidikan dan mengembangkan diri demi masa depan. Ia mengingatkan anak-anak muda untuk tidak menghabiskan waktu dengan tawuran maupun kegiatan negatif lainnya, karena masa depan ditentukan oleh pilihan dan usaha sendiri sejak dini. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
2: Volume sampah menumpuk kepada lokasi Pasar Baru Atambua. Sehari 7 truk dan 2 amrol mengangkut sampah dibuang ke lokasi tempat pembuangan akhir TPA lokasi Nenuk Atambua. Laporan Ferdi Asi.
4: Volume sampah perkotaan di Belu rata-rata per hari di atas 30-an kubik harus diangkut untuk kemudian dibuang di tempat pembuangan akhir sampah, yakni lokasi Nenuk Atambua. Sampah terbanyak adalah di lokasi pusat perbelanjaan Pasar Atambua. Pengawas Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan DLHP Kabupaten Belu, Thomas Gonsalves, kepada RRI mengatakan volume sampah sebegitu banyak, khusus di lokasi Pasar Baru Atambua, setiap hari harus dilakukan pengangkutan hingga beberapa kali. Ia menyebut terdapat 7 armada truk beserta 2 amrol setiap hari penuh sampah diangkut untuk kemudian dibuang ke lokasi TPA. Sampah kebanyakan berupa sampah plastik, produk olahan dan limbah pertanian setelah dibersihkan setiap hari menumpuk di bak penampungan sampah sehingga harus diangkut.
1: Kalau kendalanya kalau tidak angkat itu yang sampah ada banyak itu. Kalau setiap hari kalau mau musim itu kalau angkat
5: rutin.
1: Angkat rutin dia tidak
5: banyak.
1: Jadi dia seperti ini. Ada sampel di luar juga dari yang kadang-kadang malam itu kan orang bawa datang karena malam kan kami tidur. Sangat loh. Karena malam kan orang bawa dari luar dari luar loh. Jadi ini kan sampel kayu ini kan sampel luar. Kendaraan ya cukup, tapi memang ada berada dua. Ada berapa yang masih di bengkel dulu, tapi kami atasi sampah seperti biasa. Angkut ini satu hari, kami karena gini dulu, ya satu hari kan ada waktu yang nomor 2 kali, hari yang 1 kali. Kalau saya bilang pasar ini, itu kompleks pasar ini. Kalau ini 2 dia masuk di sini, sore dia masuk di depan kami.
5: Satu hari sampai berapa truk itu?
1: Satu hari ada lima, satu, ada lima truk. Enam, tujuh.
5: Yang harus dibuang ke TPA?
1: Buang ke TPA. Yang ambrol, ambrol dua.
4: Dirinya mengajak masyarakat untuk sadar memelihara kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Adanya kesadaran dimaksud dengan sendirinya sudah ikut membantu kerja membersihkan sampah oleh petugas kebersihan dapat dilakukan dengan mudah.
2: Berikut kami sampaikan informasi cuaca hari ini yang dikutip dari situs resmi bmkg.go.id. Informasi perkiraan cuaca untuk Kabupaten Belu, hari ini hujan ringan, suhu 22 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan 75 hingga 97%. Perkiraan cuaca untuk Kabupaten Melaka, hari ini hujan ringan, suhu 24 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan 76 hingga 95%. Perkiraan cuaca untuk Kabupaten Alor, hari ini hujan ringan, suhu 21 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan 89 hingga 99%. Perkiraan cuaca untuk Kabupaten Timor Tengah Utara, hari ini hujan ringan, suhu 22 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan 74 hingga 98%. Perkiraan cuaca untuk Kabupaten Timor Tengah Selatan, hari ini hujan ringan, suhu 22 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan 30 hingga 97%. Yang terakhir, perkiraan cuaca untuk Kabupaten Kupang, hari ini hujan ringan, suhu 22 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan 75 hingga 98%. Kita beralih ke berita selanjutnya. Lurah Umanen, kehadiran KDKMP wujudkan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat.
6: Lurah Umanen Wihelm Surikehi menilai kehadiran koperasi desa Kelurahan Merah Putih menjadi salah satu program strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat khususnya di sektor pertanian dan perdagangan komoditas lokal. Musuri mengatakan kehadiran fasilitas ini mampu menjadi pusat distribusi yang terintegrasi dan efisien bagi masyarakat. Menurutnya, pembangunan KDKMP merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan UMKM, penyedia layanan serba ada sembako, klinik, BRI Link, dan akselerasi kedaulatan pangan dari gara-gara yang disediakan.
7: Kalau dampaknya bagi masyarakat sekitar, membantu untuk kita, membantu untuk masyarakat di Umanen dalam, dia ini kan memang sembako untuk mereka. Kalau belanja mungkin tidak lagi ke kota, kalau ke kota kan buang-buang ojek, mungkin mending mereka belanja di sini karena dia punya. Kemarin yang saya dapat informasi dari koperasi, ketua koperasi menyatakan harganya itu lebih di bawah, jadi sangat menguntungkan masyarakat.
6: Lanjut Musuri, KDKMP dirancang sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat dengan harga yang murah dan terjangkau. Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait dalam mengelola KDKMP. Sinergi ini dinilai menjadi kunci utama keberhasilan program dalam jangka panjang.
7: Harapan saya itu satu-satunya membantu masyarakat saya di Umanen.
6: Ia berharap kehadiran KDKMP dapat menjadi motor penggerak ekonomi baru di wilayah Umanen. Dengan pengelolaan yang baik, fasilitas ini diyakini mampu meningkatkan daya saing produk lokal. Adapun dengan capaian progres yang telah hampir rampung, pembangunan KDMP diyakini akan segera selesai dan menjadi tonggak penting dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dari Atambua, Kristian Dimau melaporkan.
2: Freshmart Bumdes Lentera Kebuna resmi beroperasi, raup keuntungan hingga 3 juta rupiah per hari.
8: Bumdes Lentera Kabuna resmi beroperasi sebagai toko retail desa pertama di wilayah perbatasan yang dikelola langsung oleh pemerintah desa. Kehadiran usaha milik desa Kabuna Kecamatan Kakuluk Mesa Kabupaten Belu tersebut mampu memberikan keuntungan harian mencapai 2 juta hingga 3 juta rupiah dengan omset bulanan mencapai 60 juta rupiah. Kepala Desa Kabuna Adrianus Laka mengakui pengelolaan Bumdes sebelumnya belum berjalan maksimal, namun melalui kerjasama pemerintah pemerintah desa dan perangkat desa, potensi ekonomi yang ada kembali dikembangkan sehingga BUMDes dapat beroperasi lebih profesional. Dikatakan kehadiran Freshmart BUMDes Lentera Kabuna menjadi langkah baru dalam pengembangan ekonomi desa saat ini. Toko tersebut menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat dan telah menggunakan sistem transaksi berbasis aplikasi untuk mempermudah pelayanan kepada konsumen. Ia menjelaskan keberadaan BUMDes juga memberikan dampak positif terhadap pendapatan asli desa. Hingga saat ini kontribusi BUMDes terhadap pendapatan desa mencapai Rp43 juta dan ditargetkan meningkat pada tahun mendatang. Tidak hanya itu, dengan adanya BUMDes juga memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang saat ini bekerja sebagai kasir dan penjaga di BUMDes tersebut.
9: Mimpinya itu kita mau desa mandiri. Desa mandiri itu ya salah satunya adalah kita harus punya pendapatan asli desa sendiri yang mampu menghidupi desa. Dan mimpi itu yang kita coba tuangkan dalam ketika ada kegiatan musdes, kita berdiskusi dengan masyarakat. Musdes juga disampaikan ke masyarakat, musyawarah desa kita sampaikan untuk kita memperbaiki dan kita mengelola BUMDes yang ada karena sebelumnya tidak berjalan. Ketika saya masuk, saya melihat bahwa di Kabuna itu banyak sekali potensi yang bisa digarap untuk mendukung pendapatan asli desa. Dan tahun ini dengan sewa tanah desa dan pekerjaan, beberapa pekerjaan, ada corabat, ada pembangunan posyandu dan ketahanan pangan, ya keuntungan untuk BUMDes cukup banyak dan mereka bisa menyumbang PADES tahun ini untuk desa Kabuna 43 juta. Dan itu kita makin terpacu untuk tahun ini harus lebih besar dengan kehadiran BUMDes Smart, yang mana setelah kami lihat bahwa potensinya luar biasa. Dia sama persis seperti Indomaret dan Alfamart, walaupun masih ada sedikit kekurangan, tetapi menurut saya sudah bagus sekali karena untuk penginputan data belanja dan semua transaksinya kita sudah menggunakan aplikasi.
8: Menurut Kades Kabuna, ke depan Freshmart BUMDes Lentera Kabuna tidak hanya menjual produk dari luar, tetapi juga akan memasarkan berbagai produk asli masyarakat di desa seperti telur, sayuran segar, serta produk olahan lokal berupa keripik dan aneka hasil usaha rumah tangga masyarakat.
9: BUMDes Freshmart sebenarnya tujuannya adalah di dalam itu dia lebih lengkap sedikit lah. Mimpi kita itu adalah dia lebih lengkap dari Indomaret dan Alfamart. Jadi di dalam itu yang freshnya itu kita menjual hasil pertanian masyarakat, mulai dari sayur, buah-buahan, beras, produk yang lain kita kemas, tetapi kami mengutamakan organik. Dan saat ini BUMDes desa memberi lahan khusus kepada BUMDes untuk mereka tahun ini mereka membuka kebun, sudah berjalan tanam sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan juga kami membeli gabah, tahun ini kita akan beli gabah. Panen yang sekarang kami belanja gabah, kami sudah beli mesin giling sendiri milik BUMDes.
8: Pemerintah Desa Kabuna berharap keberadaan BUMDes dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat sekaligus mendorong Desa Kabuna menjadi desa mandiri di wilayah perbatasan Kabupaten Belu. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Berita selanjutnya, umat Katolik Paroki Santo Yohanes Pemandi Haliwen menerima arak-arakan patung Bunda Maria ke setiap rumah. Egi Arojo melaporkan.
10: Umat Katolik Gereja Paroki Santo Yohanes Pemandi Haliwen di Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesa, Kabupaten Belu, tampak antusias menyambut patung Bunda Maria yang diarak dari rumah ke rumah umat. Tradisi penuh iman ini menjadi momen istimewa bagi seluruh keluarga Katolik untuk berkumpul, berdoa, dan mempererat persaudaraan dalam lingkungan gereja. Dengan penuh sukacita, umat menghiasi rumah mereka serta menyiapkan doa dan nyanyian rohani sebagai bentuk penghormatan kepada Bunda Maria. Arak-arakan patung Bunda Maria berlangsung hikmat dan penuh kebersamaan, mencerminkan devosi umat yang mendalam kepada Bunda Maria sebagai Bunda penolong dan pembawa damai. Kegiatan ini juga menjadi sarana memperkuat iman umat terutama di bulan penghormatan kepada Bunda Maria. Kehadiran patung Bunda Maria di setiap rumah membawa harapan, berkat, dan semangat baru bagi keluarga-keluarga Katolik di wilayah Paroki Santo Yohanes Pemandi Haliwen. Suasana doa, kebersamaan, dan kekeluargaan begitu terasa selama prosesi berlangsung. Umat berharap kegiatan rohani seperti ini terus dipelihara sebagai warisan iman yang mempererat hubungan antar umat serta mendekatkan keluarga kepada Tuhan.
2: Beralih ke berita luar negeri, dari luar negeri dilaporkan Kemlu RI dan KBRI Kuala Lumpur terus memantau penanganan kecelakaan kapal yang mengangkut 37 WNI di perairan barat Pulau Pangkor, Perak, Malaysia. Dari total penumpang, 7 WNI dilaporkan meninggal dunia dan 7 lainnya masih dalam proses pencarian dalam insiden yang terjadi Senin 11 Mei 2026. Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI Heni Hamida mengatakan bahwa sebelumnya sebanyak 23 WNI berhasil diselamatkan dalam insiden tersebut. Mereka terdiri dari 16 laki-laki dan 7 perempuan, sebagian besar tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah, kata ini dalam keterangan tertulis Rabu 13 Mei 2026. Ini menjelaskan dari 14 WNI yang sempat dinyatakan hilang, 7 orang telah ditemukan meninggal dunia. Ini menambahkan, ketujuh jenazah itu kini berada di rumah sakit di Perak untuk proses identifikasi oleh otoritas Malaysia. Berita selengkapnya dapat Anda akses di rri.go.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Polres Alor intensif menangani kasus panah yang menyebabkan seorang remaja meninggal dunia di wilayah Kampung Baru, Kabupaten Alor. Volume sampah menumpuk lokasi pasar baru Atombo, sehari 7 trek dan 2 amrol mengangkut sampah dibuang ke lokasi tempat pembuangan akhir TPA lokasi Nenuk Atombo. Saya Fenty Mau, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Ayah, Ibu, kalian di mana?
1: Ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Salam olahraga. Saya Pompo Loren menyapa seluruh warga Belu yang luar biasa. Demam bola sudah tiba, inilah saatnya mata dunia tertuju pada lapangan hijau. Mari kita rayakan pesta bola dunia ini dengan penuh sukacita. Jadikan olahraga sebagai pemersatu bangsa. Ikuti keseruan laga Piala Dunia di TPRI dan dengarkan siaran langsungnya melalui Radio Republik Indonesia. Selamat menikmati pesta bola dunia RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Ya pendengar Pro 1 RRI Tambun, selamat pagi dan selamat menjalankan hari Anda, aktivitas Anda. Bagi semua pendengar, baik yang ada di masyarakat pedesaan semuanya, yang ada di pesisir pantai atau para pedagang penjual, dan bagi bapak-bapak, mama-mama, adik-adik yang sudah menjalankannya. Pendengar, rangkaian informasi terupdate teraktual dikutip dari rri.go.id. Open turnamen sepak bola Bupati Belu Cup 2026 dipastikan siap digelar dengan diikuti 32 tim dari berbagai daerah termasuk luar negeri. Panitia menjadwalkan laga pembukaan berlangsung pada Senin 18 Mei 2026 pukul 14.00 WITA dengan persiapan teknis yang kini telah memasuki tahap akhir. Ketua Pelaksana Raden MD Setia Samudra mengungkapkan secara umum seluruh kesiapan panitia telah rampung. Sejumlah aspek teknis terutama terkait lapangan dan fasilitas pendukung tinggal penyelesaian akhir sebelum turnamen resmi dimulai. Ia menjelaskan bahwa turnamen tahunan ini akan diikuti oleh 32 tim yang berasal dari berbagai daerah. Seperti Kabupaten Belu sendiri sebagai tuan rumah, sementara itu Kabupaten Malaka mengirimkan 4 tim, Kota Kupang 2 tim, dan Kabupaten Timur Tengah Utara 1 tim. Menariknya, kata Raden, turnamen ini juga menghadirkan nuansa internasional dengan keikutsertaan 2 tim dari Timor Leste.
1: Anda sedang mengikuti program Atambua Menyapa di Atambua pagi ini.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

0: dilakukan jika mereka hilang dari permukaan bumi? Rantai makanan akan terputus. Keseimbangan alam akan pupus. Pelestarian alam tak akan terurus. Hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka menjaga kita.
1: Ya pendengar Pro 1 RRI Hutambua, selanjutnya masih ada informasi-informasi lainnya yang kami kutip dari rri.go.id. Dan untuk pendengar, kami ucapkan selamat pagi dan selamat menjalankan rutinitas Anda, aktivitas Anda di pagi ini. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengingatkan masyarakat untuk selalu mewaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di sebagian besar wilayah NTT pada Jumat hingga Sabtu hari ini. Hal tersebut dikatakan prakirawan cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 LTRI Kupang, Nanik Tresnawati, dalam keterangannya di Kupang Jumat kemarin. Adapun kelembapan udara pada lapisan 850 hingga 500 mm terpantau cukup tinggi, berkisar antara 70 hingga 90%, mendukung pertumbuhan awan hujan secara vertikal di beberapa wilayah NTT. Dan ia menyebutkan pada hari ini wilayah yang berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat meliputi Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngadah, Nagekeu, Sikende, Flores Timur, Lembata, Alor, Sumba Barat Daya, Sumba Barat, dan Pulau Timur, khususnya di Kabupaten Belu, Malaka, TTU, dan Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendau, dan Saburai Jua. Nanik mengingatkan agar masyarakat di wilayah tersebut mewaspadai dampak hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi.
2: Anda sedang mengikuti program Atambua Menyapa di Atambua pagi ini.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Saya Adrianus Seplaka, salah satu pencinta olahraga sepak bola. Ada getaran yang berbeda saat peluit pertama dibunyikan. Bukan sekedar tentang siapa yang mencetak gol, tapi tentang kebersamaan kita dari Sabang sampai Merauke, merasakan degup jantung yang sama di setiap menit jalannya pertandingan. Kami mengajak seluruh masyarakat Belu menjadi saksi sejarah. Jangan lewatkan setiap drama, tangis, dan tawa Piala Dunia tahun ini. Saksikan kemeriahan visualnya di TVRI dan dengarkan ulasan tajam serta atmosfer emosionalnya hanya di RRI. Selamat menyaksikan Piala Dunia 2026. Satukan semangat, suarakan kemenangan.

0: Sayang, hari ini temani aku mancing lagi yuk.
1: Boleh deh, di tempat kemarin kan?
0: Ah jangan deh sayang, itu lautnya kotor, banyak sampah, bikin tidak nyaman.
1: Jadi kira-kira kita mancing di mana nih?
0: Bagaimana kalau kita mancingnya di pasar ikan aja? Menjaga kebersihan pantai menjadi salah satu cara memelihara keindahan alam dan menjaga lingkungan agar tetap bersih sehingga dapat juga dinikmati oleh generasi mendatang.

0: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
1: Ya pendengar Pro 1 RRI Satambua, selamat pagi dan selamat menikmati hari yang indah, penuh sukacita untuk kita jalankan pada pagi ini, pada hari ini. Dan untuk mendengar rangkaian informasi masih kami hadirkan untuk Anda semuanya. Informasi dari dunia olahraga, Alex Marquez tampil dominan pada sesi latihan bebas pertama MotoGP Catalunya 2026 Jumat 15 Mei 2026. Pembalap Gresini itu unggul jauh sementara Jorge Martin mengalami kecelakaan keras pada sesi pembuka. Cuaca dingin membuat lintasan sirkuit di Barcelona Catalunya sulit dikendalikan oleh para pembalap. Martin terjatuh di tikungan 12 saat memimpin catatan waktu kurang dari 20 menit jelang sesi berakhir. Juara dunia 2024 itu terpental bersama motornya hingga menghantam pagar pengaman lintasan. Martin masih mampu berjalan meski terlihat kesakitan setelah insiden tersebut. Juara GP Prancis pekan lalu itu kemudian menuju garasi Aprilia bersama dokter MotoGP Angel Charte untuk pemeriksaan awal. Sedangkan Pedro Costa juga mengalami kecelakaan di tikungan 2 beberapa menit setelah insiden Martin. Pembalap Red Bull KTM itu tetap melanjutkan sesi setelah kembali ke garasi utamanya.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

kupas. Dengan edukasi dan pemanfaatan teknologi, karya lokal mampu bersaing dan menggerakkan ekonomi bangsa. Generasi bangsa yang cerdas harus belajar dan berinovasi. Cerdas yuk!

0: Kabak, nilai keindonesiaan yang diterapkan suku Kemak di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Istilah kabak ini dikenal luas oleh masyarakat suku Kemak pada umumnya yang berdiam di Indonesia. Kabak merupakan budaya dan bentuk solidaritas sejati tanpa batas yang mengakar dalam budaya mereka. Frasa kata kabak bagi suku Kemak datang dalam bentuk perbuatan ikhlas dan sebuah tekad sungguh tanpa melihat siapa, apa status sosialnya, dan latar belakang keluarganya. Dan hal ini merupakan gambaran sesungguhnya nilai luhur keindonesiaan. Begitu pengakuan Adrian Yosep Laka, salah satu putra Kemak Leo V yang juga menjadi kepala desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak di Belu, Nusa Tenggara Timur.
1: Kabak itu sebenarnya satu ungkapan khas dari orang Kemak yang menggambarkan tentang bagaimana nilai gotong royong itu hadir di tengah masyarakat atau di suku Kemak. Bahasanya sepotong kabak saja, tetapi artinya cukup luas karena misalnya gotong royong untuk kerja sawah, membangun rumah, atau masih ada lagi sampai dengan misalnya duduk kumpul untuk membantu satu keluarga yang mungkin dia kesulitan dana untuk satu urusan. Jadi ini saya kira satu budaya yang sangat baik, yang kita harus bangga karena selama ini kita terlalu berkiblat keluar, kita melihat kebiasaan orang di luar, tetapi nenek moyang kita juga mengajarkan satu contoh yang baik sekali, bahwa dulu tanpa uang, tanpa embel-embel apapun, tanpa kepentingan apapun, ketika ada keluarga yang membutuhkan bantuan, orang dengan sendirinya datang untuk bekerja sama.
0: Tak banyak negara di dunia yang memiliki nilai sekuat dan sespontan kabak yang diterapkan suku Kemak di Indonesia. Di tengah perubahan zaman yang serba individualistis, Indonesia masih teguh memegang salah satu nilai mulia yang khas, yaitu gotong royong.

Pendengar, pengaruh setaman gender bukanlah sekedar isu perempuan, melainkan sebuah strategi pembangunan yang memastikan bahwa setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara dalam setiap lini kehidupan. Dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan dan program kerja, kita mampu mengikis hambatan struktural yang selama ini menghalangi potensi terbaik manusia. Mari ciptakan lingkungan yang inklusif, di mana kompetensi menjadi tolak ukur utama dan ruang berkarya terbuka lebar bagi siapa saja, demi mencapai kesejahteraan yang lebih adil dan merata.

0: kita-kita ini.
1: Tapi omong-omong FLPP ini apa, Om? Susah kok syaratnya.
0: Soalnya susah, Sa. Cicilannya juga murah. Dia pembunga tetap sampai lunas. Ini juga pas sekali buat lu yang baru kerja. Daripada uang habis buat foya-foya, lebih baik lu pakai buat angsur rumah di perbatasan.
1: Aduh, betul juga ya, Om. Biar rumah kecil yang penting milik sendiri ya. Oh, kalau begitu esok saya langsung cari info saja di bank, ha. Wujudkan mimpi punya rumah sendiri melalui program 3 juta rumah dan fasilitas FLPP. Cicilan ringan, hati tenang, dan mari bangun masa depan dari rumah sendiri.

0: Ya pendengar Pro 1 Hari Hadam Gua di mana saja Anda berada, informasi serta hiburan berupa lagu-lagu sudah kami sajikan untuk Anda. Dan juga pendengar, nanti di pukul 9 kami hadirkan sebuah topik untuk kita bahas bersama, kita bincang bersama, dan juga mungkin Anda bisa memberikan tanggapan mengenai yaitu pelestarian budaya dan juga peningkatan pariwisata daerah di NTT. Dan pendengar, sesaat lagi di pukul 8 waktu Indonesia Tengah kita jelang penyampaian Warta Berita Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan. Pendengar, Kementerian Keuangan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM akan bersinergi untuk meningkatkan pendapatan negara bukan pajak PNBP. Hal tersebut dibahas dalam pertemuan antara Menteri Keuangan dan Menteri ESDM di Kementerian ESDM sebelum libur panjang pekan ini. Sinergi juga akan dilakukan untuk mempercepat swasembada energi listrik serta pengembangan listrik desa, kata Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Menurutnya, Kementerian Keuangan akan memberikan dukungan sepanjang langkah yang dilakukan Kementerian ESDM berdampak pada penguatan ekonomi nasional. Dan juga program-program yang dilakukan juga harus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Anda sedang mengikuti program Atambua Menyapa di Atambua pagi ini.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dilansir dari situs kominfo.go.id, air tidak memiliki masa kedaluwarsa. Adapun tanggal kedaluwarsa pada kemasan air mineral adalah untuk botol atau kemasan air mineral tersebut.

0: akan mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Hal tersebut yang mempengaruhi kualitas air, sehingga biasanya tanggal kedaluwarsa pada air mineral ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.
1: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
2: Hah?
1: Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
3: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
1: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
3: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
4: Oh, no.
1: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
3: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
1: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30.000 biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?

Setiap mereka yang bernyawa pasti punya cerita. Instan pun butuh proses. Jalan tak selurus mistar di atas kertas. Ini cerita untuk mereka perempuan hebat yang berjuang. Cerita untuk mereka yang percaya. Cerita untuk mereka yang bersulang sebagai

Ya, pendengar Pro 1 RRI Atambua, sesaat lagi di pukul 8 waktu Indonesia Tengah kita ikuti penyampaian Warta Berita Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menaikkan harga itu sangat susah, Pak.
2: Susah. Ya.
1: Susah.
2: Jadi malah pasukan pada lari ya.
1: Pada lari. Akhirnya kita mau nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
3: Kita ada program tadi UMKM bisa ekspor, kemudian juga ada pelatihan. Jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini, walaupun ya produk-produknya produk dari UMKM yang produk rumah tangga.
0: Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah merasakan kenaikan bahan baku. Menteri Perdagangan mendorong lahirnya eksportir muda dari kalangan UMKM. Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 16 Mei 2026, saya Rudy Zain. Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat memberikan dampak di mana pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merasakan kenaikan bahan baku namun tidak berani menaikkan harga jual. Heri Sulistiarso dari RRI Semarang melaporkan.
1: Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
4: Harga-harga sudah mulai naik, termasuk harga plastik dengan kenaikan mencapai 100%. Salah satu pengusaha tahu keras, Sugiarto, mengaku cukup berat dengan kondisi ekonomi saat ini. Warga desa Megawan, Kecamatan Jati Kudus ini mencoba mensiasati agar usahanya tetap bertahan. Menaikkan harga jelas tidak bisa diterima oleh bakul dan konsumennya. Dia mencoba mengurangi jumlah tahu kerasnya dari isi 10 hingga 11 biji per bungkus menjadi 9 biji per bungkus. Namun harga
1: menaikkan tetap. Harga itu sangat susah, Pak.
2: Susah.
1: Susah.
2: Jadi malah pasukan pada lari ya.
1: Pada lari. Akhirnya kita nggak mau ya.